0: waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
0: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
2: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
3: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
3: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Adi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Adi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
5: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
4: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
6: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga
7: ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di malam merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama,

pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya.

mengimbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti merek jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas

0: kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 masih bersama kami di rangkaian Samarinda pagi ini. Sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, ya, Asal Bangi Kaltim, opini publik nanti akan dirangkai dengan dialog interaktif Halo Kaltim. Kita akan hadirkan informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
0: Ya, pendengar, informasi kebencanaan disampaikan langsung dari studio Radio Kebencana BPBD Provinsi Kalimantan Timur, ya. Dan seperti biasa yang menyampaikan adalah Bung Muriono, kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Muriono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Deddy.
0: Apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik Bang Deddy.
0: Iya, sehat ya. Semangat 45-nya masih ada ya.
2: Semangat pagi, semangat 45. Merdeka,
0: merdeka. Silakan, ya. Bung Muriono, laporan Anda selengkapnya.
2: Baik, terima kasih rekan Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu pada pagi hari ini dan semangat pagi tentunya. Kami akan memberikan informasi dalam beberapa saat, akan kami temani Anda untuk menyampaikan informasi. Yang pertama, kami berikan informasi tentang pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pemantauan BMKG Stasiun Meteorologi Samsepigan Balikpapan, periode hari Senin 17 Agustus tahun 2026 dari pukul 01.00 sampai dengan pukul 16.00 di wilayah Kalimantan Timur terdeteksi sebanyak 378 titik panas. Sebaran titik panas tertinggi di wilayah Kabupaten Berau sejumlah 123 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 109 titik, Paser 80 titik, Kutai Barat 30 titik, Kutai Timur 26 titik, Kota Bontang 5 titik, Penajam Pasir Utara 3 titik, Kota Balikpapan 1 titik, Kota Kabupaten Mahakam Ulu 1 titik. Sementara untuk wilayah Kota Samarinda tidak terpantau adanya titik hotspot. Dengan kami informasikan untuk informasi kejadian yang signifikan yang telah dilaporkan kepada Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, di wilayah Kota Samarinda telah terjadi kebakaran lahan pada hari Minggu 16 Agustus tahun 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah di wilayah Jalan Karang Mulia 2, Kelurahan Bukit Sempaja, Kecamatan Sungai Kunyang. Luasan yang terbakar mencapai 0,6 hektar. Sementara untuk penyebab masih dalam penyelidikan pihak terkait. Untuk wilayah Kabupaten Paser, pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 terjadi karhutla di 5 lokasi, yaitu di Desa Janju, Desa Senaken, Desa Damit, Desa Suatang Keteban, dan kawasan Sungai Onsom. Luasan lahan yang terbakar di masing-masing lokasi berkisaran antara 1 hingga 1,5 hektar. Seluruh lokasi telah tertangani, sementara 3 titik masih dalam pemantauan petugas untuk menghadapi kendala di dalam penanganan kejadian tersebut. Adanya angin kencang, lahan sangat kering, serta sumber air yang mulai mengering. Akses lokasi juga sangat sulit untuk dijangkau. Masih dari Kabupaten Paser, untuk operasi pencarian dan pertolongan terhadap seorang nelayan yang belum kembali melaut di perairan Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, dari beberapa hari ini hingga hari Senin, 17 Agustus tahun 2026, masih belum menemukan korban. Untuk pencarian dilanjutkan pada hari ini, Selasa 18 Agustus tahun 2026 mulai pukul 8.00. Untuk kondisi ini gelombang sekitar 0,8 hingga 1,5 meter serta angin kencang. Sementara untuk di wilayah Kabupaten Kutai Barat, karhutla terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 di kawasan Kampung Muhur, Kecamatan Silo Ngurai, kejadian sejak tanggal 13 Agustus tahun 2026, luasan lahan yang hingga saat ini belum dapat disampaikan untuk luasannya karena masih dalam penanganan oleh tim Satgas Karhutla BPBD Kabupaten Kutai Barat beserta Manggalakni, KPH, serta KPHP untuk penanganan di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Kutai Kartanegara dilaporkan telah dilakukan evakuasi korban orang tenggelam di kawasan perairan Sungai Belayan, Desa Longbleh Halok, Kecamatan Kembang Janggut. Korban telah diketemukan warga pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026 pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Korban telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan korban merupakan seorang anak perempuan berusia 8 tahun dan telah diserahkan kepada pihak keluarga. Pendengar, kami berikan informasi beberapa himbauan. Kiranya untuk kondisi cuaca yang sangat terik dan angin cukup kencang, masyarakat di wilayah Kalimantan Timur diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan jangan membakar sampah yang dekat dengan permukiman sehingga potensi kebakaran dapat dikurangi. Apabila menemukan titik api atau kepulan asap, segera melapor kepada BPBD, petugas damkar maupun pemerintah desa setempat. Jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Tetap waspada, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Bung Deddy.
0: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Bung Muriano, laporan Anda dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Demikian tadi telah kita ikuti bersama ya, laporan langsung dari studio Radio Siaga Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Timur yang melaporkan situasi kebencanaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami karena saat lagi pendengar akan hadir ke ruang dengar Anda selamat pagi Kaltim. Nanti akan dilanjut dengan dialog interaktif lokal tim dengan topik pada siang hari ini adalah masyarakat memasyarakatkan budaya baca lewat festival literasi Kaltim. Nanti bersama narasumber Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim, Ibu Insinyur Hajah Lisa Hasliana MSI, nanti akan dipandu oleh Rizky Multi Anata. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kebencian.

0: 1 FM. Selamat pagi Kaltim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga yang menggunakan aplikasi RRI Digital. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar semua. Semoga pendengar pada dalam sehat walafiat ya di sambutan pagi hari ini. Berjumpa lagi pada program Selamat Pagi Kalimantan Timur edisi hari ini 18 Agustus 2026. Ya, kita berbicara terkait yang sederhana ya, mungkin tetapi juga cukup rumit, yakni membaca. Kalau bahasa Arabnya itu ikro ya, Bung Gesta ya. Sebab di zaman sekarang ini, ketika informasi tinggal satu sentuhan jari, persoalannya bukan lagi masyarakat yang sulit mendapatkan informasi. Persoalannya apakah masyarakat masih mau membaca, memahami, bahkan memeriksa, lalu mereka berpikir sebelum percaya. Data di Kalimantan Timur sendiri memberikan kita alasan untuk tidak terlalu cepat untuk biasanya bertepuk tangan. Pemerintah mencatat indeks pembangunan literasi masyarakat Kalimantan Timur mencapai 44,11 dan berada di peringkat ketujuh nasional. Sementara tingkat kegemaran membaca Kaltim berada di angka 57,86 ya. Artinya, kalau membaca adalah fondasi kualitas manusia, pekerjaan rumah kita masih cukup panjang. Menariknya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini mendorong gerakan literasi Kaltim dengan 9 pilar, mulai dari membaca, digital, kecerdasan buatan, dengan juga dari literasi finansial, literasi kesehatan, lingkungan, budaya, keluarga, hingga karakteristik ya. Jadi festival literasi jangan sampai hanya ramai ketika di panggung dibuka, namun buku dipamerkan, lalu seketika ketika lampu dimatikan, kalau ketika festival masyarakat kembali rajin digulirkan, jangan-jangan kita merayakan bukan budaya membaca, tetapi budaya seremonial. Di kesempatan hari ini kita mengangkat topik atau tema ya, memasyarakatan budaya membaca lewat festival literasi Kalimantan Timur. Yang agak miris juga di era digital saat ini, adanya artificial intelligence seperti cloud AI itu sudah apa bahasanya, buku-buku fisik ya sudah nampaknya dihancurkan dan diupload ke artificial intelligence atau kecerdasan buatannya. Ini agak miris sekali karena buku fisik di sana nampaknya dihancurkan dan dileburkan dan dimasukkan ke artificial intelligence. Namun kalau kita menggunakan semacam cloud AI itu, kita harus berbayar. Nah, ini jadi tantangan sendiri kalau kita ingin membaca secara fisik. Di 0541743495 atau di 0541736566 ada Bung Hanyek dari Kutai Barat. Selamat pagi Bung Hanyek.
2: Selamat pagi Bu Su Rizky. Apa kabar Bu Su?
1: Merdeka. Ya, kabar baik.
2: Tapi kami belum merdeka ini Bu Su Rizky. Yeah. Jalan kami masih rusak. Nah, anak-anak masih susah mencari pekerjaan. Nah, banyaklah kesusahan-kesusahan yang belum merdeka. Itu makanya saya bingung juga kemarin itu ada yang pasang-pasang pamflet di apa flyover gitu ya, dengan pasang bendera. Ya. Itu Pak Wakil Gubernur katakan begini-begini. Pak Wakil, itu adalah suara hati masyarakat kita. Nah, biar saja itu Pak Wakil Gubernur, pemerintah pusat itu melihat. Nah, artinya itu nanti kan bisa menjadi pertimbangan mereka. APBD kita ditambah, kan Pemprov juga yang nyaman kan, yeah. Itu budaya membaca kita, saya sering juga lihat di media sosial itu, contoh di apa pop itu. Nah, di mana ini padahal dia harusnya kan membaca, sudah ditulis. Nah, tetapi karena dia buru-buru tidak apa membaca keterangannya, akhirnya ya begitulah, seperti orang bangun tidur itu.

0: Busu Rizki itu. Nah, kita juga sama ini disuruh membaca apa nah butir-butir apa Pancasila dengan butir-butirnya. Membaca, betul lah ya membaca Busu Rizki. Ya. Tetapi kita tidak mengamalkannya, sama saja kan bohong. Ya. Nah, sama saja bohong kan? Itu ini yang menjadi permasalahan. Jadi saya salut apa namanya dengan apa saudara-saudara saya yang Muslim itu belajar mengaji. Nah, mengaji itu kan contoh belajar membaca.
1: Yeah.
0: Itu belajar membaca macam dari yang tidak tahu jadi tahu. Nah, ini luar biasa. Saya jujur saja Bang Rizky banyak beli buku-buku. Jadi apa namanya membaca. Jadi kalau dalam waktu luang itu kita membaca, melihat. Nah, terus kita tidak bisa juga percaya sepenuhnya yang di media sosial ini, kadang-kadang ada juga yang tidak pas, ada juga yang pas kan itu. Nah, terus kita juga sekarang ini katanya juga ada apa perpustakaan digital ya Bang Rizky ya,
1: perpustakaan digital ya, literasi digital.
0: Nah itu sebenarnya bagus saja program pemerintah itu, tetapi ya itu tolong juga pemerintah juga memperhatikan jaringannya. Nah, jangan gratis-gratis ini apa internet gratis di kampung-kampung. Pada praktek dan kenyataannya di kampung-kampung itu yang ada itu mana ada jalan. Jadi lebih banyak mereka pakai yang punya apa namanya Starlink itu. Itu. Jadi itu aja, pokoknya tetap semangat. Selamat pagi, santai kawan.
1: Santai kawan. Ya, terima kasih Bung Hanya dari Kutai Barat ya di kesempatan pagi ini yang berstatement bagaimana pentingnya literasi digital. Apakah dia juga Bung Hanya juga mengapresiasi ya yang dilakukan pemerintah bagaimana menempatkan gadget ya seperti literasi digital yang ditempatkan di OPD. Terima kasih Bung Hanya. Namun harapannya ini berkesinambungan dengan internet ya yang juga bisa membuat masyarakat juga melek akan literasi, khususnya literasi digital. Ya, masih ada kebersamaan kita hingga 8 menit ke depan. Bagaimana Anda melihat perspektif dari benak Anda memasyarakatkan budaya melewat festival literasi digital di 0541743495. Ada kembali ada apa masyarakat atau pendengar kita yang ada di Kabupaten Paser. Ada Bung Ridwan. Selamat pagi, Bung.
2: Pagi, salam sehat, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, jadi kalau literasi digital itu banyak sekali, makanya saya sering selalu tema saya kalau nggak kebencanaan digital, karena lewat digital inilah saya bisa menelpon gitu kan.
1: Ya.
2: Nah, apa saja sih literasinya itu juga saya masih bingung juga. Misalnya saja ketika saya menelpon lewat digital ini kan banyak sekali. Misalnya saya ngedownload WhatsApp untuk apa sih? Apakah untuk chat aja nanya, kan itu bisa digunakan buat COD. Nah, Meta Services, Meta Ad Manager, dan Meta Installer itu di WhatsApp ada, dan Meta Google gitu kan. Tapi literasi kita apakahnya sebagai menggunakan itu saja? Tidak. Banyak ponsel-ponsel kita masih, kalau kita lihat di boxnya tuh asli emailnya yang di dalam, tapi setelah kita cek di bintang 06 pagar emailnya nggak keluar, yang di ponsel ada
1: ya.
2: slot 1 slot 2. Literasi saya seperti itu di situ. Nah, ketika kita tidak membaca tidak keluar, berarti kita diajak ke phishing, ke spam, video online. Jadi seolah-olah kita membuat data itu sama operator ngutang, nanti diklaim sama mereka 1.700.000. Saya mengalami itu, nomor dijual. Jadi literasi itu bukan hanya kita menelpon pada saat ini. Saya tidak mengguru, terjadi sama saya bertahun-tahun. Email saya 22 tahun masih berlaku. Kata orang kalau kita tidak membuat apa itu, mengupload, reupload, itu akan diblok sama Meta. Meta Google itu tidak pernah akan memblok sebelum verifikasi 2 tahun. Nah, anehnya makanya sama Master Set Cuti Plus saya bilang tolong, saya nggak bisa ngabus tuh. Saya bilang saya kirim ke Google juga sudah saya sampaikan. Karena saya dapat tautan terus disuruh nonton MasterChef setiap minggu itu. Artinya kan Gmail saya aja, tautan saya masih di sana. Walaupun saya tidak Gmail, literasinya itu dulu tuh. Kita dikirim lengket tuh ya kan. Nah, saya menemukan itu. Terus datang lagi HTTPS, sekian-sekian gitu. Suruh klik ini, nah, gitu kan. Itu menjanjikan. Jadi yang terpenting di sini Mas Rizky, saya bukan ngajarin. Itu dulu kita cek jeroan HP kita itu. Misalnya kita ditautkan nih, bintang pagar 21 pagar. Ada orang bisa nautkan itu, kita lihat di situ. Saya sering ke luar negeri, makanya orang kita di situ dijual ke luar negeri, ya kan? Ada scammer itu. PPATK yang menemukan itu, seharusnya yang mengajarkan literasi itu ada Badan Sandi Cibernegara, Kominfo Digi, ya kan? Terus perindustrian dan industri itu harus mengecek email-email itu, bea cukai, perdagangan. Itu dulu literasinya agar kita tidak kena. Nah, kalau kita membaca di tema pagi tadi, makanya saya WhatsApp. Maaf Bang Rizky, siap. Saya bukan ngajarin. Aman. Nanti saya bilang ngomel-ngomel.
1: Kita diskusi ngajarin. Ini di sini ya.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ridwan ya. Kalau di Kaltim sendiri tuh ada bahasanya berfokus literasinya ke 9 aspek tadi yang kami sampaikan di awal tadi ya. Semacam membaca, digital, artificial intelligence, berbagai mana berfinansial yang baik benar, dengan cakupan juga literasi kesehatan, lingkungan, budaya, keluarga dan karakter. Itu bisa jadi berbagai aspek atau yang difokuskan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam gerakan literasi membacanya. Ya, nampaknya kita cukupan dulu ya Bung Gesta di sambutan pagi ini. Kita sesaat lagi bersama kita mendengarkan Kilo Pancasila di sambutan pagi ini.
3: Selamat pagi Kaltim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, masuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, berjumpa kembali pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Bersama saya yang bertugas Rizky Multinata dan juga Bung Gesa Nata, ada juga Mbak Andri di kesempatan pagi ini di meja teknik, dan juga Carla ya di kesempatan pagi hari ini. Berjumpa lagi pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini ya. Tentunya kita akan membahas bagaimana tema kita adalah memasyarakatkan budaya membaca lewat festival literasi di Kalimantan Timur. Bersama kami telah tersambung dengan via Zoom Meeting Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Insinyur Hajah Lisa Hasliana, MSI. Assalamualaikum Bu Lisa, apa kabarnya di kesempatan pagi hari ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Bu ya?
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Bu ya?
1: Sehat, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan kita juga live di YouTube Bu dan juga Facebook kesempatan pagi ini. Dan kita menyapanya dengan pendengar dan pemirsa Bu Lisa ya.
1: Iya, baik.
0: Baik Bu. Kakak-kakaknya juga kita mungkin sepakat Bu ya, dan juga para pendengar, membaca itu penting karena sejak dini kita ini juga diajarkan membaca, mulai dari mengenal huruf, mengeja kata, sampai memahami sebuah arti cerita. Tetapi ketika kita dewasa, tantangannya adalah bukan lagi sekadar bisa membaca ya, bagaimana di tengah kesibukan bekerja, mengurus keluarga, dan begitu cepatnya informasi datang melalui telepon gawai kita, membaca kadang kalah dengan membaca notifikasi. Bahkan kita menghabiskan waktu berjam-jam membaca status orang lain di media sosial, dan tetapi belum tentu menyelesaikan satu membaca literasi di sebentar pagi ini. Mungkin karena budaya membaca kita bukan sekadar soal membaca berapa buku yang kita habiskan setiap harinya, dan lebih dari itu bagaimana membaca membuat kita lebih mampu memahami informasi, dan juga bahasanya berpikir kritis, mengambil keputusan, dan melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Dan di Kalimantan Timur sendiri terus mendorong gerakan literasi masyarakat ya, dan salah satunya melalui festival literasi di Kalimantan Timur. Bagaimana sejauh ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur melihat yang melatar belakangi bahasanya dalam pelaksanaan festival literasi? Mungkin pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan seperti apa nih Bu Lisa sejauh ini?
1: Ya baik, jadi yang melatar belakangi pertama, memang minat baca dan tingkat kecakapan literasi masyarakat merupakan salah satu indikator yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang unggul. Nah, kemudian minat baca dan literasi yang kuat akan mendorong masyarakat untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, hasil kajian TKM atau tingkat kegemaran membaca Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Perpusnas RI yang dirilis pada tanggal 20 Februari 2026 menunjukkan bahwa TKM kita itu berada pada angka 57,86, yaitu rendah. Nah, kemudian juga hasil studi PISA, Program for International Student Assessment terbaru yang tersedia saat ini adalah tahun 2022 yang dirilis pada akhir tahun 2023. Hasil studi menilai kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa. Kemudian peserta didik di Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 81 negara. Nah, dengan skor literasi membaca yaitu 359, matematika 366, dan sains 383. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti ini, kita khususnya DPK Prof. Kaltim ini merasa terbebani ya dengan angka yang rendah tersebut. Sehingga ini menjadi tantangan kita untuk mengadakan festival literasi, di mana nanti pada acara tersebut di situ sekaligus tandem dengan penerbit, di mana penerbit akan mengadakan juga pasar buku murah ya. Bahkan diskon 50%. Nah, kemudian di situ kita ada beberapa acara atau kegiatan literasi di mana kegiatan tersebut akan menumbuhkan kreativitas, kemudian pola berpikir, dan juga sebagai sumber informasi bagi masyarakat di tengah-tengah, di mana masyarakat pada saat ini lebih suka membaca medsos yang seperti disampaikan tadi ya, Mas Tadi, sehingga kalau masyarakat Kaltim ini gemar membaca, maka akan mengetahui sesuatu secara utuh. Nah, sedangkan di medsos ini kan tidak tersaring ya Mas ya, tidak tersaring baik kebenaran maupun juga kebenaran, kemudian juga secara utuh gitu, tidak secara utuh, jadi tidak mengetahui secara pasti ini berita ini apa gitu, tidak mengandung makna gitu kan. Nah, sedangkan masyarakat memang sekarang ini lebih suka membaca di TikTok maksud saya, di medsos itu kan hanya beberapa detik. Jadi mereka lebih suka menerima informasi yang sebentar, kemudian juga tanpa informasi yang benar. Nah, kemudian juga tidak mengandung isi atau makna. Nah, dengan adanya acara literasi ini, berbagai lomba kita adakan, acara parenting, kemudian juga ada lomba menulis, lomba bertutur yang akan menumbuhkan kreativitas. Nah, dan juga ada pasar buku murah ya, di mana kalau mereka tidak bisa membaca, di situ kesempatan membaca juga secara utuh, sehingga masyarakat ini lebih luas informasinya, tidak hanya menerima sepotong-sepotong dan buku itu, buku fisik maupun digital yang disediakan. Nantinya ini akan mengandung semacam pengetahuan, wawasan, sehingga menambah pola pikir kita menjadi utuh dan juga berkreativitas ya, untuk menambah ilmu begitu. Sedangkan di medsos yang hanya sekejap itu tidak tidak tersaring. Nah, buku-buku ini pun juga sudah tersaring melalui SBN yang dikeluarkan oleh Perpusnas, jadi sudah melalui saringan. Kalau di medsos itu kan tidak ada saringan, dan berita-beritanya juga hanya berita-berita seperti itu. Nah, mungkin seperti itu sementara. Nah, kemudian untuk himbauan kami kepada masyarakat, nah, kunjungilah festival literasi nanti yang kita adakan di Gor Kadri Uning. Kunjungilah festival tersebut. Nah, di situ banyak kegiatan dan lomba literasi sekaligus pasar buku murah. Maka akan tersedia kesempatan untuk membaca atau memiliki buku murah sebagai bahan bacaan yang merupakan sumber pengetahuan, informasi, dan hasanah kita, menambah hasanah dan pengetahuan kita. Ya, mungkin seperti itu sementara, Mas.
0: Iya. Tadi menarik yang Ibu katakan, medsos nih sudah merajalela di gawai kita, bahkan kita men-scrolling itu, bahasa keren sekarang itu adalah brain rot, Bu ya. Istilah gaulnya itu menggambarkan penurunan fokus, bahkan daya ingat. Karena informasi yang di media sosial ini kan sebatas sepintas-sepintas saja. Jadi kita kurang berpikir fokus, dan hal-hal yang kecil itu sering lupa, Bu ya. Mungkin dari kegiatan festival literasi ini mungkin yang membuat ruang kegiatan membaca lebih terasa lebih menarik. Mungkin yang apa yang daya tarik menariknya di minat membaca masyarakat di untuk berbagai kelompok usia di festival tersebut itu, Bu?
1: Nanti ada berbagai acara pada festival tersebut. Target peserta kita kan ada pelajar, kemudian juga mahasiswa, guru dan tenaga pendidik, kemudian pustakawan dan pengelola perpustakaan, dan pegiat atau komunitas literasi. Nah, di situ peserta kita itu. Nah, pelajar ini dari usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan sederajat. Nah, kemudian mahasiswa ini dari semua jurusan yang memiliki minat dan berbagai kegiatan literasi dan bergabung dalam komunitas literasi. Nah, kemudian juga pegiat komunitas literasi ini untuk mengisi acara sebagai ajang temu penulis dan temu komunitas pegiat literasi. Nah, kemudian pustakawan dan pengelola perpustakaan juga sharing knowledge. Jadi nanti di sini ada sekitar 100 penerbit, Mas, yang bukunya di apa yang dipajang di situ. Kemudian di situ juga nanti ada berbagai lomba sehingga apa namanya peserta-peserta tersebut kita sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan usianya.
0: Dan juga mereka harus fokus, Ibu ya, untuk kegiatan dan tidak memakai smart gawai atau smartphone, Bu ya, kalau kegiatan kayak itu seperti Bu ya. Ada himbauan enggak, Bu?
1: Iya. Jadi ada nanti saatnya yang pakai smartphone ya, Bu Hana ya. Nah, kita juga bekerja sama nanti dengan Kominfo untuk hal ini.
0: Oke, siap. Bu, sejauh ini kan budaya membaca kan masih penting ya di tengah masyarakat yang semakin dekat, yang Ibu katakan tadi di media sosial, bahkan informasi digitalnya. Mungkin mungkin cara mengajak generasi muda, kita kan ingin generasi muda kita kan agar tidak menjadi pengguna informasi saja, tetapi juga gemar, apa dikatakan tadi, gemar membaca dan juga juga menghasilkan karyanya. Sejauh ini bagaimana, Bu, DPPK mengajak generasi muda untuk gemar membaca itu, Bu, sejauh ini?
1: Ya, jadi sejauh ini kita ada memang beberapa lomba. Nah, ini misalnya bedah buku. Nah, kemudian kita memang sesuai dengan kewenangan kita ada lomba resensi buku untuk anak SMA. Nah, ini akan menarik, mereka akan mempelajari secara utuh. Nah, memang kan, Mas, sekarang ini yang perlu kita tekankan kepada teman-teman, kepada generasi muda ini adalah ketahanan membaca. Nah, memang upaya kita untuk Gen Z ini kan kita tidak bisa menampik juga bahwa adanya era digital ya. Jadi kita memang kalau di perpustakaan kita menyediakan wadah-wadah untuk mereka berkomunikasi. Karena saat ini memang perpustakaan bukan hanya sebuah gudang buku ya, namun sudah bertransformasi menjadi institusi sosial. Jadi seluruh kegiatan itu kita tampung di situ. Bagaimana mereka bisa menyenangi untuk bertahan membaca seperti itu. Nah, kita sediakan wifi di dinas di DPK sendiri. Nah, kemudian juga kita ada ruang untuk mereka membuat skripsi dan kemudian juga mereka bisa membuka buku digital dan sebagai bahan referensi. Nah, kemudian juga kita memiliki ada sekitar 110 ribu judul buku dengan 237 eksemplar jumlah buku e-pustaka. Nah, kemudian total keseluruhan kita sudah memiliki 19.449 judul dan total koleksi Ikaltim kita juga sudah sebesar 14.000 judul buku. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada acara nanti itu kita akan mengadakan lomba-lomba untuk generasi muda dan pelatihan-pelatihan. Kenapa kita mengutamakan kepada remaja? Nah, karena apa, remaja ini ternyata dari hasil survei kita dari data dari tahun ke tahun memang paling banyak pengunjungnya itu adalah antara usia 15 sampai 25 tahun. Jadi mereka memang sedang menyusun skripsi dan juga pada saat itulah mereka untuk menambah ilmu untuk persiapan bekerja, mereka menggunakan perpustakaan kita. Nah, kemudian juga ada juga lomba menulis kecil-kecil punya karya. Nah, ini untuk anak usia SD nanti pada acara tersebut. Nah, seperti itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Bu Lisa. Kita mungkin mendengarkan juga mungkin apa sumbang saran masyarakat di line telepon kami di 0541-743495 atau di 0541-736566 atau di 0811-5544976. Sudah yang bergabung nih Bu Lisa dan kawan-kawan Dinas Perpustakaan dan Karsipan, ada Bung Ridwan dari Tanah Grogot Pasir. Selamat pagi Bung Ridwan.
2: Selamat pagi, salam sehat, merdeka.
0: Merdeka, ya Pak Ridwan.
1: Merdeka.
0: Ya, silakan Bung Ridwan.
2: Saya apresiasi dulu, semoga sukses acaranya. Tapi saya ingin kasih sharing, masukan dan solusi juga. Bukan berarti saya literasinya baik, Bu. Baik dan benar. Saya kemarin mengalami, ada yang saya sampaikan seperti pagi tadi, Mas Ridwan, ya kan?
0: Siap.
2: Artinya ini tidak inklusi. Artinya teman-teman di situ, kenapa saya katakan tadi Ibu yang hadir di situ ada beberapa aja gitu. Karena padahal literasi itu bukan dari anak-anak aja, kita semua gitu. Saya fokus ke digital Bu ya. Karena sekarang orang kerjanya digital gitu.
0: Yep.
2: Tadi saya katakan, apakah ponsel kita itu benar sidik jari, kredensial, slot SIM 1, emailnya gitu kan. Nah kalau tadi ada beberapa narasumber harus hadirkan contoh perdagangan, perindustrian, karena itu menjangkut penjualan buku, baik buku offline atau online. Pertama, kedua, kalau kita mendownload, di situ ada dua di Play Store itu, ada buku book dan e-book. Kalau e-book itu berbayar. Di situ kita diajak bisa ke phishing, ke game online, spyware gitu kan. Game online dan lain-lain. Kalau email kita tidak benar, kenapa kita download tuh 30.000, tahu-tahu di situ 300.000? Saya pernah ngalami tuh yang kuhab yang baru itu kan. Nah di buku ya itu ada dua itu, di buku itu dulu digital. Nah kalau literasi digital saja kita tidak seperti itu, benar kita download buku yang bukan e-book, yang e-book berbayar dan buku. Nah Ibu, saya ingin sampaikan, tadi ada Ibu mengatakan ada kondisi yang hadir situ. Kita jangan mengedukasi, tapi jeroan di dalam situ dulu kita harus tahu yang saya katakan tadi, slot email kita benar nggak? Kalau tidak benar, di dalam buku-buku itu tentu saja kita diajak phishing, spyware, spam, ya kan? Judi online, game, dan lain sebagainya. Itu akan ada notifikasi. Saya mengalami itu bertahun-tahun, Ibu. Dan nomor saya dijual seperti itu. Nah, pemahaman yang seperti itu Ibu, kita jangan lihat kuat sudah pandai nih adik-adik kita gitu. Tapi kita tidak tahu mengajak ke phishing gitu kan? Itu yang kedua ya. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, digital ini kan berbasis UMKM. Nah, ada Meta Google, ada Meta Services WhatsApp. Itu selalu ada kalau kita download. Itu yang memang mengelola Meta Manager, Meta App Installer, dan Meta Services. Itu yang berbasis yang online udah bilang tadi. Kalau kita centang semua itu, kalau kita bukan owner penjual buku, yang lain akan dapat notifikasi. Yang pengarahan tadi, yang saya sampaikan ada beberapa di situ. Maaf Ibu Lisa, saya tidak ngajarin.
0: Baik.
2: Ya. Ini kan tidak ada di sekolahan gitu nak. Baik. Tolong narasumber jelaskan juga tentang itu, Meta Google apa, Meta WhatsApp apa. Jadi literasi kita benar. Nah karena Bang Rizky bilang baik-baik tadi, apakah kita sudah benar mengecek ponsel-ponsel kita agar kita tidak diarahkan ke link yang tidak benar, mengajak ke phishing, spyware, spam, judi dan game-game yang mengajak judi. Sedikit lagi. Kalau saya menggunakan pulsa 100.000 kalikan 283 juta, berarti pulsa sehari itu 28 miliar dari digital ini. Harusnya Komdigi mengambil itu untuk literasi ini. 100.000 aja dikalikan 283 juta, 28 miliar, satu hari, satu bulan tuh. Terima kasih, salam sehat.
0: Salam sehat untuk Bung Ridwan dari Tanah Grogot Kabupaten Pasir ya. Ini menarik Bu, Bung Ridwan nih. Apa bahasanya dinas komunikasi informatika itu bisa juga diingatkan semacam modus kejahatan online atau phishing ya, teknik penipuan cyber yang dikatakan Bung Ridwan tadi Bu, semacam mereka itu bisa mengajarkan bagaimana tidak terpancing, memberikan data sensitif, apa bahasanya password bahkan, dan PIN bahkan kode OTP-nya. Nah kan rata-rata modus sekarang ini banyak sekali Bu, kayak phishing, memberikan pesan massal, personal yang dirancang mirip sekali dengan komunikasi resmi bahkan, dan pesannya biasa berisi bahkan ada ancaman semacam rekening yang diblokir, bahkan ada hadiah yang besar agar korban terdesak mengambil keputusan cepat. Dan juga kaitannya korban juga apa, saat korban mengisi informasi atau situs palsu, jadi dikatakan Bung Ridwan untuk semacam spam, pelaku langsung merekam data atau menggunakan untuk membobol akun. Mungkin ini saran masukan dari Bung Ridwan, dikerjasamakan di Dinas Komunikasi Informatika, semacam apa, menghindari modus kejahatan online gitu Bu, di kesempatan atau festival ya. Gitu Bu, silakan bisa secara umum saja dijawab ya. Bu, silakan
1: ya. Ya, baik Pak Ridwan dari Tanah Grogol, terima kasih banyak Pak atas masukannya. Jadi nanti Pak pada acara festival literasi tersebut kita juga mengadakan pelatihan dan juga workshop cybercrime. Kemudian juga ada fotografi literasi keuangan pada tanggal 31 bulan Agustus Pak 2026, ini sudah kita jadwalkan. Kemudian kita juga mengundang OJK dan BI ya. Nah, pelatihan keamanan literasi digital dan pelatihan ini oleh Diskominfo serta literasi keuangan oleh Bank Indonesia dan OJK. Nanti di situ juga diajarkan kepada masyarakat untuk menghindari jika yang dimaksud oleh Pak Ridwan tersebut masuk ke handphone kita. Memang Pak, ini yang menjadi masalah. Mungkin Bapak atau kalau saya sudah nonton ya di Netflix Pak, tentang ini, tentang pay letter judulnya itu. Jadi itu sampai bunuh diri anak tersebut. Nah, hal ini kan kita cegah supaya jangan sampai terjebak hal-hal seperti itu. Terima kasih banyak Pak Pak Ridwan. Nah, kemudian mengenai ini apa namanya, yang e-book yang berbayar tersebut, kami kalau dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sendiri sudah menyediakan ada namanya iKaltim yang siap digital. Nah, ini juga kita serahkan kepada masyarakat atau titik yang kita sudah sebar berapa, masih tiga kabupaten kota ya Bu ya. Masih tiga kabupaten kota, yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Kukar. Nah, ini ada 14.000 judul buku ini. Nah, ini secara gratis bisa di melalui apa namanya, barcode. Nah, ada titiknya. Nah, ada juga titik baca digital. Nah, jadi tinggal di titik baca tersebut di apa namanya tuh, di download, kemudian di scan. Nah, itu ada 14.000 judul buku itu tadi. Nah, mudah-mudahan ini karena anggaran ini terbatas Pak, harusnya kita bertahap ya. Akan mengadakan untuk memudahkan masyarakat secara digital dan gratis gitu untuk judul-judul buku. Namun karena efisiensi ini belum bisa kita laksanakan nih, mudah nanti sampai ke pasir juga. Nah, tapi kalau di Play Store bisa di download ya iKaltim. iKaltim. Nanti secara teknis ini saya belum tidak ada nih apa staf kita yang teknis yang bisa menjelaskan untuk menguploadnya bisa nih Pak. Beberapa apa pengguna sudah kita ajarkan itu sangat mudah, walaupun di pasir di mana yang belum ada titik baca tersebut, nah itu sudah bisa di akses seperti itu Pak. Baik. Nah, mudah-mudahan nanti di festival kita akan buka semacam ini yang kita maksud tadi Pak. Jadi terkait buku digital dan titik baca nanti ada juga di situ dari DPK Kaltim.
0: Baik. Ya, kita
1: jeda. Terima kasih banyak Pak Ridwan.
0: Terima kasih banyak Pak Ridwan. Menarik Bu kaitannya dengan festival ini sendiri, karena kan ada juga dari sudut pandang lain Bu yang dikatakan Pak Ridwan tadi. Ada betul tidak kali untuk inklusi Bu, kaitannya dengan apa? Ada keterbatasan masyarakat yang tidak bisa membaca namun bisa dengan secara mendengar. Nah, apakah itu juga disediakan pada festival tersebut Bu? Ini ada di WA nih Bu di kesempatan pagi hari ini.
1: Oh gitu. Jadi gimana tadi?
0: Ya, ada ini kan kesempatan kata, untuk ya, yang tidak bisa untuk mewadahi semua Bu, yang inklusi ya. Ada yang mungkin tidak bisa membaca secara apa fisik, namun bisa mendengarkan e-Kaltim tadi Bu, dikatakan Bu Lisa tadi Bu ya.
1: E-Kaltim bisa didengar. Bisa didengarkan.
0: Bisa didengarkan Bu ya.
1: Belum bisa.
0: Belum, oh, siap.
1: Belum bisa Pak. Nanti ke depan lah, ini sangat bagus juga nih masukan-masukan dari masyarakat
0: ini. Baik, baik Bu. Tak senyap Bu ya, nanti kita akan berbincang kembali bagaimana yang tadi dikatakan ada 3 kabupaten kota untuk memastikan budaya literasinya dan untuk menjaga pelosok. Saat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ini apa Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
4: Tenang sayang, ini investasi buat masa depan kita, biar kita kaya.
3: Kaya gimana Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta Mas. It's my dream Mas. It's my dream.
4: Kamu percaya saja sayang, ini buat kita.
3: Itu tipu Mas. Binary option ini bukan trading Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu, harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling Mas.
4: Terus ini gimana sayang?
3: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu,

0: Masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi di 97.6 FM MHz, dan juga yang Anda menyaksikan tayangan live kami di YouTube ya, RRI Samarinda, tentunya di selatan pagi ini, dengan topik masih memasyarakatkan budaya baca lewat Festival Literasi Digital bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Insinyur Hajah Lisa Hasliana MSI di selatan pagi hari ini. Dan juga ada saya Rizky Multiana dan juga Bung Gesta dan Mbak Andri dan Mbak Carla di selatan pagi ini. Dan tadi juga luar biasa sekali masyarakat yang menarik bagaimana persiapan Festival Literasi yang bakal di sondingkan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Mungkin sejauh ini Bu, tadi Ibu katakan Bu Lisa sudah ada titik-titik yang sudah disebar ya untuk membaca di Samarinda, Kota Balikpapan, bahkan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin upaya pemerintah Provinsi Kaltim memastikan budaya literasi ini tidak hanya bergembang di kota-kota besar saja, tetapi juga menjangkau daerah-daerah pelosok, sejauh ini seperti apa nih Bu Lisa?
1: Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa di handphone itu bisa dicari di Play Store, ada namanya iKaltim, bisa di download ya di Play Store. Nah ini terjangkau asal daerah tersebut ada wifi-nya. Nah kemudian untuk audio book tadi yang dimaksud yang di WA tadi, audio book itu kami memang selama ini hanya menyediakan ya untuk titik baca di DPK Provinsi Kalimantan Timur. Jadi di kantor kita ada perpustakaan, di situ bisa secara audio, secara bunyi tadi ya. Bila barcode tersebut di di-download dengan handphone seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti di acara festival literasi bisa kita bawa untuk anak-anak ya, biar bisa mereka langsung bisa mendengarkan karena tidak membaca, tidak usah dengan membaca seperti itu. Nah, mungkin ke depan mudah-mudahan kita kondisi keuangan lebih baik lagi sehingga hal-hal yang menjadi tantangan kita akan menjawab sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti itu.
0: Ya, Bu, momentum festival literasi ini kan harusnya juga mengandeng satuan pendidikan, Bu ya. Dan sejauh ini bagaimana nanti juga melibatkan dari satuan pendidikan dan sekolah-sekolah tersebut, Bu, untuk ramai-ramai datang ke festival literasi di Kalimantan Timur sendiri nih, Bu, yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bu Lisa.
1: Iya, jadi memang kita sangat erat kaitannya dengan pendidikan, karena perpustakaan ini menjadi urusan wajib, non pelayanan dasar. Nah, kami harusnya memang menunjang untuk pendidikan ya. Jadi nanti kita memang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengerahkan mahasiswa, kemudian siswa SMA, SMA, SMK, SLB, kemudian juga SMP sampai SD seperti itu. Jadi nanti diisi yang paling banyak mengisi anak-anak sekolah tersebut. Jadi kita paling banyak paling erat lah bekerja sama dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan.
0: Ya, Bu Lisa, kalau sejauh ini pelaku komunitas literasi juga berkolaborasi tidak dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan juga sekolah sangat untuk memperluas gerakan membaca gitu, Bu, sejauh ini, Bu?
1: Baik. Sebentar, Mas.
0: Siap. Tidak apa-apa, Bu. Menarik kesempatan pagi ini ya, pendengar ya, bagaimana dari jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini menggerakkan ya literasi digital dengan fokus pilar-pilarnya dari bagaimana anak-anak generasi muda kita dapat berperan aktif dan ikut serta dalam membaca ya, membaca ini karena penting ya, karena di Al-Qur'an sendiri bagaimana orang menurunkan itu bahasanya ikro ya, itu menarik. Nah, ini harusnya kita tularkan untuk peserta-peserta yang dari festival literasi di Kalimantan Timur. Silakan Bu Lisa, ada mungkin tanggapannya dari sejauh mana pelaku komunitas literasi kita dapat berkolaborasi dengan pemerintah sendiri, Bu?
1: Jadi sementara apalagi di saat efisiensi ini kita sangat intens ya dengan berkolaborasi dengan para pegiat literasi, khususnya GPMB, kemudian taman bacaan masyarakat sampai taman bacaan masyarakat desa. Nah, itu kita sangat erat sekali. Nah, kemudian juga kita memberdayakan juga Bunda Literasi Kecamatan. Kita berkolaborasi, jadi kita hanya menyediakan tempat sekarang di Dinas Perpustakaan, di mana kita menyediakan tempat tersebut dengan menggandeng para pegiat-pegiat literasi ini untuk mengadakan acara masyarakat. Siapa saja kita persilahkan untuk datang ke Dinas Perpustakaan untuk kegiatan-kegiatan mereka, karena tanpa pegiat literasi kita juga tidak akan mampu menjangkau sampai ke masyarakat-masyarakat. Kemudian beberapa waktu yang lalu GPMB mengadakan acara dongkel juga ya, seperti dongeng keliling. Nah, ini kita sangat apresiasi, dan semacam itulah yang kita bisa lakukan untuk saat efisiensi ini, seperti itu.
0: Baik, jeda senek Bu, kita mungkin ambil minum dulu terlebih dahulu, kasihan Ibu agak di tenggorokan parau ya di saat pagi ini. Kita mungkin dengarkan semua masukan dulu dari Bung Hanya dari Kutai Barat. Selamat pagi Bung Hanya, apa kabar nih?
2: Selamat pagi juga. Siap. Alhamdulillah baik, sehat. Nah, kadang-kadang kata orang juga, kalau sudah menjabat di perpustakaan itu jabatan buangan. Sabar Bu. Nah, sabar itu. Nah, yang basah dengan yang begitu kan sama ge. Itu kami di Kutai Barat ini banyak penulis-penulis lah. Salah satu contohnya adalah pendengar setia kita Pak Jalung. Itu juga sedang menulis buku beliau itu. Siap. Nah, jadi kita berharap juga kalau bisa literasi-literasi itu, karena literasi ini kan kebanyakan Belanda. Nah, Belanda catatan-catatannya sungguh luar biasa Belanda itu, bahkan dengan foto-fotonya itu. Nah, jadi kita kepengen juga kalau bisa setiap yang dikatakan oleh Ibu tadi, literasi-literasi sampai ke kampung-kampung, bagaimana sejarah nama kampung ini. Nah, itu jadi masyarakat itu yang anak-anak muda itu tahu itu, kalau bisa literasinya selain berbentuk buku, ada juga yang berbentuk selain gambar visual. Itu kan mengikuti zaman kan. Itu kalau bisa. Nah, terus juga itu wajib kalau bisa, jadi dibikinlah sejarah-sejarah, terus nama-nama tokoh-tokoh yang ada di kampung-kampung itu, termasuk juga nama-nama sungai. Nah, kan banyak juga. Nah, terus juga pohon-pohon sekarang ini kan banyak. Saya lihat anak-anak itu tidak tahu yang bagaimana pohon ulin, pohon kapur, pohon apa macam. Nah, ini kan perlu itu, tapi ini kan harapan-harapan itu kan perlu biaya juga. Tapi saya yakinlah kalau memang itu dibikin pasti bisa. Saya jujur saja Ibu, kadang juga beli buku gini, nggak mau saya kebetulan kan, beli buku-buku itu saya baca-baca di saat waktu senggang baca. Nah, terus juga kalau di sosial media itu ada kita lihat bagaimana kan di sosial media ini kan ada juga yang literasi kan, berbentuk literasi kan, sejarah-sejarah. Nah, contoh ada di Travel Time kah, itu ada ditulis sejarah pembangunan Bandara Melalan. Nah, yang ada di Kecamatan Barongtongko itu kan bukan bukan Melak. Nah, cuman itulah kadang-kadang disesatkan Bandara Melak. Nah, kalau Melak itu kalau pelabuhan kapal iya, tapi kalau bandaranya itu lokasinya di Kampung Gemuhan Asa. Itu kan perlu. Nah, durian Melak. Nah, itu kan sempat juga. Man, mana-mana ada durian melak. Durian itu ada yang dari Longiram, dari segala Lingau sana itu. Jadi supaya juga orang-orang luar itu tahu, paham. Nah, inilah supaya ada pendidikan lah anak-anak kita generasi ke depan. Oh, begini loh. Nah, jadi saya salut dengan apa namanya Belanda. Jadi Belanda itu catatan-catatannya itu luar biasa mereka-mereka. Nah, kita-kita ini kan tidak pandai menulis-menulis. Paling kalau nulis di sosial media status-status galau anu Amerika.
0: Iya, siap. Itu banyak status galau ya.
2: Ya, status beginilah, sindir-menyindir, singgung-menyinggung. Nah, ini juga sakit, susah juga. Saya kayak seperti kasus Aceh. Kasus Aceh itu saya melihat itu saya apa namanya cari undang-undang apa nomor 11 ke tahun 2026 itu bagaimana isinya. Nah, penasaran kan, tinggal kita apa cari di Google kan. Siap. Itu kalau ada apa namanya paket bah bisa kita apa download itu. Nah, sekarang ini penuh dengan kemudahan, tinggal kemauan saja membaca. Tetap semangat Ibu.
0: Siap.
2: Pokoknya jangan kendor lah Bu. Nah, karena menurut saya tempat Ibu itu adalah gudang ilmu pengetahuan. Terima kasih, selamat pagi, santai kawan.
0: Terima kasih Bung Hanyek dari Kutai Barat ya. Ini kita ingin bacakan apa WhatsApp Bu di 0811-94-976. Ini ada Pak Rusmadi Wongso nih di 0813-46664 nih. Terima kasih. Keren sekali nih Bu Lisa, gagasan festival literasi ini. Siap, Pak Rusmadi Wongso nih memonitor nampaknya di kesempatan pagi ini. Mungkin ada tanggapannya Bu dari Pak Ridwan, Pak Bung Hanye di Kutai Barat dan Pak Rusmadi. Nah, Pak Rusmadi juga mengapresiasi nih Bu. Terima kasih Pak Rusmadi kesempatan pagi ini. Silakan Bu Lisa. Masih bersama kami Bu, mohon izin. Nampaknya di...
1: Maaf, siap. Lagi lupa di... masih
0: siap,
1: di
0: mute. Siap.
1: Makasih banyak Pak Hanye, saya kenal betul sama Bapak ini. Ini kesayangan...
0: Faisal,
1: Gubernur yang lama kan nih Pak Hanye ini. Pak Hanye aktif ya, selalu aktif walaupun beberapa tahun ya Pak Hanye ya.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak Pak Hanye. Memang kita lagi menyusun ya. Pertama yang dari kami sendiri menyusun sejarah Kaltim ini menurut sumber daya alamnya. Jadi pertama dulu kan memang minyak ya, kemudian kayu pernah jaya, kemudian jaya juga di batu bara, kemudian sawit, nah kemudian sampai selanjutnya. Nah, ini memang kalau sampai ke kampung-kampung ini kewenangan kabupaten kota. Nah, kita akan berkolaborasi nanti dengan kabupaten kota untuk pembinaan para penulis di kabupaten kota masing-masing. Nah, kemudian ini sangat menarik juga yang disampaikan Pak Hanya ini. Ya betul Pak, mengenai pohon-pohon, kemudian memberdayakan masyarakat tentang durian ya, apa jenis-jenis durian. Nah, apalagi kita ini kan sekarang ini kota penyangga IKN ya, di mana IKN ini orang masyarakat khususnya di Indonesia dari berbagai pulau ini wisatanya sekarang ke IKN, sehingga mereka juga kepingin tahu apa sih yang menarik di Kalimantan Timur ini. Nah, kita akan dorong kabupaten kota untuk menulis hal-hal yang seperti yang disampaikan oleh Pak Hanye tadi. Pak Rusmadi, terima kasih banyak atas dukungannya, dan juga Pak Hanye, terima kasih juga atas supporting untuk tetap semangatnya. Tapi Pak Hanye, terus terang saya tidak merasa buangan, karena saya memang memilih untuk di DPK ini, alhamdulillah dikabulkan oleh

0: di mana apa Kaltim ini perlu adanya kemajuan untuk literasi, untuk kemajuan peradaban Kalimantan Timur ke depan menuju generasi emas seperti itu. Terima kasih bapak-bapak semuanya atas saran dan dukungannya.
1: Ya, Bu, kan tadi Ibu katakan ingin menambah juga mungkin dari sisi koleksi sendiri, Bu, apakah juga ke depannya nih bakal ada gebrakan baru di bawah di tangan Ibu untuk menambah koleksi di perpustakaan, karena kan cara pandang masyarakat saat ini kan rata-rata harapannya tidak bukan sekadar tempat menyimpan buku saja di perpustakaan gitu, Bu.
0: Ya. Jadi harapan saya ke depan memang yang pertama kita berbicara data dulu ya Mas.
1: Siap.
0: Memang dari data jumlah koleksi buku ini sebesar di Kaltim ini seluruhnya sekitar 4 judul buku saja yang terdata. Nah, kemudian jumlah penduduk kita kan 4 juta. Nah, sedangkan rasio yang diperlukan yang menurut SPN apa standar perpustakaan itu adalah rasio tiap satu orang penduduk 2 judul buku. Nah, ini memang belum terpenuhi. Nah, sehingga untuk mengatasi hal ini kita juga sebagian banyak menerima sumbangan dari masyarakat. Nah, kemudian juga kita ada mengadakan pembelian buku ya dengan koleksi terbaru. Nah, tahun ini memang sangat minim. Nah, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Nah, kemudian juga kita berkolaborasi juga dengan teman-teman para penulis. Jadi jika ada teman-teman yang menulis, maka apabila memenuhi ISBN itu kan syaratnya 100 halaman. Nah, ini akan kita cetakan seperti itu. Kita juga sudah bekerja sama dengan para penerbit. Jika sudah mencapai itu dan kemudian kita serahkan ke Perpusnas untuk mendapatkan ISBN, maka akan kita cetakan seperti itu. Nah, kemudian untuk mengatasi kegemaran membaca ke depan, ini harapan saya seperti kota-kota maju lainnya di Indonesia. Yeah. Ini perpustakaan ini sudah bertransformasi menjadi tempat kegiatan sosial. Jadi seperti yang Pak Ridwan sampaikan tadi, memang saya juga tidak hanya memprioritaskan genji atau remaja, tapi juga untuk seluruh pemustaka. Namun memang dari data memang usia 15 sampai 25 tahun ini kita prioritaskan untuk ruang-ruang baca. Kemudian mereka juga dengan caranya sendiri bisa berdiskusi, ada ruang diskusi. Kemudian juga mereka bebas mengakses internet. Kemudian ada ruang baca anak-anak ya. Anak-anak kita sediakan juga nantinya. Sekarang juga sudah ada untuk di DPK sendiri playground seperti itu. Nah, kemudian yang jelas anak-anak bisa lebih santai, tidak harus kaku, tidak, kalau dulu kan tidak boleh membawa minuman ke tempat baca. Sekarang kita perbolehkan, malah kita sediakan juga air mineral seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau tidak efisiensi lagi, kita bisa menyediakan teh atau kopi lah ya, di tempat. Tapi di tempat tertentu. Betul, jangan di
1: koleksi buku ya.
0: Ya, baik.
1: Ya,
0: ya,
1: Bu,
0: seperti itu.
1: Apakah di festival literasi Kaltim ini juga menjadi ruang bagi masyarakat luas untuk mengenalkan atau mengapresiasi karya-karya penulis lokal, Bu? Bagaimana DPK sendiri mewadahi karya-karya penulis lokal ini, Bu?
0: Ya, jadi kita nanti ada menghadirkan para penulis lokal seperti Pak SP ya, Pak Saprudin Pernyata ya. Nah, kemudian untuk bedah buku dan kemudian penulis-penulis lokal lainnya seperti itu, Pak.
1: Baik. Bu, bisa
0: ada Bu Rahma.
1: Bu Rahma juga. Oke, siap. Ya. Bu, mungkin setelah festival literasi Kaltim ini selesai, program atau kebiasaan apa yang diharapkan ingin ditumbuh kembali?

0: dirasakan di tengah masyarakat, Bu, yang melalui program tersebut? Mungkin di closing statement pagi ini, ajakan paling sederhana yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat mulai hari ini untuk ikut membangun budaya membaca, dan juga sekaligus di sounding, Bu, kapan festival literasi ini dipusatkan dan hari apa dan pukul berapa? Silakan, Bu, silakan sekaligus closing statementnya di kesempatan pagi hari ini.
1: Ya, baik. Jadi acaranya ini dimulai pada akhir Agustus, tanggal 29 Agustus sampai 20 September 2026 ini.
0: Oke, cukup panjang.
1: Nah, ya, kemudian acara dari pagi ya jam 9 sampai jam 8 malam. Hmm. Jadi memberi kesempatan kepada masyarakat di luar jam kerjanya itu ada gitu. Nah, kemudian kita juga akan berkolaborasi dengan Diknas untuk peserta didik ini untuk cuma kan tidak seluruhnya, jadi ada beberapa gitu yang mengikuti lomba untuk diizinkan seperti itu. Nah, kemudian juga masyarakat lainnya yang tidak tidak berkegiatan di jam kerja bisa hadir di situ. Nah, kemudian yang kita harapkan kepada masyarakat setelah acara festival literasi ini akan membiasakan dirinya untuk membaca lebih lama gitu. Nah, kemudian mulailah membaca dari keluarga terkecil, dari rumah. Karena pendidikan ini kan memang pendidikan membaca ini dimulai dari usia dini untuk peningkatan sumber daya manusia. Karena apa? Tanpa

0: dinas provinsi sendiri baca dulu baru bicara. Nah, nah kemudian peradaban itu dimulai ditandai oleh adanya perpustakaan. Makanya di mana namanya di Mesir
1: halo? Ya Bu, ya silakan.
0: Terputus ya?
1: Ya, masih tersambung Bu.
0: Tersambung. Jadi jika ingin menghancurkan suatu peradaban, maka hancurkanlah perpustakaannya. Jadi pesan kami agar masyarakat Kaltim lebih gemar membaca untuk kemajuan bangsa menuju generasi emas seperti itu. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik di kesempatan hari ini perbincangan kita ya, para pendengar dan juga para pemirsa. Kita ini belajar budaya membaca yang tidak lahir hanya karena seorang memiliki kartu anggota perpustakaan, tapi budaya membaca tumbuh dari kebiasaan kecil, dari orang tua membacakan cerita untuk anaknya, dari guru yang membuka membuka buku, dan juga dari masyarakat yang menyadari bahwa informasi yang banyak belum tentu membuat kita lebih berpengetahuan. Ya, melalui membaca kita belajar mendengar pengalaman orang lain, membaca perbedaan, mengenali persoalan, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Karena harapannya para penulis-penulis kita juga lokal kita jadi apa bahasanya ini dikatakan Mbak Andri tadi, amal jariah ya. Ya, ini jadi membuat keluarga menyediakan ruang membaca, membuat perpustakaan menjadi tempat yang ingin didatangi, dan bagaimana masyarakat kami tidak hanya gemar menerima informasi tetapi juga mampu memahami dan juga mengolahnya. Terima kasih kami haturkan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Insinyur Hajah Lisa Harsliana MSI dan para jajarannya. Semoga semakin banyak masyarakat Kaltim yang menemukan kesenangan melalui membaca, bukan karena diwajibkan, tetapi juga karena menyadari bahwa dari sebuah buku kita bisa menemukan dunia yang begitu luas. Saya Rizky Multanata, Bung Gesta, Mbak Andri dan Mbak Carla pamit undur diri, tetap bersama Radio Republik Indonesia, karena informasi yang lebih baik bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk dipahami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda para pendengar, dan jangan lupa membaca hari ini. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026. Faktanya, unggahan video tersebut adalah hoaks atau tidak benar. Dilansir dari Kompas, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam artikel Bloomberg Technos yang berjudul Menku, Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal 4 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing. Video tersebut buatan artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99%. Demikian informasi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda siang, pendengar, berjumpa dengan saya Ria Mitasari yang temani Anda di kebersamaan hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Sajian informasi dan juga tentunya sajian musik-musik akan temani Anda yang saat ini juga masih setia mendengarkan siaran kami lewat radio streaming, aplikasi RRI digital ataupun juga menggunakan radio konvensional ya. Kebanyakan juga masyarakat Kalimantan Timur ini yang menyapa kami di jalur WhatsApp masih mendengarkan via radio konvensional. Apapun aktivitas Anda pendengar, Anda tentunya juga masih akan kami temani dengan sajian informasi masih di rangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana satu hari setelah kemerdekaan ini diperingati sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia. Dan tentunya ini menjadi langkah besar pada saat itu pendiri bangsa langsung membangun dasar kehidupan sebuah negara yang baru berdiri. Seperti apa lengkapnya pendengar, kami akan hadirkan di sajian Samarinda siang ini.

0: Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel. Bukan guest house? Bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel. Ingat, Asrama Haji Balikpapan.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Anda tentunya di sajian Samarinda siang ini ya, di tanggal 18 Agustus ini, yang juga merupakan Hari Konstitusi Republik Indonesia. Pendengar, kalau kita menilik sedikit ya dari sejarah, kita kembali di tahun 1945. Saat itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI itu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, momentum inilah yang kemudian ditetapkan secara resmi sebagai Hari Konstitusi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008, di mana dalam Kepres tersebut ditegaskan bahwa tanggal 18 Agustus merupakan Hari Konstitusi dan bukan hari libur. Menariknya pendengar, tanggal ini berada sangat dekat dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jika 17 Agustus menjadi simbol lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka, maka 18 Agustus ini menjadi salah satu momentum penting ketika Indonesia atau negara tersebut memiliki landasan konstitusional. Karena itulah Hari Konstitusi ini bukan sekedar peringatan sejarah, tapi mengingatkan kita ya bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara itu memiliki aturan dasar yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan sebuah negara.

0: Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, tanggal 18 Agustus ini masih punya sejarah tentunya untuk masyarakat Indonesia, karena Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tahun 1945 itu menggelar sidang dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam sidang tersebut PPKI juga menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta membentuk pemerintahan awal Republik Indonesia. Ini tentunya menjadi tonggak penting karena konstitusi menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi inilah yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, hubungan antar lembaga negara, sekaligus juga menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara. Tapi pendengar, meskipun peristiwa pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini berlangsung sejak tahun 1945 di tanggal 18 Agustus, penetapan tanggal tersebut sebagai Hari Konstitusi sendiri baru dilakukan secara resmi pada tahun 2008. Pemerintah menetapkan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2008 yang saat itu ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 September 2008. Dan gagasan untuk memperingati Hari Konstitusi sendiri itu muncul dari Lembaga Kajian Konstitusi LKK yang dipimpin oleh Profesor Dr. Sri Sumantri saat itu, yang menemui pimpinan MPR pada 12 Agustus 2008 dan mengusulkan agar Indonesia punya peringatan khusus untuk mengenang sejarah konstitusi. Dan usulan tersebut mendapatkan dukungan dan ditindaklanjuti hingga diterbitkannya Kepres Nomor 18 tahun 2008.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24

2002. Perubahan ini kemudian membawa sejumlah pembaruan penting dalam sistem ketatanegaraan, antara lain pembatasan masa jabatan presiden, penguatan mekanisme check and balance, kemudian pengaturan hak asasi manusia, serta penataan kelembagaan negara. Dan peringatan Hari Konstitusi ini tentunya menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen bangsa bisa memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini, pendengar, bukan hanya dokumen hukum yang tersimpan dalam arsip negara, tapi Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan penyelenggaran pemerintahan sekaligus rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Jadi, Sekretariat Negara juga menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini harus menjadi rujukan dalam penyelenggaraan negara, termasuk menjadi sumber utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, Hari Konstitusi yang diperingati setiap 18 Agustus ini jadi momentum kita untuk mengenang perjuangan para pendiri bangsa sekaligus juga merefleksikan ya sejauh mana nilai-nilai konstitusi telah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi ini pendengar lengkapi sajian Samarinda Siang, dan saya juga masih akan bersama Anda untuk sajian program literasi digital ya pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita akan membahas seperti apa peluang, etika, dan juga dampak dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence bagi masyarakat. Nanti kita akan bersama dengan Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Kalimantan Timur.

semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pembangunan kawasan yudikatif di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur terus berjalan sesuai jadwal dengan target penyelesaian menyeluruh pada 2027. Pejabat pembuat komitmen PPKE 4 Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN Sony Alisa mengatakan, cuaca cerah selama musim kemarau mendukung percepatan pekerjaan siang dan malam. Hal tersebut disampaikan Sony Alisa saat meninjau lokasi proyek di Nusantara Minggu. Ia menjelaskan paket pembangunan mencakup gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan. Sementara paket Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial telah mencapai progres 45,7%. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Literasi Digital.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pendengar sajian literasi digital, kami hadir ke ruang dengar Anda untuk membahas tentunya sebuah tema yang saat ini sudah bukan saja menjadi teknologi masa depan, tapi sudah dekat ya, akrab dengan masyarakat Indonesia sehari-harinya. Ini adalah kecerdasan buatan atau istilahnya artificial intelligence, atau mungkin Anda lebih mengenalnya dengan nama AI. Jadi AI ini sudah hadir pendengar dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ketika kita memiliki ponsel ya, sebuah handphone, ini mulai dari mesin pencari, media sosial, bahkan juga dunia pendidikan, dunia kerja, sampai pelayanan publik, ini juga memanfaatkan yang namanya AI atau kecerdasan buatan ini. Ini tentunya jadi peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, tapi di sisi lain juga membawakan tantangan ya, dari persoalan etika, kemudian keamanan data, penyebaran informasi palsu, dan tentunya ini menjadi kekhawatiran terhadap perubahan lapangan pekerjaan untuk manusianya. Nah, bagaimana tentunya membahas peluang etika dan dampak dari artificial intelligence atau AI ini bagi masyarakat? Hari ini kita akan berbincang pendengar bersama dengan Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Kalimantan Timur, ada Insinyur Dedi Cahyadi, Eskom MING ya. Assalamualaikum Pak, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak.
1: Iya, terima kasih sudah datang ke RRI nih Pak ya.
2: Iya. Sama-sama.
1: Nanti kita akan menyapa pendengar juga yang ingin bertanya langsung bersama dengan Pak Dedi. Silakan Anda bisa menggunakan jalur telepon pendengar di 736-566-743-495 ataupun juga WhatsApp di 0811-554-4976. Untuk Anda yang memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital juga bisa menanyakan via live chat ataupun juga di kolom komentar YouTube RRI Samarinda seputar artificial intelligence ya, atau AI. Nih Pak Dedi, boleh dijelaskan dulu, diedukasi masyarakat kita nih, AI ini sebenarnya apa Pak, kecerdasan buatan ini?
2: Baik, ya, jadi sederhananya sebenarnya AI ini sistem komputer yang meniru kecerdasan manusia. Jadi seolah-olah komputer itu bisa berpikir kemudian memberikan respon terhadap apa yang diterimanya. Misalkan saya ambil contoh tadi sederhana, Mbak sampaikan menggunakan handphone gitu, ada kamera di situ. Banyak sekali kamera-kamera yang ada di smartphone itu sebenarnya sudah terembed dengan atau sudah diintegrasikan dengan AI. Ketika kita memfoto, biasanya ini kaum hawa nih yang suka foto-foto atau selfie itu biasanya kadang suka dicerahkan misalkan dari tone atau warna kulit seperti itu. Nah itu sebenarnya pekerjaannya si AI untuk mencerahkan itu. Jadi saat ini sebenarnya sadar atau tidak, hampir semua smartphone itu sudah di embed dengan atau sudah diintegrasikan dengan AI. Ya salah satunya tadi ketika kita mau mencerahkan hasil foto atau mau membeautifikasi hasil foto itu, kita bisa atau secara mungkin secara softwarenya langsung juga akan langsung membuat foto itu cerah dan terlihatnya kalau wanita itu lebih cantik gitu. Seperti itu Mbak.
1: Berarti masyarakat ini tanpa disadari sehari-harinya sudah sangat dekat dengan AI ya?
2: Yes, betul.
1: Dari ponsel itu saja. Ini mungkin banyak orang masyarakat kita yang menggunakan AI tapi tidak menyadarinya. Seperti tadi Bapak sebutkan adalah dari ponsel itu, semua ponsel sekarang sudah terintegrasi dengan AI ya Pak ya?
2: Betul.
1: Nah ini kalau misalnya kita lihat perkembangannya cukup pesat Pak, kenapa bisa seperti ini Pak?
2: Iya, mungkin yang pertama itu didorong dengan semakin masifnya infrastruktur pendukung AI, di mana tadi di smartphone itu banyak sekali disematkan chip-chip yang khusus untuk AI yang mungkin kita tidak sadar, tapi sebenarnya di handphone itu banyak yang menuliskan ada cam with AI gitu atau processor with AI. Nah sebenarnya di dalamnya itu udah ada AI-nya yang kita mau pakai atau tidak gitu. Tapi sebenarnya secara default ada beberapa yang memang sudah bisa digunakan seperti itu. Ada beberapa juga pendukung dari perusahaan-perusahaan IT besar seperti Google dengan Gemini-nya atau Gemini-nya, dan juga mungkin yang banyak sempat banyak digunakan kayak ChatGPT dan yang sejenisnya itu sedikit banyaknya mungkin banyak membantu masyarakat dalam mengeneratkan ini musim atau apa ya, trennya ke generative AI istilahnya. Jadi kita bisa mengenerate gambar di situ, kita bisa mengenerate narasi atau apapun lah yang kita masukkan itu nanti akan dijawab oleh AI berdasarkan ilmu pengetahuan dalam tanda kutip yang sudah diajarkan ke AI tersebut. Jadi memang faktor pendorong dari AI ini cukup banyak, sehingga masyarakat ini ada yang secara sadar menggunakannya, dan mungkin juga ada beberapa yang tidak sadar itu ternyata di belakang ada AI-nya, seperti itu.
1: Ini berarti masyarakat sudah sangat dekat dengan AI tapi belum menyadari kalau kehidupan sehari-harinya menggunakan AI, begitu ya,
2: yes,
1: Pak ya. Nah, kalau begitu kan ini pasti muncul tantangan, ada dampaknya. Seperti kita kalau mau belajar semakin mudah tinggal cari di mesin pencari, AI yang mencarikan, atau membuatkan naskah juga bisa ini membuat AI. Ini apa nih Pak jadinya kalau ke depan masyarakat terus menggunakan AI, Pak?
2: Ya. Dampaknya memang ada negatif ada positifnya. AI ini kan tools atau alat bantu ya, kayak pisau itu dia bisa dipakai buat hal yang positif juga yang negatif. Nah, kalau kita tidak membekali diri kita dengan pengetahuan yang baik, dalam artian kalau misalkan AI ini kita pakai untuk alat bantu kerja, misalkan saya di dunia pendidikan gitu, saya ingin membuat konten-konten pendidikan, tentu saja saya harus mempelajari dulu apa yang akan saya sampaikan, sehingga nanti ketika saya mengenerate atau saya membuat konten tersebut di AI, maka output dari konten tersebut sudah saya ketahui dan tepat sasaran, seperti itu. Jadi tidak kebalikannya, malah kita belajar dulu dari AI kemudian kita ngikut ke AI tersebut. Nah, itu yang menurut saya kadang orang salah kaprah tentang penggunaan AI. Jadi langkah baiknya kalau orang itu cerdas dulu, baru kemudian menggunakan AI itu dipakai sebagai partner atau pendamping dalam bekerja, seperti itu.
1: Jadi pendamping Pak ya, bukan
2: yes,
1: satu-satunya yang digunakan untuk 100% percaya dengan AI gitu ya.
2: Ya mungkin kalau di dunia penyiaran itu sebenarnya kan banyak tuh sekarang TWS atau mic atau sound system yang sebenarnya sudah ada AI noise cancellingnya. Jadi di situ kita bisa mereduksi noise yang timbul dari lingkungan atau dari sekitar saat kita berbicara dengan menggunakan AI. Tapi kan teknisi ataupun engineer di audio itu sebenarnya dia juga punya kemampuan untuk mereduksi noise itu kan. Entah itu dengan membuat ruangan yang lebih kedap, atau mungkin mengatur audio yang ada di mixer, sehingga noise yang timbul itu bisa direduksi, selain tadi dengan penggunaan AI tadi, seperti itu.
1: Berarti SDM-nya juga masih dibutuhkan ya Pak ya?
2: Yes.
1: Tidak hanya bergantung dengan AI.
2: Iya.
1: Berarti masyarakat tidak perlu cemas dong Pak dengan adanya AI ini?
2: Harusnya tidak perlu cemas, karena AI ini adalah partner gitu. Memang mungkin ada beberapa hal yang kita bisa mereduksi jumlah orang ya. Jadi karena AI itu sifatnya partner, di dunia IT pun juga sebenarnya secara tidak langsung juga bisa mereduksi jumlah orang yang kita gunakan. Misalnya kita ingin membuat satu aplikasi gitu, tadinya kita perlu 10 orang. Nah, dengan ada bantuan AI kita cukup 3 orang atau 5 orang ya. Sisanya partnernya ya dengan AI tadi itu gitu. Jadi memang di sisi lain AI itu juga bisa saja membatasi atau bisa menimbulkan pengurangan jumlah orang yang diperlukan, karena tadi kan sifatnya partnership gitu. Tapi kalau untuk menggantikan total sih tidak bisa. Menurut saya sampai dengan sekarang belum bisa seperti itu.
1: Jadi tidak usah cemas ya sebenarnya, asal manusianya ataupun juga SDM-nya ini sudah dibekali dengan kemampuan literasi yang baik ya Pak ya.
2: Betul sekali.
1: Jadi jangan sampai kita kalah nih dengan AI. Tapi kalau masyarakat kita berbicara Kalimantan Timur saja Pak, ini sudah siap tidak Pak dengan era AI ini?
2: Alhamdulillahnya untuk Kalimantan Timur dan juga mungkin kota-kota besar, terutama seperti Samarinda, Balikpapan, dengan indeks literasi digitalnya yang melampaui nasional, saya 1000% tuh yakin kita sudah sangat siap dengan kehadiran AI. Gitu.
1: Pemahaman literasi masyarakat kita berarti luar biasa ya Pak ya?
2: Yes.
1: Tidak mudah terpercaya dengan video-video atau mungkin juga naskah-naskah yang dibuat AI begitu ya?
2: Betul.
1: Iya. Baik, mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, nanti tentunya kita juga akan lanjutkan kembali seperti apa peluang ya, etika dan juga dampak AI bagi masyarakat ini. Anda juga bisa tentunya bergabung bersama dengan kami, berbincang langsung bersama dengan Pak Dedi yang merupakan Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Kalimantan Timur. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.

pendengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: kelas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Literasi digital.
2: Masih bersama Anda pendengar di Literasi Digital Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya, yang hari ini membahas seputar peluang, etika, dan juga dampak dari kecerdasan buatan atau AI bagi masyarakat. Tadi bersama dengan Pak Dedi ini sudah dijabarkan sebenarnya peluang dan juga potensi dari AI ini luar biasa kalau kita bisa memanfaatkannya secara positif, tapi tidak menutup kemungkinan ada dampak negatif kalau misalnya AI ini digunakan terus-menerus tanpa mempertimbangkan ya, pertimbangan ataupun juga kemampuan dari manusianya yang mencerna ataupun juga menggunakan dari AI tersebut. Anda tentunya juga bisa bergabung mendengar bersama dengan kami, bertanya langsung bersama dengan Pak Dedi. Silahkan di line telepon 736566743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Kolom komentar YouTube di juga bisa digunakan untuk bertanya langsung ataupun juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Kembali lagi nih Pak Dedi ya, kita membahas seputar produktivitas dari SDM-nya atau manusianya dalam menggunakan AI ini. Tadi dampak positifnya sudah kita jabarkan di awal. Tapi kalau negatifnya seperti apa Pak? Kalau misalnya AI ini contohnya di dunia pendidikan Pak, kalau digunakan oleh guru ataupun juga murid, kalau digunakan terus-menerus nanti seperti apa dari SDM-nya Pak?
3: Baik.
2: Dampak negatifnya?
3: Mungkin yang pertama dulu yang di sumber ini ya, untuk sumber pengajaran atau materi pengajaran. Nah, di AI itu ada yang namanya efek hallucination atau halu lah dalam bahasa ini kutipannya gitu. AI itu bisa halu pada saat dia mengenerate materi gitu. Nah, ini mungkin yang perlu tadi yang saya sampaikan bahwa SDM yang menggunakan AI ini harus tahu mana konten-konten yang di-generate itu adalah konten-konten yang halu, sehingga jangan sampai nanti konten tersebut tersampaikan atau diterima oleh orang yang melihat konten tersebut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan perlunya juga kecerdasan dari orang yang menggunakan AI, terutama yang terkait dengan generatif AI atau AI yang bisa membuat konten tertentu. Kemudian selain konten yang bisa halu tadi, juga sebenarnya AI ini juga bisa digunakan untuk hal-hal yang langsung ke arah negatif gitu. Jadi tadi kalau saya ambil contoh pisau, itu kita bisa gunakan untuk memasak, kita juga bisa menggunakan pisau untuk menusuk something gitu ya. Nah, di AI itu sekarang juga ngetren kejahatan-kejahatan dengan menggunakan AI. Sekitar setahun yang lalu itu ada ya keluarga sendiri yang juga menjadi korban, yang mana kita juga sudah memperingatkan bahwa itu kemungkinan adalah konten yang di-generate atau dibuat oleh si AI dengan deepfake atau yang sejenisnya itu. Orang bisa membuat tampilan muka, bahkan suara. Nah, ini juga mungkin himbauan juga kepada para pendengar RRI, kalau satu saat Anda ditelepon tidak ada terdengar suara apapun di ujung telepon Anda, mungkin jangan, sebaiknya juga jangan bersuara, karena mungkin suara Anda akan direcord kemudian nanti dijadikan bahan untuk melakukan tindak kejahatan. Dan mungkin juga ada beberapa foto atau video yang nanti juga bisa di generate dan dipadankan dengan suara tersebut, kemudian itu dipakai untuk menipu orang atau phishing ya istilahnya juga. Jadi di dunia tipu-tipu pun juga mereka sudah mulai menggunakan AI ini untuk membantu mereka untuk melaksanakan aksinya. Dan menurut laporan di beberapa website yang saya lihat terkait dengan insiden IT, semakin kesini tuh juga semakin meningkat penggunaan AI ini untuk membuat malware, atau dulu virus dibuat oleh programmer, nah sekarang itu malware atau virus-virus komputer yang sejenisnya itu tuh bisa kita suruh AI untuk mengenerate-nya. Kalau saya nggak salah baca juga ada di suatu artikel itu yang AI ini disuruh untuk membuat virus, tapi untuk virus biologis, jadi untuk menyerang manusia gitu. Jadi sudah bisa disuruh seperti itu. Nah, ini kan juga apa ya, di sisi negatifnya AI itu juga bisa kita suruh, namanya ini adalah tools atau ini adalah kecerdasan buatan, tergantung siapa yang nyuruh sekarang, mau disuruh ke hal yang negatif atau disuruh hal yang positif gitu.
2: Berarti masih tergantung dengan manusianya ya. Kalau
3: yes,
2: kita menggunakan AI ini berarti ada persoalan etika di sini ya Pak
3: ya,
2: ya?
3: Betul sekali.
2: Yang tentunya juga penting untuk dibicarakan. Nah, kalau batasan masyarakat kita untuk menggunakan AI ini seperti apa Pak? Kalau kehidupan sehari-hari, apakah cukup dengan mesin pencari di Google saja atau mungkin juga untuk mengenerate image tadi, batasan etikanya seperti apa?
3: Baik, kalau untuk batasan etika ini mungkin kita sampai dengan sekarang belum ada peraturan yang baku memang terkait dengan konten-konten yang di-generate AI. Pertama mungkin hak cipta ya. Sampai dengan sekarang saya masih belum melihat terkait dengan hak cipta ini bagaimana pengakuan ketika misal saya mengenerate sesuatu dengan menggunakan GPT gitu. Hak ciptanya ini diberikan kepada siapa gitu? Apakah murni ke saya atau bagaimana peraturannya ketika itu ada terlibat AI di dalamnya? Kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan dari AI itu sendiri di dunia pendidikan misal, jawaban-jawaban ataupun tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa itu seperti apa aturan proporsi konten AI di dalamnya? Apakah diterima sampai dengan 50% atau 20%-nya boleh diasis atau dibantu oleh AI? Nah, ini juga sampai dengan sekarang saya masih belum melihat aturan-aturan akademik atau aturan-aturan yang di dunia pendidikan dalam penggunaan AI. Walaupun memang secara masif AI ini sudah banyak digunakan di konten-konten pendidikan. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan mungkin di dunia pemerintahan itu, untuk pengambilan keputusan itu sebenarnya kita juga bisa menggunakan AI untuk membantu kita untuk memprediksi atau untuk melakukan pengelompokan atau clustering istilahnya kalau di dunia komputer, seberapa efektif atau seberapa baik keputusan itu ketika itu di-generate oleh AI kemudian diambil keputusan oleh pemangku kepentingan atau oleh pimpinan di suatu pemerintahan. Nah, ini juga saya juga belum melihat aturan ataupun regulasi yang entah itu membatasi, melindungi ataupun juga mengatur bagaimana penggunaan AI ini gitu.
2: Jadi regulasinya belum jelas ya Pak ya,
3: yes,
2: untuk AI ini ya. Nah, ini juga yang sempat menjadi sesuatu yang viral juga tentang generate AI foto-foto yang terutama digunakan oleh pelaku UMKM Pak ya. Ini banyak viral, ini katanya foto-foto makanan di AI kan kemudian tidak sesuai dengan aslinya. Nah, ini apakah masuk bentuk penipuan Pak?
3: Mungkin kalau kerana sampai penipuan mungkin

0: untuk-untuk misalkan. Kalau untuk-untuk itu ukurannya misalkan panjangnya 15 cm di dalam foto, di realnya juga harus 15 cm gitu. Kalau misalkan warnanya di realnya itu warnanya kuning kecoklatan, ya harusnya juga fotonya di kuning kecoklatan gitu. Jadi antara yang realnya dengan yang ada di promosi itu sama gitu. Mungkin touch atau sentuhan AI-nya mungkin bisa diarahkan untuk hal yang lainnya gitu. Jangan sampai merubah esensi dari apa yang dipromosikan gitu.
1: Iya, ini karena jalur promosi nih ya. Ini dimanfaatkan untuk jalur promosi ya, Pak ya.
0: Karena memang sebegitu mudahnya, tidak perlu menyewa
1: fotografer,
0: fotografer atau konten kreator atau orang-orang yang berkecimpung di dunia marketing atau dunia media promosi, sehingga cukup owner UMKM-nya kasih prompting ke AI, kemudian AI akan menghasilkan hasil promptingnya itu gitu, sehingga itu yang dipakai mungkin ya. Kalau saya sih berpositif thinkingnya seperti itu, jadi tidak lagi mau mengadjust, mensortir apakah ini sudah sesuai dengan tadi ukuran, warna dan bentuknya itu sudah merepresentasikan bentuk aslinya seperti itu.
1: Jadi untuk pelaku UMKM juga perlu ada batasan begitu ya Pak ya.
0: Yes.
1: Walaupun memang menggunakan AI, ini disesuaikan juga dengan kondisi realnya gitu ya. Saya ke WhatsApp ini Pak, sudah ada Pak Masan yang juga bergabung di jalur WhatsApp. Selamat siang RRI. Kata beliau, kecerdasan buatan atau AI itu memberikan dampak ganda, terutama bagi remaja. Di satu sisi mempermudah proses belajar dan mencari ide kreatif, tapi di sisi lain penggunaan yang salah itu bisa menurunkan kemampuan berpikir kritis dan juga mempengaruhi kesehatan mental. AI dijadikan tempat curhat untuk menggantikan manusia. Dari Pak Masan katanya, bagaimana Pak mendorong remaja kita agar lebih bijak dalam menggunakan AI terutama untuk belajar, kata beliau.
0: Baik, yang pertama biasanya sih saya kalau ke remaja itu screen time kali ya, dibatasi dulu jumlah waktu dia untuk melihat ke handphone, karena sebenarnya kan bukan hanya untuk generate AI, tapi juga ada hal-hal yang lain yang mungkin bisa dilakukan dengan handphone tersebut. Nah, kurangnya interaksi dengan masyarakat sekitar atau mungkin di lingkungannya itu juga sebenarnya berpengaruh terhadap si, ya anggap aja ini anak-anak gitu ya, atau remaja gitu, sehingga kemampuan untuk berkomunikasi secara verbal atau berinteraksi secara langsung itu juga berkurang. Nah, terkait dengan sisi kreativitas, ya ini mungkin juga didorong karena memang handphone tadi itu tapi menjadikan si remaja ini terlalu asik dengan handphonenya, sehingga dengan pembatasan screen time tadi itu setidaknya dia akan teralihkan gitu, dia bisa melakukan hal-hal yang lain yang itu bisa mendorong kreativitas. Kan kalau saya sih prinsipnya sederhana ya Mbak, orang itu jadi kreatif kalau dia terdesak gitu. Dan biasanya remaja-remaja ini, kalau saya ingat dulu, misalkan saya sendiri aja, kalau dulu saya nggak pegang konsol game, saya dulu punya konsol game Nintendo dan sejenisnya, itu kalau saya lagi tidak di waktunya main game di konsol, maka saya main sesuatu di luar gitu, entah sepeda, main bola dan yang lain-lainnya, atau bikin mainan sendiri. Nah ini kan akhirnya mendorong si remaja ataupun anak-anak itu untuk berinteraksi, atau mungkin di situ juga timbul kreativitas bikin mainan atau membuat something lah ibaratnya, sehingga dengan pembatasan screen time ini atau waktu dia menatap handphonenya ini, diharapkan nantinya dia juga bisa melakukan kegiatan yang lain seperti itu.
1: Nah, ini juga yang menjadi satu pertanyaan dari masyarakat juga Pak. Kadang tuh banyak masyarakat kita yang akhirnya curhat dengan AI tadi.
0: Yes.
1: Katanya Pak Masan ya, ada gangguan kesehatan curhatnya sama AI. Ini kenapa saya sakit kepala begini-begini, dijawab oleh AI. Kemudian ada permasalahan pribadi, curhatnya bukan ke tenaga medis atau psikolog, tapi sama AI. Kita membagikan data pribadi seperti ini kayaknya berbahaya tidak Pak?
0: Iya, berbahaya sekali kalau data pribadi kita masuk ke situ gitu kan. Kalau saya melihat justru jangan sampai data pribadi kita itu justru bocor ke internet. Begitu data pribadi kita bocor internet di internet, maka kalau saya punya semacam apa ya, kayak rule of thumb lah, semacam tips gitu, sekali data itu bocor di internet, selamanya dia akan ada di sana gitu. Nah, terkait dengan kenapa mungkin orang lebih suka curhat ke atau berbicara atau berdiskusi dengan AI, itu juga mungkin karena AI itu biasanya yang dimiliki oleh

0: perusahaan besar yang kayak seperti Google atau yang sejenisnya itu, mereka ada profiling orang gitu, memprofiling orang, kemudian juga AI-nya itu kemungkinan besar dia akan mampu mempelajari tipikal kita seperti apa, kemudian dia akan memberikan jawaban yang tadi saya bilang di depan itu halu gitu. Nah, halunya ini membuat kita lebih senang dengan jawaban tersebut, sehingga attachment kita atau ketergantungan kita dengan AI itu menjadi lebih besar, karena itu memang mungkin didorong oleh jawaban yang memang kita inginkan gitu. Jadi si AI akan memberikan jawaban yang seolah-olah itu kena dengan kita, padahal sebelumnya mungkin AI ini sudah mempelajari atau memprofiling kita sebelumnya. Nah, ini yang juga saya juga himbau ke para pemirsa RRI, kalau memang mau curhat atau mau diskusi, ya lebih baik dengan orang lah, atau orang yang berkompeten di situ gitu. Jangan ada AI dan memang mudah menggunakan handphone terus menggunakan AI untuk curhat. Saya juga ada melihat beberapa layanan kayak Halo Dokter dan yang sejenisnya itu, mereka juga sebenarnya menyediakan untuk konsultasi ke psikolog gitu. Bahkan juga ada beberapa biro psikolog kayaknya juga sudah menyediakan konsultasi via entah WhatsApp atau entah apps yang mereka miliki. Jadi sebenarnya lebih baik kalau konsultasi ya memang ke manusia atau ke orang yang kompeten gitu.
1: Karena feel-nya juga beda ya Pak.
0: Yes.
1: Itu dia. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya obrolan kita bersama dengan Pak Dedi ya, masih di Literasi Digital Pro 1 RRI Samarinda.
2: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
2: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda untuk sajian program literasi digital ya. Kita masih membahas tentunya seperti apa peluang dan juga etika bahkan dampak dari artificial intelligence AI ini bagi masyarakat. Bersama dengan Pak Dedi, Anda juga bisa berdiskusi ataupun juga menelpon langsung ya di line telepon kami 7365667433495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 08115544976. Kolom komentar YouTube RRI Samarinda dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Seputar AI, Artificial Intelligence. Nah, kalau kita membahas Pak 2026 ini teknologi juga semakin canggih, AI juga sudah mulai masuk di segala lini kehidupan. Ini bisa tidak Pak kita mengkhawatirkan peluang-peluang ataupun juga SDM kita tergantikan dengan AI atau mungkin ada job desk baru nih Pak, pekerjaan baru yang muncul dari menggunakan AI ini Pak?
0: Ya, saya positifnya dulu lah. Prompting itu kan skill ya. Jadi memang ada, saya sempat beberapa kali ada lihat itu salah satu peluangnya itu adalah bekerja untuk melakukan prompting gitu. Jadi ada satu peluang baru di AI ini untuk rekan-rekan yang ingin mendayagunakan AI ini bisa belajar bagaimana membuat prompting yang baik. Dan ini juga sebenarnya bisa jadi banyak peluang gitu kalau memang mau concern di dunia yang menggunakan AI dengan prompting yang baik itu bisa kemana-mana. Tadi mungkin saya ambil contoh untuk UMKM, dia bisa jual jasa untuk membuatkan media promosi seperti itu, atau kalau misalkan untuk konten-konten pendidikan bisa jualan hasil konten pendidikan misalkan seperti itu. Jadi dengan menggunakan prompting yang benar, kemudian juga outputnya itu juga baik, itu hasilnya atau konten yang dibuat itu bisa dijadikan bahan untuk ya dalam tanda kutip dijual lah seperti itu. Nah itu yang positifnya di situ. Kemudian mungkin yang lain terkait dengan penggunaan AI ini juga sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan inspeksi itu kita bisa gunakan AI untuk melihat misal nih kerusakan jalan itu. Kalau dulu mungkin kita kerusakan jalan ini mungkin diinspeksi dalam misal jalan ini cukup panjang gitu, jalan dari Kalimantan Timur sampai ke Kalimantan Utara, dari Samarinda mungkin sampai ke Tanah Tidung atau ke ujungnya lagi ke Malinau. Nah kalau dulu mungkin inspeksinya itu cukup panjang waktunya, dengan AI ini bisa lebih cepat, misal lewat drone dipoto gitu, kemudian diserahkan ke AI untuk menginspeksi retakan jalan ataupun jalan-jalan yang bolong. Nah itu bisa lebih banyak yang dijangkau dengan menggunakan AI ketimbang kita harus datangin manual satu-satu. Nah ini kan juga sebenarnya membuka peluang usaha untuk jasa inspeksi atau jasa inspeksi yang lain, misal kendaraan itu bisa digunakan dari bunyi kendaraan atau misal dari foto misal seal atau apa yang bocor. Nah itu juga sebenarnya kita bisa gunakan AI untuk melakukan inspeksi seperti itu. Jadi di bisa membuat peluang baru, kan biasanya bukan hanya inspeksi aja, ujungnya kan pasti nanti ada maintenance atau perbaikan. Nah seperti itu, itu tadi yang positif. Kalau yang negatifnya ya memang yang seperti saya sampaikan tadi di depan, mungkin ada pengurangan SDM ya. Saya ambil contoh di dunia IT saja, kayak programming yang tadinya mungkin untuk membuat satu aplikasi perlu 10 programmer, dengan di assist atau dibantu oleh AI akhirnya cukup 3 programmer, kemudian sisanya cukup ambilkan langganan atau subscribe layanan AI yang bisa digunakan oleh programmer ini tadi. Otomatis kan berkurang itu, yang tadinya jadi 10 orang jadi 3 orang. Nah kemudian di sisi lain mungkin yang negatif tadi ya, ada hal-hal yang bisa membuat orang itu jadi ketergantungan dengan AI. AI bukan dipakai sebagai partner tapi sebagai tumpuan harapan ya. Kayak mungkin kayak siswa ngerjain PR akhirnya daripada ngelihat mungkin yang dulu kan biasa kita lihat metode itu dari ini ya, dari penjelasan di website atau penjelasan terstruktur gitu, dengan AI itu dia bisa langsung ngasih jawaban, walaupun juga kita bisa tanya penjelasan terstrukturnya seperti apa. Tapi ini justru dijadikan gantungan oleh si siswa dalam, atau mahasiswa juga kadang sebelum mengerjakan itu dia sudah buka AI-nya duluan gitu. Jadi niatannya itu bukan berpikir dulu baru berpikir kemudian mencoba mencari solusi kemudian menjawab, terus strukturnya udah nggak kayak gitu. Jadi buka AI dulu, ada masalah masukkan ke AI, solusinya apa dipakai gitu. Nah ini yang menurut saya agak berbahaya gitu kalau modelnya seperti itu. Ya itu mungkin hal-hal negatif yang bisa ditimbulkan oleh AI gitu, Mbak.
1: Ini mungkin menyangkut juga Pak Masan tadi penurunan pemahaman penurunan kemampuan berpikir kritis,
0: yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Karena dari polanya sudah bergeser,
0: ya.
1: Ya, dari anak didik kita. Nah tadi juga disebut salah satu yang dikhawatirkan itu adalah penggunaan deepfake ya atau foto-foto yang beredar, yang video juga ini ternyata AI. Nah ini seberapa serius sebenarnya ancaman ini, Pak?
0: Kalau saya sih bilang ini serius sekali gitu, karena penggunaan deepfake sendiri sebenarnya sudah sampai ke propaganda peperangan segala macam, sebenarnya sudah digunakan pada saat kemarin yang perang Rusia Ukraina itu sudah banyak digunakan di situ gitu. Jadi sampai mengancam kedaulatan suatu negara atau bisa berefek yang cukup besar gitu dengan penggunaan deepfake atau yang sejenisnya itu. Ya, kemudian juga literasi di generasi ini juga yang saya lihat ternyata generasi-generasi yang belum pernah terpapar AI atau mungkin juga belum pernah sama sekali bersentuhan dengan konten-konten AI ini juga mudah sekali untuk terprovokasi atau termakan tipuan dengan menggunakan AI, terutama di generasi yang baby boomers gitu ya. Kalau yang ke bawah kayak gen alpha atau ke atasnya lagi itu justru malah yang generasi muda ini malah udah tahu itu konten AI gitu. Tapi yang tua-tua ini kadang bahkan yang seusia saya pun yang 40-an, yang 50-an itu sering ya tidak sadar bahwa konten yang di deliver itu ternyata adalah konten AI gitu. Jadi memang yang rentan justru adalah orang-orang yang tua atau yang belum pernah melihat konten-konten AI gitu.
1: Nah ini bagaimana masyarakat mengenalinya, Pak?
0: Kalau di YouTube dan di sosial media itu biasanya di pojokan bawah ada tulisannya content create by AI gitu, atau ada AI-nya, ada label AI-nya gitu. Jadi kita bisa lihat dari situ, oh ini ternyata konten AI gitu. Nah mungkin kalau yang agak beresiko, konten-konten yang dibagikan lewat WhatsApp ya, kadang ada grup-grup keluarga atau grup-grup di kantor atau di tempat pekerjaan itu kadang ada yang nge-share konten dari AI padahal itu entah dicomot dari mana, belum tentu itu kebenarannya sehingga di-share di situ. Mungkin karena di-share-nya oleh orang yang ya senior atau orang yang dipercaya di situ, akhirnya ikut terbawa untuk mempercayai konten tersebut. Nah ini yang saya rasa pemirsa dari RRI perlu berhati-hati untuk melakukan sharing ataupun juga melihat konten-konten yang di-sharing itu apakah konten tersebut benar atau mungkin perlu dicari tahu kebenarannya gitu, Mbak.
1: Nah ini kalau dari Pak Deddy sendiri ada tidak tips untuk masyarakat kita, untuk pendengar RRI, bentuk literasi digital yang paling simpel, Pak, yang ideal untuk masyarakat awam kita ini, Pak?
0: Kalau untuk sharing itu paling sederhana, saring sebelum sharing. Nah gitu, jadi disaring dulu, dilihat baik-baik apakah ini konten memang valid atau sah atau benar, baru kemudian silahkan untuk di-sharing itu.
1: Bagaimana meyakinkan orang kalau misalnya mereka percaya yang konten AI ini, ini betul, ini seperti apa, Pak? Apakah kita harus membiarkan saja dia dengan pemahamannya atau seperti apa, Pak?
0: Ya, saya pernah mengalami itu. Di satu titik mungkin kita memang sudah tidak bisa lagi membendung orang yang sudah terkena tipu daya di konten AI ini, phishing ya. Mungkin generasi-generasi yang tua gitu. Yang kita bisa lakukan atau yang pada saat itu kami lakukan, kami mereduksi kerugian yang timbul. Jadi waktu itu memang di satu titik dalam konten tersebut intinya mau memberikan uang tapi harus transfer uang terlebih dahulu gitu. Yang tadinya itu mungkin sekian juta itu akhirnya bisa kita reduksi jadi sekian ratus ribu gitu. Tapi kita dengan perjanjian waktu itu, udah ini akan kita berikan uang sekian untuk ditransfer. Tapi kalau nanti misalkan itu tidak ada transfer baliknya dengan uang yang dijanjikan, ya sudah, berarti itu adalah tipu daya. Dan memang mungkin jalan untuk mendapatkan pengalaman itu ya seharga segitu gitu. Jadi yang tadinya mungkin sekian juta, kita akhirnya relakan saja, karena tadi memang mungkin sudah apa ya, karena juga umur juga sudah tua, kemudian juga itu orang yang kita hormati gitu. Mungkin juga mungkin nanti para pemirsa mungkin orang tuanya atau mungkin kakek neneknya juga mungkin terjadi hal yang sama. Coba direduksi sampai ke angka yang mungkin kalau sudah rugi ya sudahlah gitu. Misalkan rugi 100.000, 200.000 ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya daripada nanti jadi durhaka gitu kan, transfer saja, nanti lihat apakah ada uang yang memang dijanjikan untuk ditransfer ke rekening yang memang kita sudah siapkan. Kalau tidak ada ya sudah, berarti memang itulah nilai pelajaran yang diambil dari situ gitu ya, seharga segitu berarti.
1: Berarti harus jatuh dulu nih Pak ya, baru tahu pelajarannya ya.
0: Iya gitu ya, itu udah menurut saya di titik yang kita sudah tidak bisa mendebat lagi orang-orang yang mungkin kita anggap lebih tua daripada kita, yang kita hormati, orang tua kita atau kakek nenek kita gitu.
1: Baik, ini satu pertanyaan lagi Pak dari Pak Abdul di Sebulu. Beliau bertanya ini Pak, kenapa kadang kalau kita ngobrol sama orang, tiba-tiba di handphone kita keluar apa yang kita obrolkan? Nah, ini apakah AI juga nih Pak? Ini sering juga terjadi ya. Kadang kita ngobrol, ternyata ya, di ceritanya di media sosial atau mungkin juga di internet kita muncul nih apa yang kita bicarakan gitu.
0: Betul, Pak. Itu sering. Maksudnya Bapak Ibu bisa eksperimen sendiri di grup keluarga atau di grup kantor, cerita aja tentang, seolah-olah ini cerita aja tentang liburan akhir tahun. Nanti silahkan diperhatikan di sosial media yang diikuti. Misal nih ceritanya di WhatsApp gitu, di grup WhatsApp. WhatsApp ini kan terafiliasi dengan Instagram dan Facebook. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di Facebook atau di WhatsApp itu, Facebook, WhatsApp dan

0: WhatsApp, mendaftar di Facebook, dan mendaftar di Instagram, ada salah satu klausul yang di situ mengizinkan kita untuk memberikan data pribadi kita di layanan itu. Jadi layanan itu sebenarnya tidak ada yang gratis, tapi kita membayarnya dengan data kita, kemudian data tersebut diolah, ya termasuk pengolahannya itu juga sekarang dengan menggunakan AI. Jadi diolah, kemudian itu dioper ke mekanisme ads atau iklan, karena memang jualannya grup Facebook, grupnya Google ini adalah sebagian besarnya itu dari pendapatannya dari iklan. Jadi jangan heran kalau misalkan nanti Bapak Ibu ketika diskusi di WhatsApp atau diskusi di sosial media yang lain, tiba-tiba muncul aja iklan tiket.com misalnya, atau iklan-iklan yang terkait dengan diskusinya Bapak Ibu sekalian gitu.
1: Ini kita perlu takut atau was-was tidak Pak? Atau biasa saja ini menganggapnya?
0: Sepanjang itu tidak ada data pribadi yang terekspos, harusnya sih aman-aman aja. Tapi kalau misalkan ada sampai data pribadi yang terekspos gitu, atau dia bisa tahu alamat rumah kita dengan detail, atau mungkin ada satu hal yang mungkin kita memang tutup-tutupi, tiba-tiba muncul di situ di platform sosial media atau di WhatsApp itu terkait dengan itu, ya berarti data kita tuh bocor gitu. Misal saya ambil contoh kayak tiba-tiba ada tawaran kartu kredit gitu masuk ke dalam handphone dengan menyebut nama detail, terus mungkin juga ada alamat di situ, ada juga nomor handphone kita tertera di situ dengan tepat. Nah, ini kita patut curiga, oh ternyata data pribadi kita nih bocor nih. Nah, kita harus cari tahu bocornya di mana sekarang. Itu.
1: Baik, kita berada di akhir sesi ini Pak untuk sajian literasi digital ini. Seperti apa Pak pesannya untuk peran keluarga atau mungkin juga lingkup terkecil keluarga, sekolah, kampus ini ya, dan juga media nih Pak untuk membuat masyarakat kita ini melek dengan AI Pak.
0: Baik, jadi untuk Bapak Ibu yang mau menggunakan AI, sebaiknya apa yang akan Bapak Ibu lakukan itu Bapak Ibu tahu. Karena AI ini sekali lagi hanya tool saja, jadi gunakanlah dengan bijak. Itu kemudian penggunaan AI ini juga masif sekarang, bukan hanya ke hal-hal yang positif saja, tapi juga ada yang negatifnya, terutama digunakan untuk tindakan penipuan. Sehingga kalau Bapak Ibu menerima konten terutama dari grup-grup WhatsApp keluarga atau grup di kantor, sebaiknya sebelum dibuka atau diterima atau mau di-sharing itu, sebaiknya disaring terlebih dahulu, dicek validitasnya, baru kemudian bisa di-sharing. Tadi saya ambil quote-nya, saring sebelum sharing.
1: Iya, saring sebelum sharing. Nah,
0: yes.
1: Pesannya apa untuk pemerintah Pak atau mungkin juga pemangku kepentingan agar tentunya perkembangan artificial intelligence atau teknologi AI ini tetap aman dan etis digunakan masyarakat Pak?
0: Ya, harapannya untuk pemerintah ini bisa cepat untuk memberikan regulasi atau aturan yang mengatur penggunaan AI dan juga melindungi masyarakat yang menggunakan AI. Tadi kayak misal terkait dengan hak cipta gitu, bagaimana mekanisme hak cipta ini bisa memang benar-benar menjadi hak kreasi dari seseorang gitu, walaupun mungkin di dalamnya ada campur tangan AI-nya gitu. Jadi harapannya para regulator atau pemerintah bisa segera untuk mengeluarkan regulasi yang terkait dengan penggunaan AI.
1: Baik, itu saja Pak. Terima kasih banyak tentunya. Sama-sama. Sudah berbagi informasi dan juga pengetahuan terkait dengan artificial intelligence ini. Dari dialog kita ini kita mendapatkan beberapa kesimpulan pendengar bahwa AI ini atau kecerdasan buatan ini adalah alat dan dampaknya bagi masyarakat itu bergantung pada penggunanya sendiri ya Pak ya. Apakah akan digunakan secara positif ataupun tidak, tapi tentunya tadi Pak Dedi juga menyebut bahwa AI ini bisa digunakan sebagai pendamping begitu Pak ya, bukan pemangku, bukan penentu ya, penentu keseluruhan apa yang mau dilakukan begitu ya. Terima kasih tentunya Pak Dedi. Mudah-mudahan juga masyarakat kita ini tercerahkan dengan peluang dan juga etika dari artificial intelligence, dampaknya juga bagi masyarakat ya. Ya, mudah-mudahan juga bisa membuka mata kita dan juga pengetahuan kita terkait dengan dampaknya jika memang dilakukan atau digunakan secara negatif. Tuntas untuk sajian literasi digital pendengar bersama dengan Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Kalimantan Timur Insinyur Dedi Cahyadi SKM Eng yang sudah

0: kita bahas peluang etika dan dampak AI bagi masyarakat. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kita akan jelang penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Literasi Digital.

2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zey.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Bak Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usia laga pelatih Deportivo Simone Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih Elche Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Partita molto tirata, vera, con anche qualche.
2: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
1: Spiace molto per il risultato e perché insomma era una partita dentro fuori.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: kepercayaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.

0: pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah.
2: Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan apa panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wirjawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa udah banyak lah kesempatan. Asia, kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi, moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya, kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah.
2: Pendengar, kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

Sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan

Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia ya, yang tentunya juga temani suasana siang hari Anda dengan sajian informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Suasana siang hari ini pendengar terpantau untuk kawasan M. Yamin cukup cerah ya, cukup terik tentunya untuk kondisi cuaca di luar sana. Anda juga yang ingin berbagi informasi bagaimana situasi dan kondisi di wilayahnya bisa menggunakan foto ataupun juga video dan dikirimkan ke WhatsApp kami di 0811554976. Anda juga bisa mention kami di Instagram ataupun juga kirimkan ke fanpage Facebook kami di RRI Pro 1 Samarinda. Pendengar, sesaat lagi ya kami akan hadirkan, nanti akan kami hadirkan siaran paket rekaman podcast bersama dengan Komandan Kodim 0905 Balikpapan yang nantinya akan membahas seputar Dharma Bakti TNI Angkatan Darat untuk Balikpapan Maju. Sesaat lagi untuk Anda di Prosa TRRI Samarinda.

0: healing, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Eh, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
2: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan hadirkan podcast dialog khusus bersama dengan Kolonel Infantri Deni Salurerung Esos yang merupakan Komandan Kodim 0905 Balikpapan, yang membahas seputar Dharma Bakti TNI Angkatan Darat untuk Balikpapan Maju. Selamat mendengarkan.
1: Berjumpa lagi dengan kami, saya Rudi Mulyadi dan seluruh kerabat kerja Radio Republik Indonesia di podcast khusus atau wawancara eksklusif bersama Komandan Kodim 0905 Balikpapan, Bapak Kolonel Infantri Deni Salurerung, Sarjana Sosial. Selamat pagi atau selamat siang nih Pak.
2: Ya, selamat siang.
1: Apa kabar nih Pak?
2: Alhamdulillah puji Tuhan, baik Pak.
1: Baik, ya. Tadi bincang-bincang suasananya kita datang ke Balikpapan cerah nih Pak.
2: Iya, cerah.
1: Iya.
2: Ya, Balikpapan itu cerah selalu.
1: Cerah selalu. Bagaimana Pak kabar Balikpapan dengan program yang menjadi prioritas dari Kodim 905 Balikpapan Pak Komandan Kodim?
2: Baik Pak, untuk situasi saat ini untuk khususnya wilayah Kodim 0905 Balikpapan,
1: nggih.
2: Situasi saat ini kondusif,
1: ya.
2: Aman, nyaman, damai. Adapun program-program kita yang sedang dan sudah selesai, ada berapa sasaran, yaitu ada RTLH, ada pembangunan sumur bor, ada pembangunan jembatan, ada stunting juga, program stunting, ketahanan pangan, ada juga pembangunan Koperasi Merah Putih. Nah, itu yang saat ini kita sedang laksanakan.
1: Ya.
2: Ya, ini program-program dari pimpinan kita maupun program dari langsung dari presiden kita.
1: Presiden.
2: Ya, demikian.
1: Nah, yang beberapa titik tadi Pak, apa yang menjadi prioritas utama yang harus kita selesaikan dalam waktu yang sangat singkat ini, Pak Komandan?
2: Oke, untuk dalam satu tahun anggaran 2026 semuanya prioritas.
1: Prioritas ya.
2: Ya, semuanya prioritas, dan ini merupakan petunjuk langsung dari pimpinan kita maupun dari Bapak Presiden bahwa program-program unggulan ini harus diprioritaskan dan semuanya sama.
1: Ya.
2: Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri kita buat kita yang di kewilayahan.
1: Ya.
2: Bagaimana kita membangun teamwork yang baik sehingga program-program unggulan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target dan sasaran dan waktu yang ditetapkan.
1: Iya. Dengan kita tahu bahwa kesibukan pian atau apa namanya Pak Komandan ya di Kota Balikpapan ini, kemudian juga aktivitas Kota Balikpapan sebagai penyangga ibu kota negara Nusantara ini kan sangat apa namanya sibuk dengan keprotokolan. Bagaimana Pak Komandan Kodim 0905 Balikpapan Pak Deni untuk mengatur sistem keprotokolan sehingga program-program itu bisa sampai di tengah-tengah masyarakat Kota Balikpapan?

0: baik, dihadapkan dengan dinamika yang ada di Kota Balikpapan, termasuk Bapak tadi menanyakan katanya bagaimana mekanisme kegiatan Kodim Balikpapan dalam menghadapi kegiatan baik itu protokoler maupun kegiatan-kegiatan program unggulan ini.
1: Unggulan, ya.
0: Kita di Kodim Balikpapan sudah membuat reorganisasi anggota-anggota kita yang di Balikpapan. Khususnya untuk program unggulan ini kita melibatkan satuan terkecil di bawah kita yaitu Koramil. Nah, dalam hal ini Koramil akan membuat program tersendiri, sasaran tersendiri kaitannya dengan program unggulan yang ada saat ini yang diprioritaskan oleh pimpinan kita. Contohnya sumur bor, RTLH, Koperasi Merah Putih, jembatan dan sebagainya. Nah, ini Para dan Ramil sudah membuat jadwal tersendiri untuk melibatkan babinsa-babinsa sesuai dengan kewilayahan dan sesuai dengan sasaran masing-masing. Sehingga kegiatan ini bisa berjalan serempak. Nah, untuk kegiatan protokoler sendiri ini kita atur dengan anggota atau personil kita yang berada di Mako. Ya, kita ada punya anggota yang berada di Mako, di staf. Nah, ini yang kita libatkan untuk kegiatan menghadapi kegiatan protokoler, baik itu ada kunjungan, VIP, dan sebagainya. Nah, ini yang kita libatkan sehingga kegiatan kita itu semuanya berjalan beriringan. Ya, beriringan. Jadi tidak ada kegiatan yang tumpang tindih atau kegiatan yang timpang. Ya, tapi kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu demikian.
1: Nah, kita melihat tadi semua kegiatan berjalan dengan baik. Bagaimana dengan jumlah personil kita? Apakah ini juga bisa mensinergikan antara pemerintah daerah dan kepentingan-kepentingan nasional untuk masyarakat juga bisa berjalan di Kota Balikpapan ini?
0: Kaitan dengan jumlah personil ya?
1: Iya, personil kita. Ya. Sumber daya lah.
0: Kalau sumber daya kita di Balikpapan ini karena kita namanya satuan kewilayahan itu menyesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada. Ya. Kita kan punya 34 kelurahan, berarti saya harus memiliki 34 babinsa. Nah, dengan diharapkan dengan itu ya babinsa-babinsa yang ada di kelurahan itulah yang bertanggung jawab dengan kewilayahan masing-masing. Nah, kaitannya dengan kegiatan yang mungkin ada kegiatan yang bersinergi dengan dinas terkait yang ada di pemerintah kota. Ya, ini kita bersinergi di lapangan dengan melibatkan mereka juga untuk melaksanakan kegiatan ini yang memang ada irisan dari mereka itu sendiri. Jadi kita bersinergi bekerja sama di lapangan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita ini bisa tercapai sesuai dengan ranahnya mereka masing-masing. Contohnya kita adalah pembuatan atau rehab rumah RTLH. Ini kan berkaitan dengan dinas Perkim. Nah, dinas Perkim inilah kita juga libatkan di lapangan. Termasuk masyarakat yang ada di situ kita libatkan sehingga kita antara Kodim masyarakat dengan dinas terkait terjadi kerjasama yang baik, bersinergi yang baik, teamwork yang baik sehingga sasaran ini bisa tercapai. Nah, demikian.
1: Iya, Pak Adan luar biasa sebagai kota yang berkembang Kota Balikpapan. Tapi nampaknya antara sinergi antara tentara dengan masyarakat dan seluruh komponen lainnya memberikan satu energi baru bagi Kota Balikpapan. Betul. Sebenarnya bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan Dandim sendiri untuk menyinergikan antara program daerah dan program nasional itu bisa sejalan dengan suksesnya beberapa program tadi?
0: Ya, baik, untuk mensinergikan atau menyelaraskan antara program kita dengan program pemerintah setempat atau Pemkot, memang dari atas sendiri kan sudah ada terjadi MOU.
1: MOU.
0: Ya, MOU dengan kementerian atau kelembagaan terkait. Sehingga atas dasar ini yang kita jadikan dasar di lapangan atau dasar di daerah untuk melaksanakan sinergi bahwa kita itu memang ada udah diikat dengan MOU yang ada. Ya, inilah yang membuat kita antara program mereka dengan program kita itu ya selaras. Ya,
1: satu napas dari pembangunan.
0: Satu napas dari atas.
1: Dari atas ya.
0: Jadi ya tinggal kita di lapangan bagaimana kita mengatur kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu pun ada kegiatan yang mungkin kita melaksanakan rapat-rapat koordinasi koordinasi lanjutan sampai dengan pelaksanaan di lapangan, eksekusi di lapangan. Kegiatan di lapangan sampai dengan tahap pengakhiran itu pun kita melaporkan hasil kegiatannya mulai dari tahap awal, pertengahan sampai selesai. Nah itu, sehingga kegiatan kita ini bersinergi terus, selaras di lapangan.
1: Iya, menarik Pak Dandi, berkaitan dengan apa namanya program selaras tadi. Kita tahu bahwa di Kota Balikpapan
0: di wilayah-wilayah lain, karena memang
1: wilayahnya
0: Balikpapan yang memang wilayahnya kecil dan
1: sebagai kota jasa juga.
0: Kota penyangga IKN. Luas wilayahnya memang ya nggak semasif dengan wilayah lain untuk cetak sawahnya. Mungkin kita cetak sawah mungkin cuma 10 hektar, 20 hektar. Tapi ini bisa menjadikan contoh untuk wilayah-wilayah lain bahwa di Balikpapan itu ternyata punya sawah.
1: Punya sawah.
0: Ya, itu dari daerah tertib. Itu juga kita melaksanakan pendampingan dengan dinas pertanian
1: setempat,
0: dengan kelompok tani yang ada di situ. Ya,
1: dan itu juga nampaknya membantu sektor pertanian di Kota Balikpapan yang ya penduduknya juga sangat luar biasa ya.
0: Betul Pak, jadi kemarin waktu kita sudah selesai melaksanakan cetak sawah, kita pun melaksanakan pendampingan penanaman bibit dengan kelompok tani. Dan rencananya ke depan untuk sawah yang ada ini nanti akan dijadikan sebagai kawasan wisata pertanian oleh dinas pariwisata Balikpapan.
1: Nah selama ini Pak Denny, terkait dengan sinergi lagi antara tentara dengan masyarakat dan khususnya petani, karena tidak semua kawasan Balikpapan bisa dilakukan pencetakan sawah.
0: Ya betul. betul. Ya, kemarin kita di sini memang di awal-awal kita udah berapa kali melaksanakan cetak sawah. Tapi setelah cetak sawah, tanam padinya langsung nggak tumbuh subur
1: ya.
0: Karena kita tahu sendiri bahwa di Kalimantan ini khususnya di Balikpapan pH asam tanahnya kan tinggi. Sehingga membutuhkan bibit khusus. Nah kemarin kita ada kerjasama dengan IPB Bogor. IPB Bogor beberapa tahun yang lalu, satu tahun lalu melaksanakan penelitian di sini. Sehingga ada bibit yang kemarin kita coba tanam dan itu memang cocok di sini. Namanya bibit sinar, satuan terkecil di bawah kita itu koramil. Nah dalam hal ini koramil akan membuat program tersendiri, sasaran tersendiri kaitannya dengan program unggulan yang ada saat ini yang
1: berjumpa lagi dengan kami, saya Rudi Mulyadi dan seluruh kerabat kerja Radio Republik Indonesia di podcast khusus atau wawancara eksklusif bersama Komandan Kodim 0905 Balikpapan, Bapak Kolonel Infantri Denny Saleleru, Sarjana Sosial. Selamat pagi atau selamat siang nih Pak.
0: Ya selamat siang.
1: Apa kabar nih Pak?
0: Alhamdulillah puji Tuhan baik Pak.
1: Baik. Ya tadi bincang-bincang suasananya kita datang ke Balikpapan cerah nih Pak.
0: Iya cerah.
1: Iya.
0: Ya, Balikpapan itu cerah selalu.
1: Cerah selalu. Bagaimana Pak kabar Balikpapan dengan program yang menjadi prioritas dari Kodim 905 Balikpapan Pak Komandan Kodim?
0: Baik Pak, untuk situasi saat ini untuk khususnya wilayah Kodim 0905 Balikpapan, situasi saat ini kondusif, aman, nyaman, damai. Adapun program-program kita yang sedang dan sudah selesai ada berapa sasaran, yaitu ada RTLH, ada pembangunan sumur bor, ada pembangunan jembatan, ada stunting juga, program stunting, ketahanan pangan, terus ada juga pembangunan koperasi Merah Putih. Itu yang saat ini kita sedang laksanakan. Ya, ini program-program dari pimpinan kita maupun program langsung dari Presiden kita.
1: Presiden.
0: Ya,
1: demikian. Nah, yang beberapa titik tadi Pak, apa yang menjadi prioritas utama yang harus kita selesaikan dalam waktu yang sangat singkat ini Pak Komandan?
0: Untuk dalam satu tahun anggaran 2026 semuanya prioritas.
1: Prioritas ya.
0: Ya, semuanya prioritas. Dan ini merupakan petunjuk langsung dari pimpinan kita maupun dari Bapak Presiden bahwa program-program unggulan ini harus diprioritaskan dan semuanya sama.
1: Ya.
0: Nah ini yang menjadi tantangan tersendiri kita buat kita yang di kewilayahan.
1: Ya.
0: bagaimana kita membangun teamwork yang baik sehingga program-program unggulan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target dan sasaran dan waktu yang ditetapkan.
1: Iya. Dengan kita tahu bahwa kesibukan Pian atau apa namanya Pak Komandan ya di Kota Balikpapan ini, kemudian juga aktivitas Kota Balikpapan sebagai penyangga ibu kota negara Nusantara ini kan sangat apa namanya sibuk dengan keprotokolan. Bagaimana Pak Komandan Kodim 0905 Balikpapan, Pak Deni, untuk mengatur sistem keprotokolan sehingga program-program itu bisa sampai di tengah-tengah masyarakat Kota Balikpapan?
0: Dihadapkan dengan dinamika yang ada di Kota Balikpapan, termasuk Bapak tadi menanyakan katanya bagaimana mekanisme kegiatan Kodim Balikpapan dalam menghadapi kegiatan baik itu protokoler maupun kegiatan-kegiatan program unggulan ini.
1: Unggulan, ya.
0: Kita di Kodim Balikpapan sudah membuat reorganisasi anggota-anggota kita yang di Balikpapan. Khususnya untuk program unggulan ini kita melibatkan satuan terkecil di bawah kita itu Koramil.
1: Koramil.
0: Nah, dalam hal ini Koramil akan membuat program tersendiri, sasaran tersendiri kaitannya dengan program unggulan yang ada saat ini yang diprioritaskan oleh pimpinan kita. Contohnya Sumur Bor, RTLH, Koperasi Merah Putih, jembatan dan sebagainya. Nah, ini Para dan Ramil sudah membuat jadwal tersendiri untuk melibatkan babinsa-babinsa sesuai dengan kewilayahan dan sesuai dengan sasaran masing-masing. Sehingga kegiatan ini bisa berjalan serempak. Nah, untuk kegiatan protokoler sendiri ini kita atur dengan anggota atau personil kita yang berada di Mako. Ya, kita ada punya anggota yang berada di Mako, di staf. Nah, ini yang kita libatkan untuk kegiatan menghadapi kegiatan protokoler baik itu ada kunjungan, VIP dan sebagainya. Nah, ini yang kita libatkan sehingga kegiatan kita itu semuanya berjalan beriringan.
1: Ya
0: beriringan. Jadi tidak ada kegiatan yang tumpang tindih atau kegiatan yang timpang. Ya, tapi kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu demikian.
1: Nah, kita melihat tadi semua kegiatan berjalan dengan baik. Bagaimana dengan jumlah personil kita? Apakah ini juga bisa mensinergikan antara apa namanya pemerintah daerah dan kepentingan-kepentingan nasional untuk masyarakat juga bisa berjalan di Kota Balikpapan ini?
0: Kaitan dengan jumlah personil ya?
1: Iya, personil kita.
0: Ya.
1: Sumber daya lah.
0: Kalau sumber daya kita di Balikpapan ini karena kita namanya satuan kewilayahan itu menyesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada.
1: Kelurahan.
0: Ya. Kita kan punya 34 kelurahan, berarti saya harus memiliki 34 babinsa. Nah, dengan diharapkan dengan itu ya babinsa-babinsa yang ada di kelurahan itulah yang bertanggung jawab dengan kewilayahan masing-masing. Nah, kaitannya dengan kegiatan yang mungkin ada kegiatan yang bersinergi dengan dinas terkait yang ada di pemerintah kota. Ya, ini kita bersinergi di lapangan dengan melibatkan mereka juga untuk melaksanakan kegiatan ini yang memang ada irisan dari mereka itu sendiri. Jadi kita bersinergi bekerja sama di lapangan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita ini bisa tercapai sesuai dengan ranahnya mereka masing-masing. Contohnya kita adalah pembuatan atau rehab rumah RTLH.
1: Ya.
0: Ini kan berkaitan dengan dinas Perkim.
1: Perkim.
0: Nah, dinas Perkim ini kita juga libatkan di lapangan.
1: Ya.
0: Termasuk masyarakat yang ada di situ kita libatkan sehingga kita antara Kodim masyarakat dengan dinas terkait terjadi kerjasama yang baik, bersinergi yang baik, teamwork yang baik sehingga sasaran ini bisa tercapai. Nah, demikian.
1: Iya, Pak Adan di luar biasa sebagai kota yang berkembang apa namanya Kota Balikpapan. Tapi nampaknya antara sinergi antara tentara dengan masyarakat dan seluruh komponen lainnya memberikan satu energi baru di Kota Balikpapan.
0: Betul.
1: Sebenarnya bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan apa namanya Dandim sendiri untuk menyinergikan antara program daerah dan program nasional itu bisa sejalan dengan suksesnya beberapa program tadi?
0: Ya, baik, untuk mensinergikan atau menyelaraskan antara program kita dengan program pemerintah setempat atau Pemkot, memang dari atas sendiri kan sudah ada terjadi MOU.
1: MOU.
0: Ya, MOU dengan kementerian atau kelembagaan terkait. Sehingga atas dasar ini yang kita jadikan dasar di lapangan atau dasar di daerah untuk melaksanakan sinergi bahwa kita itu memang ada udah diikat dengan MOU yang ada.
1: MOU yang ada.
0: Ya, inilah yang membuat kita antara program mereka dengan program kita itu ya selaras.
1: Selaras.
0: Ya, satu apa ya? Satu
1: napas tuh pembangunan. Nah,
0: satu napas dari atas.
1: Dari atas ya.
0: Jadi ya tinggal kita di lapangan bagaimana kita mengatur kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu pun ada kegiatan yang mungkin kita melaksanakan rapat-rapat koordinasi awal. Koordinasi lanjutan sampai dengan pelaksanaan di lapangan, eksekusi kegiatan di lapangan sampai dengan tahap pengakhiran. Itu pun kita melaporkan hasil kegiatannya mulai dari tahap awal, pertengahan sampai selesai.
1: Selesai.
0: Nah, itu sehingga kegiatan kita ini bersinergi terus, selaras di lapangan.
1: Iya. Menarik Pak, dan berkaitan dengan apa namanya program selaras tadi. Kita tahu bahwa di Kota Balikpapan ini pembangunan infrastrukturnya juga menjadi titik kunci juga karena sebagai apa namanya jembatan ibu kota negara Nusantara. Jadi infrastruktur contoh misalnya pelayanan dasar, ada sarana air bersih, terus pembangunan selokan dan juga pengendali banjir. Kemudian juga kebutuhan sarana air bersih yang menjadi sentra di wilayah Balikpapan. Bagaimana nih mengimplementasikan ini dengan kita lihat juga masyarakat itu selalu bersama dengan tentara ini.
0: Mungkin sedikit saya jelaskan bahwa sesuai dengan undang-undang kita ya, undang-undang TNI nomor 34, di situ kan ada dua poin yaitu operasi militer selain perang dengan operasi militer perang. Kalau kita ini di satuan kewilayahan bahwa kita masuk ke operasi selain perang. Ada di poin 14 kalau saya nggak salah ingat bahwa kita di situ membantu
1: pemerintah
0: dalam hal apa, dalam percepatan pembangunan dan sebagainya. Terus di doktrin kita sendiri di 8 wajib TNI itu ada di poin 8 bahwa kita sebagai prajurit TNI itu menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat yang berada di sekelilingnya. Nah, inilah menjadi rohnya kita. Tanpa perintah, tanpa komando, begitu kita lihat situasi di lapangan ini tidak sesuai, berarti kita langsung turun tangan. Mengatasi apa? Mengatasi contohnya tadi masalah air bersih.
1: Banjir.
0: Terus mungkin bencana-bencana yang lainnya, pembangunan dan sebagainya. Mungkin pada saat terjadi yang paling duluan di lapangan pasti kita. Karena rohnya kita ya yang tadi itu saya sampaikan. Jadi enggak nunggu perintah. Enggak ada. Begitu ada kejadian ya udah. Orang bilang Ibu Pertiwi memanggil kita. Ya,
1: Ibu Pertiwi memanggil kita.
0: Sudah langsung kita berada di lapangan. Itulah yang membuat kita di lapangan, kenapa kita selalu tampil di lapangan, bukan karena ini, karena memang sesuai dengan undang-undang kita dan sesuai dengan doktrin kita. Nah, itu Pak.
1: Demikian. Ibu Pertiwi memanggil kita. Luar biasa. Ya, kita sudah memasuki kemerdekaan yang ke-81.
0: Ya.
1: Jadi sinergi antara TNI dan masyarakat kita bisa contoh di Kota Balikpapan.
0: Ya.
1: Pak Denny, bagaimana Pak untuk menyelaraskan komunikasi yang baik tadi pemerintah daerah, tentara dan masyarakat?
0: Okay.
1: Ini juga menarik ini.
0: Kalau kita lihat di Balikpapan sendiri kan masyarakat kita ini kan masyarakat majemuk.
1: Ya,
0: masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, siapa di semua.
1: Iya.
0: Dan bisa dikatakan di sini tuh ya semua suku ada.
1: Iya.
0: Dan untuk menyelaraskan ini, untuk mensinergikan ini, memang kita di lapangan itu butuh kerja keras. Ya, karena masing-masing suku itu kan punya tipikal masing-masing. Beda kalau misalkan kita di pedalaman Kalimantan, mungkin kita hadapi itu mungkin suku Dayak saja yang kita hadapi. Ya, mungkin kita punya metode tersendiri. Tapi kalau di Balikpapan ini kan masyarakatnya majemuk. Sehingga memang kita harus betul-betul bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kita kan ada namanya komunikasi sosial. Nah, inilah materi salah satu senjata kita di satuan kewilayahan.
1: Ya,
0: melaksanakan komunikasi sosial. Kalau orang bilang, kalau orang-orang Jawa Barat itu adu bako. Jadi kita tuh masuk ke masyarakat itu masuk bukan karena kita tentara, tapi masuk karena kita ini bagian dari mereka. Kita ini bisa jadi teman, bisa jadi saudara dan bisa jadi bapak. Kita masuk ke masyarakat, bisa merangkul mereka. Nah, dari situlah mereka akan menyampaikan ke kita apa yang menjadi kendala, hambatan, apa yang mereka. Nah, sehingga apa yang menjadi kendala, hambatan, dan apa yang mereka perlukan di wilayah, itulah yang kita komunikasikan dengan pemerintah setempat. Dalam hal ini, Pak Wali Kota.
1: Pak Wali Kota.
0: Ya, kita sampaikan, Pak Wali, masyarakat kita di wilayah ini, butuh air bersih, ya, butuh jembatan, dan sebagainya. Nah, itulah saran masukan kita itu ditampung oleh Bapak Wali Kota.
1: Ya.
0: Nanti pada saat ada kegiatan rapat-rapat program, musrembang, dan sebagainya, ya. Nah, disitulah bisa dimasukkan.
1: Bisa dimasukkan.
0: Nah, itu kita di sini sebagai penjembatan, sebagai pengikat lah.
1: Ya.
0: Nah, pengikat sehingga masyarakat yang ada di Balikpapan ini, ya mungkin apa yang menjadi keinginan dari mereka bisa terpenuhi.
1: Terpenuhi.
0: Nah, mungkin ada stucknya, kita lah yang melancarkan. Nah, kita kan sering ketemu Pak Wali,
1: ya.
0: Sambil ngobrol-ngobrol, minum kopi dan sebagainya, kita bisa sampaikan ke Pak Wali. Pak Wali, masyarakat kita di Jawa, apa di Balikpapan Timur ini terkendala air bersih. Ya. Nah, mungkin ada program khusus kah yang bisa kita kerjasamakan,
1: ya.
0: Sehingga masyarakat kita ini bisa terwadai dengan adanya air bersih.
1: Bersih. Nah. Ya. Nah, untuk infrastruktur, contoh tadi kita dengar bahwa di Balikpapan ada juga jembatan yang sedang dibangun. Untuk
0: ya.
1: Program pusat, bisa dijelaskan itu Pak Mondan?
0: Oke, kita memang ada program unggulan dari Bapak Kasat.
1: Ya. Ya,
0: ini memang petunjuk khusus dari Bapak Presiden,
1: ya.
0: Pembangunan jembatan Garuda.
1: Ya.
0: Nah, kita di Balikpapan sendiri ada membangun jembatan Garuda, itu berada di Kelurahan Batu Ampar.
1: Batu Ampar.
0: Ya. Nah, ini tujuan dan sasaran dari jembatan ini. Ini digunakan untuk sebagai penjembatan, ya. Mungkin di daerah-daerah perkampungan mungkin masih banyak anak-anak kita atau masyarakat kita yang nyebrang sungai itu langsung masuk sungai, langsung nyebrang,
1: ya.
0: Atau melalui tali dan sebagainya. Ya. Nah, sehingga petunjuk dari Bapak kita, Bapak Presiden, untuk kita bagaimana kita bisa mewadahi ini, bisa mengatasi.
1: Ya.
0: Sehingga turunlah perintah dari Bapak Kasat untuk masing-masing wilayah mendata jembatan-jembatan yang memang diperlukan oleh masyarakat kita.
1: Masyarakat kita.
0: Untuk bisa menghubungkan baik itu anak-anak ke sekolah, baik ya. Itu masalah jalur transportasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di situ. Nah, atau menunjang-menunjang kegiatan-kegiatan lainnya.
1: Ya.
0: Itu untuk wilayah-wilayah pedalaman. Nah, kalau kita sendiri di Balikpapan karena ini daerah kota,
1: ya.
0: Sehingga ya anak-anak saya lihat di Balikpapan tidak ada yang nyebrang sungai, ya, ataupun yang belanja ke pasar menggunakan tali gantung dan sebagainya. Sehingga kalau kita cari sasaran itu ya bisa dikatakan di Balikpapan tidak ada, kan udah kota. Sehingga kita cari sasaran dengan berkoordinasi dengan aparat setempat, masyarakat, ya, Babinsa yang ada di lapangan, berkoordinasi dengan kelurahan. Kira-kira ada nggak kira-kira jembatan yang betul-betul memang diperlukan oleh masyarakat. Nah, kita dapatlah sasaran yang ada di Batu Ampar situ. Jadi jembatan ini sudah 25 tahun diajukan masyarakat di situ untuk dibangun.
1: Ya.
0: Karena untuk kondisi sebelum kita bangun itu jembatannya dari kayu dan roboh. Dan jembatan ini jembatan alternatif penghubung antara Kelurahan Muara Rapang dengan Batu Ampar.
1: Batu Ampar.
0: Nah, kalau lewat sini mungkin bisa memotong waktu sekitar 30 menit kalau ke kota atau ke sekolah dan sebagainya. Nah, dengan adanya akses ini ya bisa mempersingkat waktu. Nah, kalau misalkan jembatan ini tidak ada ya masyarakat bisa melambung jauh. Dan ini juga menyebabkan kemacetan. Kemacetan kota. Ya, kita sendiri tahu bahwa di Balikpapan kalau jam-jam kerja itu pasti macet. Nah, ada atas pertimbangan itulah sehingga jembatan kita ini bangun di situ.
1: Iya.
0: Sehingga ya masyarakat di situ ya merasa ya terbantu. Terbantu dengan adanya jembatan kita bangun ini dengan menghubungkan dua kelurahan. Antara Kelurahan Muara Rapa dengan Batu Ampar.
1: Batu Ampar.
0: Ya,
1: ya. Itu. Dan saat ini prosesnya seperti apa, Pak?
0: Untuk saat ini, alhamdulillah, puji Tuhan, untuk jembatan sudah selesai kita bangun.
1: Ya.
0: Dari satu minggu yang lalu, sudah kita selesai bangun. Itu murni kerjasama antara Kodim dengan masyarakat setempat. Jadi kita membangunnya ya dari masyarakat untuk masyarakat dibantu dengan kita.
1: Iya.
0: Di lapangan. Jadi kegiatannya karya bakti padat karya.
1: Karya bakti padat karya.
0: Dan
1: itu bisa berjalan sukses di Kota Balikpapan.
0: Iya, dan udah selesai. Itu kita kerjakan nggak sampai sebulan.
1: Iya,
0: nggak sampai sebulan. Itu panjangnya itu sekitar 7 meter. Lebarnya itu sekitar 3 meter.
1: Ya,
0: itu jembatan beton.
1: Beton, ya, luar biasa. Kita tahu bahwa sebagai kota yang berkembang, Balikpapan ini kan untuk materialnya kan terbilang cukup mahal dan sulit juga didapat. Ini bagaimana nih sinergi antara TNI dengan masyarakat nih, Pak?
0: Ya kalau dibilang material di Balikpapan bisa dikatakan harganya mahal.
1: Harga mahal.
0: Tapi ya kita tidak menyerah dengan harga material itu. Kita berfokus bahwa jembatan ini bagaimana caranya bagaimana harus terbangun
1: harus
0: selesai. Ini untuk masyarakat kita ya, untuk mengatasi kesulitan masyarakat kita di lapangan. Ya kita bersibaku dengan masyarakat yang ada di situ, saling bahu membahu. Intinya sasaran kita tercapai, bangunan jembatan bisa berdiri
1: dan bermanfaat untuk masyarakat.
0: Dan bermanfaat untuk masyarakat yang ada di wilayah itu.
1: Dan sepertinya Pak Denny, dan tidak hanya di Balikpapan program.
0: Ya, program ini kita untuk tahap satu ini memang ditarget 25.000 titik. Se-Indonesia. Dan rencananya akan diresmikan tanggal 13 nanti oleh Bapak Presiden. Ini se-Indonesia. Ada yang jembatan gantung. Kalau di Kalimantan kan ada yang jembatan gantung.
1: Ya
0: sampai ke lebaran 100 meter, 50 meter. Ada jembatan Aramco, ada jembatan beton. Nah kalau yang daerah-daerah Mahulu ke sana itu ya mungkin bikin jembatan gantung. Daerah-daerah Bulungan itu jembatan gantung yang sungainya ya Sungai Mahakam, Sungai Kapuas itu memang bentangannya sampai 100 meter, 200 meter. Itu ada juga yang dibuat.
1: Iya. Dan pertanyaan masyarakat, kenapa hanya satu di Balikpapan?
0: Untuk saat ini kita lihat kemarin yang memang ini kita buat satu dulu.
1: Iya.
0: Ya, sebagai proyek inilah. Iya. Proyek awal.
1: Contoh
0: untuk kita membangun
1: satu dulu
0: di Kota Balikpapan. Sehingga masyarakat melihat, ternyata jembatan yang kita buat ini, jembatan yang diperkasai oleh Bapak kita, Bapak Presiden, melalui Bapak Kasat, betul-betul jembatan yang memang diperlukan masyarakat.
1: Diperlukan masyarakat.
0: Dan ada nilai manfaatnya buat masyarakat. Nah setelah itu nanti kita akan bangun selanjutnya. Jadi bertahap, bertingkat, dan berlanjut.
1: Selain jembatan, Pak Dandim, apa program infrastruktur yang juga menjadi target-target di Kodim Balikpapan ini?
0: Kita kan punya program unggulan. Selain dari jembatan Garuda, kita punya RTLH. Lalu kita punya program sumur bor, manunggal air. Kita punya pembangunan koperasi Merah Putih. Nah, ini yang sedang berlangsung. Terus ada juga kita pembangunan pencetak sawah. Sawah memang kita di Balikpapan tidak sebanyak di wilayah-wilayah lain karena memang
1: wilayahnya
0: Balikpapan yang memang wilayahnya kecil. Dan
1: sebagai kota jasa juga.
0: Kota penyangga IKN, jadi luas wilayahnya memang ya nggak semasif dengan wilayah lain untuk cetak sawahnya. Mungkin kita cetak sawah mungkin cuma 10 hektar, 20 hektar, tapi ini bisa menjadikan contoh untuk wilayah-wilayah lain bahwa di Balikpapan itu ternyata punya sawah. Ya, itu dari daerah tertitik. Itu juga kita melaksanakan pendampingan dengan dinas pertanian
1: setempat,
0: dengan kelompok tani yang ada di situ.
1: Dan itu juga nampaknya membantu sektor pertanian di Kota Balikpapan yang ya penduduknya juga sangat luar biasa.
0: Betul Pak. Jadi kemarin waktu kita sudah selesai melaksanakan cetak sawah, kita pun melaksanakan pendampingan penanaman bibit dengan kelompok tani. Dan rencananya ke depan untuk sawah yang ada ini nanti akan dijadikan sebagai kawasan
1: wisata pertanian
0: oleh dinas pariwisata di Balikpapan.
1: Nah selama ini Pak Denny, terkait dengan sinergi lagi antara tentara dengan masyarakat dan khususnya petani, karena tidak semua kawasan Balikpapan bisa dilakukan pencetakan sawah.
0: Ya, betul. Betul, betul. Ya. Ya. Kemarin kita di sini memang di awal-awal kita udah berapa kali melaksanakan cetak sawah. Tapi setelah cetak sawah, tanam padi, padinya langsung enggak tumbuh subur.
1: Ya.
0: Karena kita tahu sendiri bahwa di Kalimantan ini khususnya di Balikpapan pH asam tanahnya kan tinggi, sehingga membutuhkan bibit khusus. Nah kemarin kita ada kerjasama dengan IPB Bogor, IPB Bogor, beberapa tahun yang lalu, satu tahun lalu melaksanakan penelitian di sini, sehingga ada bibit yang kemarin kita coba tanam dan itu memang cocok di sini. Namanya bibit Sinar Mentari.
1: Sinar Mentari.
0: Ya, Sinar Mentari. Nah ini yang kami coba tanam kemarin di daerah Tritip. Kira-kira berapa hektar? 10 hektar. Nah, alhamdulillah puji Tuhan ternyata hasilnya itu sama dengan hasil panen wilayah di Jawa.
1: Oh,
0: sampai bisa 4 ton.
1: 4 ton.
0: Ya. Kalau kemarin pada saat menggunakan bibit-bibit yang biasa itu biasa cuma 1 ton, 2 ton paling banyak lah.
1: Iya, iya.
0: Nah, dengan adanya peningkatan hasil pertanian, hasil panen dari kelompok tani ini sehingga kemarin kami ada meningkatkan untuk lahan persawahan yang dulu sudah dicetak tapi lama nggak diolah jadinya tiru lagi.
1: Iya.
0: Jadi kita melaksanakan optimalisasi lahan lagi.
1: Optimalisasi lahan.
0: Ya, sehingga ini dari masyarakat setempat menyampaikan ke kita kalau bisa ditambah lagi karena kami dulu kalau nanam itu rugi Pak.
1: Rugi,
0: tapi sekarang begitu ada bibit ini, wah ini punya nilai ekonomis buat kami sendiri. Sehingga ya kami kemarin kerjasama dengan Dinas Pertanian, sehingga kita buka lagi sekitar 15 hektar.
1: 15 hektar.
0: Nah, sampai sekarang lahan mereka di sana, hasil pertanian mereka di sana sudah alhamdulillah puji Tuhan sudah bagus.
1: Sudah bagus.
0: Nah, ini tinggal ke depannya lagi karena di sana ada dulu waktu tahun berapa kami udah lupa, sekitar 10 tahun yang lalu bahwa pernah dicetak sawah sebanyak 90 hektar. Karena hasilnya tidak bagus sehingga jadi lahan tidur. Nah, ini yang kita rencanakan ke depannya akan buka lagi. Kita mau bangunkan lagi yang lahan tidur
1: lagi.
0: Ini. Ya, karena bibit yang kita dapatnya sudah ada yang cocok dengan pH di khususnya tanah di Balikpapan.
1: Itu masalahnya tanah sudah diatasi.
0: Ya.
1: Bagaimana dengan sistem irigasinya?
0: Irigasinya kemarin kita sudah sampaikan juga ke PU.
1: PU,
0: ya. Ya, kita koordinasi ke Dinas PU dan ya yang lebih penting lagi koordinasi ke Bapak Wali Kota.
1: Pak Wali Kota.
0: Nah, kemarin kami lihat kemarin sudah ada proyek irigasi masuk ke dalam. Nah, atas itulah semuanya dilengkapi, jalan dilengkapi sehingga dari Dinas Pariwisata nanti akan menargetkan, akan membuat program bahwa di lahan ini, di lokasi ini akan dijadikan sebagai wisata pertanian. Agro apa itu? Agro pertanian.
1: Agro pertanian.
0: Ya, di situ. Karena di Balikpapan tidak ada wisata itu. Yang ada cuma wisata pantai saja.
1: Pantai, ya.
0: Sehingga otomatis dengan adanya, dijadikan sebagai kawasan wisata, pertanian sudah bagus, ya otomatis akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di situ.
1: Nah, tadi kita bicara tentang infrastruktur pertanian dan ketahanan pangan. Bagaimana juga satu hal lagi berkaitan dengan hortikultura, karena kebutuhan sayur di Kota Balikpapan ini juga sangat penting. Apakah juga selain pertanian sawah tadi, hortikultura juga menjadi bagian yang sangat peran kita di tingkat petani ini juga sangat penting ya?
0: Oke, untuk hortikultura sendiri, ini masih kami rintis ya.
1: Ya.
0: Ini masih kami rintis kaitannya dengan lahannya.
1: Ya.
0: Ya. Mungkin itu lahannya nanti mungkin satu tempat dengan wilayah yang kita melaksanakan cetak sawah ini.
1: Ya.
0: Tapi saat ini belum ada wacana, tapi kita akan coba nanti kita angkat.
1: Angkat.
0: Ya, kita angkat, kita koordinasikan dengan Dinas Pertanian, dengan Wali Kota untuk menumbuhkan lagi nih. Karena ya memang kita tahu bahwa semua sayur mayur dan sebagainya itu didatangkan dari luar,
1: dari Sulawesi.
0: Terus dari Jawa. Iya. Nah itu yang perlu kita tindak lanjuti ke depannya. Itu
1: katanya katesnya Tritip itu paling mantap di Kalimantan.
0: Oh ya. Katesnya ya.
1: Iya.
0: Ya. Jadi katesnya itu kan memang kates Balikpapan itu terkenal.
1: Terkenal.
0: Ya, terkenal. Jadi kalau setiap ada yang ke Balikpapan, Jadi kalau ke Balikpapan belum makan katesnya Balikpapan, berarti belum ke Balikpapan. Memang katesnya kecil, mungil, tapi manis.
1: Manis, iya.
0: Ya. Mm-hmm. Jadi beda dengan kates California. Kalau California itu kan besar,
1: ya, ya.
0: Tapi rasanya kurang manis.
1: Kurang manis.
0: Tapi kalau punya Balikpapan kecil, tapi manis. Jadi orang bikin nagi. Nah, itu juga kita kembangkan, Pak.
1: Ya,
0: kita ada kembangkan di daerah Transat.
1: Transat.
0: Ya, daerah Transat. Termasuk ke daerah Manggar, Tritip
1: Manggar,
0: itu.
1: Tritip.
0: Kita juga... kita ada pendampingan ke kelompok tani pepaya itu.
1: Pepaya.
0: Ya,
1: petani. Oke. Baik pendengar dan pemirsa podcast kita di kesempatan hari ini sangat luar biasa. Kita tetap bersama siaran ini dan kita kembali setelah satu ini. Ya, kita kembali lagi di dialog khusus Radio Republik Indonesia dan podcast bersama Komandan Kodim 0905 Balikpapan, Bapak Kolonel Infantri Deni Salerum, Sarjana Sosial. Ya, kita tahu bahwa beliau ini banyak sekali bertugas di daerah-daerah konflik ya.
0: Ya.
1: Di daerah konflik seperti di Papua.
0: Papua,
1: Papua dan hampir separuh dari tugas beliau di daerah sana.
0: Ya.
1: Nah, kita kembali tadi bicara tentang infrastruktur di Kota Balikpapan. Sekarang kita bicara tentang bagaimana sebenarnya membangun pendidikan karena mewujudkan Indonesia emas itu dari generasi-generasi yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang. Apa yang menjadi program Pak Dandim di di kawasan teritorial Kodim 0905 Balikpapan ini, Pak?
0: Ya. Terima kasih. Kami di Kodim 0905 Balikpapan, seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2045 istilah Indonesia memiliki predikat Indonesia Emas.
1: Indonesia Emas.
0: Sehingga anak-anak kita yang sekarang yang duduk di SMP, SMA, mungkin inilah yang mereka nanti akan menduduki jabatan-jabatan strategis, ya. pengambil keputusan dan sebagainya, sehingga dari awal inilah kita dari Kodim sendiri memiliki program ya antaranya ada program-program KKRI, Kop Kadet Republik Indonesia. Memang program ini memang program dari pusat ya. Adapun sasarannya ke anak-anak kita mulai dari SMP, SMA. Ya, kita pembentukan karakter, ya, wawasan kebangsaan, bela negara, sehingga dari dini hari kita sudah membentuk mereka, menjadi anak-anak menjadi manusia-manusia yang patriot. Anak-anak yang militansi, yang memiliki kemandirian dan sebagainya. Dan ada pun juga program-program kita di luar kegiatan itu, yaitu kegiatan belajar mandiri, ceria. Ini program dari Bapak Pangdam kita, diperintahkan ke kita untuk melaksanakan program mandiri ceria, di mana sasarannya adalah anak-anak yang putus sekolah, anak-anak putus sekolah atau anak-anak yang bersekolah tapi dari keluarga yang kurang mampu, sehingga kita di Balikpapan ada kita tiap koramil ada satu kelompok. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Di situ mata pelajaran yang kita berikan kepada mereka itu adalah bahasa asing ya, terus pendidikan agama dengan matematika
1: ya,
0: ya. Inilah menurut kami inilah mata pelajaran yang sebagai wadah, sebagai dasar dari membentuk anak-anak kita yang punya punya potensi IQ yang tinggi dari sini. Awalnya agama katanya dengan mental spiritual. Ya, terus bahasa asing katanya dengan komunikasi nanti keluar. Nah, matematika nih kaitannya dengan hitung menghitung ini kan enggak, ini dari kita mungkin nanti suatu saat menjadi insinyur atau menjadi teknikan ahli-ahli bangunan dan sebagainya kan harus pandai dalam hitung menghitung. Nah, itu yang kita sasar ke masyarakat-masyarakat kita atau anak-anak kita yang
2: kurang mampu.
0: Iya. Ya, itu yang kita laksanakan saat ini.
1: Dan itu menyasar ke sejumlah sekolah-sekolah yang ada di Kota Balikpapan.
0: Iya. Semuanya semua sekolah yang ada di Balikpapan semua kita masuki.
1: Iya. Ya.
0: Termasuk juga ada program kita tersendiri dari Kodim bahwa setiap hari Senin ya dari Babinsa, dari Dan Ramil maupun dari saya ikut upacara sebagai irup.
1: Ya.
0: Sebagai irup di
1: sekolah,
0: sekolah SMP, SMA. Sehingga disitulah kita secara tidak langsung membentuk karakter mereka, ya, karakter bela negara, wawasan kebangsaan. Sehingga pada saat nanti di usia-usia yang mapan, di usia-usia dewasa, ya, di tahun 2045 nanti, ya, mereka menjadi penentu-penentu kebijakan yang paten.
1: Ya, paten. Kalau sekolah Garuda, apakah juga di Balikpapan sudah mendapatkan itu atau seperti apa nih Pak Daniel?
0: Kalau sekolah Garuda saat ini, kalau kami komunikasikan dengan Pemkot, karena dalam hal ini untuk penyiapan lahan pembangunan itu dari Pemkot.
1: Dari Pemkot, ya.
0: Ya, ini masih sifatnya masih di apa ya? Masih dirapatkan.
1: Dirapatkan.
0: Ya, ya. Masih dirapatkan. Tapi untuk beroperasi di sini belum ada.
1: Iya.
0: Tapi kalau sekolah Taruna Nusantara ya, itu sudah ada di IKN.
1: Di IKN.
0: Ya, itu sudah berdiri di IKN dan sudah beroperasi tahun ini.
1: Dan kita juga mensupport itu.
0: Ya, itu pun kita mensupport dengan siswa-siswa yang ada di sini. Jadi sekolah-sekolah SMP itu kan penerimaannya kan masuk SMA.
1: SMA.
0: Ya. Anak-anak kita yang SMP yang punya apa ya, punya prestasi luar biasa,
1: ya,
0: yang mungkin di atas rata-rata, ya kita arahkan ke sekolah
1: dan dipasilitasi untuk itu.
0: Ya, dan kita fasilitasi untuk itu.
1: Ya. Dan apa namanya, anak Balikpapan sudah ada masuk ke sekolah Garuda di apa namanya
0: sekolah Taruna Nusantara.
1: Sekolah Taruna Nusantara.
0: Ya, itu sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Sudah ada. Sekolah Taruna Nusantara ini memang siswanya dari berbagai wilayah.
1: Wilayah.
0: Dari seluruh Indonesia.
1: Dan kita bersyukur menjadi tetangga IKN.
0: Ya, dekat dengan IKN. Nah, itu sudah ada di IKN. Kalau nggak salah untuk sekolah Taruna Nusantara ini baru ada 5 di Indonesia.
1: Di Indonesia.
0: Ya, baru 5.
1: Ya. Dari segi apa namanya untuk peningkatan SDM tadi, apakah ada secara khusus apa namanya tentara-tentara kita mengajar secara langsung di apa namanya di sekolah atau memberikan les atau seperti apa ini? Kalau prajurit kita seperti apa di Kodim 05 di Balikpapan?
0: Kalau yang di Balikpapan kita udah turun, udah lama kita turun ke anak sekolah mulai SD, SMP, SMA. Contohnya di KKRI, Korps Kadet Republik Indonesia, ini kita buat semacam pembinaan, ya, pembinaan wawasan kebangsaan, ya, mulai dari bela negara dan sebagainya. Ini yang turun tangan di lapangan ini anggota-anggota kita, ya, anggota-anggota Babinsa maupun Koramil maupun di Kodim untuk melaksanakan pembinaan, mulai baris berbaris, ya kan, mulai kegiatan bagaimana penerapan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita udah terapkan. Nah, termasuk di sekolah-sekolah lain, tetap kita ajarkan masalah kedisiplinan. Belajar disiplin, belajar hidup mandiri, ya. Dengan melalui apa? Dengan baris berbaris.
1: Baris berbaris.
0: Ya. Terus kalau di KKR itu mulai dari kegiatan bangun pagi sampai dengan tidur kembali, sudah kita atur sedemikian rupa sehingga membiasakan mereka hidupnya disiplin.
1: Iya. Apalagi menjelang upacara Hari Kemerdekaan, apa namanya, Babinsa kita mendampingi para persiapan untuk upacara itu.
0: Ya, upacara itu ya dengan cara apa ya, mungkin di masing-masing kelurahan ada kegiatan lomba dalam rangka 17-an. Mungkin lomba gerak jalan, terus lomba-lomba ya apa ya, permainan-permainan rakyat.
1: Nah,
0: itu kan salah satu cara untuk gimana caranya kita memperingati hari 17 ini, hari kemerdekaan kita, dengan kegiatan-kegiatan itu. Itu kan salah satu kegiatan wawasan kebangsaan atau bela negara.
1: Bela negara.
0: Sehingga mereka tidak lupa dengan jasa-jasa para pahlawan. Nah itu.
1: Pak Dandim, pesan apa yang ingin Pak Dandim sampaikan kepada generasi muda Kota Balikpapan dan mereka untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kedaerahan yang untuk menjunjung bahwa mewujudkan Indonesia emas di 2045 ke depan?
0: Baik, untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita yang saat ini masih berada di bangku sekolah, ya, baik itu SMP, SMA, ya mari kita bangun, ya mari kita bangun negara kita, bangsa kita, terkhusus lagi mari kita bangun Kalimantan Timur ini dengan penuh semangat, dengan penuh dedikasi yang tinggi, dengan apa? Dengan membekali diri kita dengan ilmu, dengan motivasi, semangat, ya, dengan militansi, dan meraih cita-cita kita, apa yang menjadi cita-cita kita ke depan. Mungkin ada yang menjadi dokter, ya, ada yang mau menjadi
1: tentara,
0: ya, ya. Polri, itulah yang harus kita capai, sehingga secara tidak langsung ya kita bisa turut serta dalam membela, mempertahankan, menjaga keutuhan negara republik yang kita cintai.
1: Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Dandi, pengalaman Pak Dandi waktu masuk tentara nih, AKBRI ini, perjuangan apa yang harus yang perlu ditanamkan kepada generasi muda kita ini?
0: Baik, pengalaman saya secara pribadi, memang saya masuk ke tentara itu dari desa. Bukan dari kampung, tapi saya berasal dari desa, dari Toraja.
1: Ya,
0: saya orang Toraja. Jadi saya SD, SMP, SMA di Toraja.
1: Memang cita-cita jadi tentara?
0: Ya memang cita-cita saya dulu jadi tentara. Tapi karena saya lihat, wah, tentara ini susah ini. Jadi belum bertempur udah kalah duluan. Sehingga pada saat itu saya setelah SMA saya mencoba ke perguruan tinggi. Setelah itu saya masuklah di
1: Masuk lagi.
0: Ya, saya sempat kuliah
1: satu tahun.
0: Nah, setelah satu tahun, setelah itu pada saat di Makassar ada teman-teman kita yang ikut mendaftar jadi TNI. Dari jalur, ada yang jalur prestasi, ada yang dari jalur kuliah, dan ada yang memang jalur dari SMA. Dari situlah kita bergaul. Dari situlah saya mendapat banyak masukan. Kalau kita di kampung dulu kan masukan itu kan tidak ada, sehingga kita taunya wah ini berat. Apalagi masuk saat itu masih namanya AKBRI. Tapi dari informasi-informasi yang saya terima dari rekan-rekan, dari teman-teman, bahwa masuk tentara itu nggak bayar. Intinya sehat, ya, jasmani baik, intelektual baik, moral baik, pasti akan lulus. Disertai dengan doa yang tulus. Sehingga pada saat itu ya saya menyiapkan diri, ya, mulai dari menyiapkan kesehatan, jasmani. Terus intelektual dan sebagainya saya pelajari. Setelah itu saya coba untuk mendaftarkan diri. Ya, alhamdulillah puji Tuhan, ya saya bisa dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan di Magelang. Intinya kepercayaan diri. Dan masuk tentara pun tidak bayar. Apapun itu, tamtama, bintara dan perwira, itu tidak bayar. Itu semuanya gratis, dan itu pun saya sudah jalani. Ya, nggak ada yang bayar.
1: Dan itu juga bagi generasi muda kita yang ingin masuk jalur TNI, saat ini di Kota Balikpapan terbuka.
0: Ya, terbuka lebar. Dan lebih gampang lagi sekarang untuk mendaftar, itu bisa secara online. Ya, kalau dulu itu mungkin kita ke ajen dulu, atau mungkin ke Koramil atau ke Kodim untuk mendaftar secara langsung tatap muka. Tapi untuk saat ini dimudahkan. Dengan apa? Dengan online. Dengan cukup masuk, udah ada linknya, kita masuk mendaftar sudah. Tinggal kita nanti kapan untuk melaksanakan seleksi, nanti akan diumumkan juga di media sosial di dalam link itu, link atau website yang sudah ditentukan oleh bagian penerima di Kodam.
1: Tadi kita bicara tentang pendidikan, sudah disampaikan oleh Komandan Kodim 0905 Balikpapan, Bapak Kolonel Infantri Deni, ya, bahwa perjuangan untuk meraih pendidikan itu juga memerlukan sebuah strategi juga, ya? Strategi juga. Nah, untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bicara tentang dunia kesehatan ini, program-program kesehatan juga kita lihat bahwa beberapa kali pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan penghargaan. Dan ini tidak terlepas bagaimana sinergi antara Kota Balikpapan dengan jajaran TNI, ya khususnya Kodim 0905 Balikpapan. Bagaimana Pak untuk program kesehatan ini yang menyentuh kepada lapisan paling bawah, seperti diantaranya ada stunting.
0: Ya, Kalau katanya dengan program kesehatan, seperti kita ketahui bahwa kita melaksanakan kegiatan pendampingan di lapangan itu, kita tidak bisa bekerja sendiri.
1: Ya,
0: hanya kodim saja yang kerja. Tapi kita tetap bersinergi dengan dinas kesehatan yang ada di sini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan maksimal. Contohnya mungkin pendampingan katanya dengan stunting di posyandu-posyandu. Terus kita melaksanakan bakti sosial, pengobatan, baik itu sunatan massal, baik itu operasi bibir sumbing. Nah ini kita laksanakan dengan bersinergi dengan dinas terkait atau kita bersinergi dengan pemerintah setempat. Sehingga seiring sejalan di lapangan. Nah itulah bentuk kerjasama kita dengan pemerintah daerah di lapangan. Sehingga apa yang menjadi program dari pemerintah bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sukses. Sama juga dengan kita. Kita yang punya program itu sendiri bisa kita laksanakan, karena kita kembali lagi yang saya sampaikan di awal bahwa rohnya kita itu ya di 8 wajib TNI, di poin 8 itu.
1: Poin 8.
0: Ya, menjadi mempelopori dan mengatasi kesulitan rakyat yang berada di sekelilingnya. Nah, itu.
1: Ya, di antaranya tadi program stunting.
0: Ya,
1: stunting. Dan juga kita juga mendampingi sejumlah posyandu-posyandu yang ada di kelurahan dan di RT-RT ya.
0: Ya. Itu ada babinsa-babinsa kita yang di lapangan yang melaksanakan pendampingan. Dan kaitannya dengan stunting, kita punya program sendiri bahwa di Kodim itu memiliki anak asuh.
1: Anak asuh.
0: Ya, anak asuh. Contohnya Dandim sendiri punya anak asuh. 10 anak asuh.
1: Ya.
0: Nah, inilah yang menjadi perhatian khusus Dandim ke anak asuhnya ini. Nah, belum lagi Koramil-Koramil dan Ramil punya anak asuh.
1: Anak asuh.
0: Anak asuh. Jadi anak-anak asuh kita inilah kita, gimana programnya? Tiap bulan ada penambahan nggak berat badan dan sebagainya? Bagaimana situasinya? Baik apa tidak? Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita.
1: Dan itu juga salah satu andalan program nasional yang harus diterapkan di tingkat bawah.
0: Ya, tingkat bawah. Nah, itu dengan program-program ini, dengan sistem anak asuh ini, ya puji Tuhan, alhamdulillah, bisa berjalan dengan baik. Nah, itu.
1: Ya, ya. Dan kerjasama kita dengan pemerintah dan pihak swasta juga terjalin juga.
0: Ya, terjalin dengan baik. Jadi bukan semata-mata TNI yang tampil terus, tidak. Kita sebagai pelengkap di lapangan, pelengkap dan pendukung.
1: Pendukung.
0: Tetap ranahnya atau supervisi di lapangan ya tetap instansi terkait, dalam hal ini pemerintah daerah.
1: Daerah.
0: Ya, bukan kita mengambil tugas tanggung jawab dari pemerintah daerah, tapi kita bagian dari mereka.
1: Nah, itulah perang kita di zaman kemerdekaan ini.
0: Ya, untuk bela negara.
1: Bela negara.
0: Jadi bela negara itu bukan dengan memangkul senjata, tapi dengan mensukseskan program dari pemerintah pusat. Itulah salah satu untuk bela negara.
1: Bela negara.
0: Ya, implementasi dari bela negara ya itu. Nah, bukan hanya memangkul senjata udah bela negara, tapi dengan mensukseskan program dari pemerintah itulah implementasi di bela negara.
1: Iya, luar biasa ya. Dan tidak terasa memang bincang-bincang kita ini semakin membuat para pendengar dan pemirsa podcast kita ini semakin, wah ini apalagi nih program Kodim 0905 Balikpapan ini. Pak, berkaitan dengan bagaimana meramu kerukunan antar umat beragama di budaya di kota Balikpapan ini dengan program sosial, budaya, dan politiknya, Pak. Ya. Karena kita tahu bahwa sebagai ibu kota kedua Kalimantan Timur, Balikpapan juga luar biasa ini untuk sosbudnya ini, Pak.
0: Ya. Baik, mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa Balikpapan ini kan masyarakat yang majemuk.
1: Majemuk.
0: Masyarakatnya berbagi suku ada di sini.
1: Iya.
0: Ya. Memang ini Kalimantan, tapi kalau kita lihat di sini suku Dayaknya malah kurang.
1: Maskul.
0: Ya, yang banyak itu ya suku pendatang. Sehingga dengan banyaknya suku yang ada di Balikpapan, jelas banyak juga beragam agama yang ada di sini.
1: Iya.
0: Ada Islam, ada Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana kita menyikapi ini sehingga kota Balikpapan ini yang memiliki moto kota beriman.
1: Kota beriman.
0: Ya, beriman ya. Kubangun, kujaga dan kubela.
1: Kubela. Ya,
0: ya, ya. Ya, kita selaku satuan kewilayahan Kodim yang memiliki wilayah teritorial yang majemuk, ya kita memiliki program tersendiri yang kita terapkan setiap per TW,
1: ya,
0: ya kita merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Kita kumpul di apa di Kodi,
1: Kodi
0: ya, melaksanakan ya. Ya.

0: Pancasila itu ada Bhinneka Tunggal Ika.
1: Bhinneka Tunggal Ika. Ya,
0: berbeda-beda tapi tetap
1: satu.
0: Nah itu. Jadi jangan jadikan perbedaan itu jadi masalah.
1: Jadi masalah. Mm-mm.
0: Nah itu. Kalau udah perbedaan itu jadikan masalah ya. Mm-mm. Ya udah jelas bahwa negara kita ini nggak akan rukun kembali. Tapi jadikan perbedaan itu sebagai satu kesatuan.
1: Satu kesatuan.
0: Ya, satu kesatuan yang utuh.
1: Iya.
0: Nah sehingga apabila ada timbul permasalahan, mari kita selesaikan secara musyawarah.
1: Iya.
0: Ya bisa kita sampaikan pada saat forum-forum di apa di masyarakat ya. Atau forum-forum pada saat kita ada pertemuan di Kodim, kita kan ada pembinaan mitra karib, pembinaan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita punya program per TW per triwulan untuk kegiatan-kegiatan ini untuk mensinkronkan lagi pemuka-pemuka agama yang ada di wilayah Balikpapan. Sehingga disitulah sarana silaturahmi bisa terjalin. Nah, dengan terjalin silaturahmi ya jelas bisa kita katakan bahwa kerukunan umat beragama yang di Balikpapan ini bisa hidup dengan harmonis.
1: Ya. Karena menjaga kota Balikpapan ini luar biasa. Ya. Karena proyek vital nasional rata-rata di Balikpapan
0: ya.
1: Dan bertetanggaan dengan
0: IKN.
1: Ya.
0: Jadi Balikpapan ini pintu gerbangnya atau kota penyangganya ibu kota. Ya. Jadi orang mau ke IKN harus melalui Balikpapan.
1: Ya.
0: Nah ya.
1: Iya. Ya, menarik. Semakin apa namanya panas, semakin menarik perbincangan kita. Tentu ini apa perlu waktu lagi nanti kita bersama Pak Denny bincang-bincang ini. Nah, satu hal lagi Pak, kita tadi sudah bicara banyak hal berkaitan dengan apa namanya Balikpapan dan nasional Pak. Kita tahu juga bahwa program yang menjadi andalan dari Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Prabowo Subianto itu adalah Koperasi Merah Putih. Bagaimana ya. Pak proses Koperasi Merah Putih ini juga berkibar di Kota Balikpapan ini atas kawalan yang dilakukan oleh Dandim 0905 Balikpapan.
0: Oke, baik. Untuk Koperasi Merah Putih sendiri ini merupakan proyek strategi nasional. Yang dimana proyek strategi nasional adalah proyek yang harus kita bangun dan harus kita kerjakan. Nah, diharapkan dengan kontur wilayah, tipologi wilayah, karipan lokal yang ada di Balikpapan yang wilayahnya 34 kelurahan ya memang banyak tantangan hambatan yang kita harus hadapi. Tapi dengan tantangan hambatan itu ya kita bagaimana kita berkomitmen untuk bisa bersinergi dengan pemerintah kota. Dalam hal pembangunan. Terkhusus lagi dalam hal penyediaan lahan. Karena tugas pokok dari pemerintah daerah itu salah satunya lah menyediakan lahan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih. Nah, perlu kita ketahui bahwa di Balikpapan ini untuk lahan ini kan terbatas. Nah, 34 kelurahan berarti harus 34 Koperasi Merah Putih. Yang harus kita bangun. Namun saat ini yang kita bisa bangun hanya 11 titik saja.
1: 11 titik.
0: Yang sudah selesai 6. Yang 5 titik lagi proses pembangunan. Adapun tujuannya Koperasi Merah Putih ini dibuat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di situ. Ya, perekonomian kerakyatan. Ya, dari masyarakat untuk masyarakat. Di mana nanti anggota dari koperasi maupun pengurus koperasi itu dari masyarakat yang ada di situ.
1: Iya.
0: Jadi untuk sasaran kedepannya bahwa semua bahan subsidi yang turun dari pemerintah, yang turun dari pusat, semuanya nanti satu pintu dari Koperasi Merah Putih. Nah itulah yang nanti akan meringankan kesulitan rakyat yang ada di situ. Ya biasanya mungkin selama ini mungkin barang-barang subsidi ini banyak yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga yang menerima dampaknya ini kan petani
1: ya, masyarakat
0: yang ada di situ. Sehingga Bapak Presiden membuat program dengan adanya koperasi ini akan memutus mata rantai tengkulak. Ya. Sehingga apa yang menjadi hak dari masyarakat petani itu betul-betul tersalurkan sampai dengan kesasaran. Nah itu. Nah, pembangunannya pun juga sama. Padat karya. Jadi yang membangun di situ ya lapisan masyarakat ikut bergabung, bersinergi dengan kita yang di situ untuk bisa membangun

0: Koperasi Merah Putih ini.
1: Ya.
2: Ya. Ada kendala Pak dari 34 tadi hanya baru 11 titik dan 6 titik yang sudah direncanakan selanjutnya Pak.
0: Kendala kita saat ini terkendala dengan lahan. Lahan karena untuk pembangunan Koperasi Merah Putih ini dibutuhkan luas lahan itu 20x30. Sehingga untuk mencari lahan di kota
2: ya.
0: Ini agak susah ini. Ya,
2: dan juga Balikpapan mahal Pak ya.
0: Dan lahan pun di Balikpapan ini mahalnya minta ampun. Mahal. Tapi itu tidak kita kita enggak sampai berhenti di situ. Kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah bersinergi sehingga titik 34 ini bisa terselesaikan di akhir tahun 2026.
2: Ya. Jadi apa namanya kendala itu masih bisa kita carikan solusinya.
0: Ya, kita akan berusaha terus untuk cari solusi sehingga apa yang menjadi target kita bisa tercapai.
2: Ya. Ya. Untuk Koperasi Merah Putih, kita tahu juga yang menjadi menarik sekarang bahkan di media sosial maupun di laman Google itu banyak sekali Pak dicari informasi berkaitan dengan rumah layak huni Pak. Rumah yang diprogramkan oleh presiden kita Pak. Apakah juga di di Balikpapan khususnya jajaran Kodim ini juga menangkap hal ini juga sebagai sarana yang paling utama untuk masyarakat kita Pak?
0: Ya, kalau kaitannya dengan rumah layak huni ini memang program dari Bapak Presiden juga.
2: Ya, ya.
0: Kita memang
2: subsidi.
0: Ya, rumah-rumah subsidi dan sebagainya atau rehab rumah yang kurang layak memang. Kita di Balikpapan ada bangun tiga dan saat ini sudah selesai semua. Kita juga kerjasama dengan dinas perumahan. Ya, dinas perumahan yang ada di Balikpapan sehingga kita di lapangan yang di awal saya sampaikan bahwa kita tidak bekerja sendiri, tapi kita tetap bekerja bergandengan bersinergi dengan instansi terkait. Jadi kita di situ sebagai pelengkap dan pembantu. Jadi bukan kita mengambil alih kerjaan dari pemerintah daerah, tapi kita sifatnya membantu sehingga kegiatan ini bisa berjalan tepat sasaran, tepat waktu.
2: Iya. Iya, kita tahu bahwa membangun rumah bagi masyarakat tadi yang diperlukan oleh mereka yang membutuhkan perlu sinergi juga Pak ya?
0: Iya.
2: Nah, sinergi apa Pak? Sehingga pencapaian-pencapaian itu bisa didapatkan oleh masyarakat kita Pak?
0: Sinergi ini banyak bentuknya. Baik sinergi saling memberikan informasi saling mencari solusi.
2: Ya.
0: Dan saling bekerja sama untuk pencapaian sasaran dan target. Jadi sinergi inilah yang kita laksanakan antara dinas terkait contohnya pengadaan rumah sosial jadi kita berkoordinasi dengan dinas sosial dinas perumahan berkaitan dengan pembangunan rumah ini. Biasanya contohnya di lapangan mungkin dari dinas sosial atau dinas perumahan menyiapkan bahan-bahan baku bahan material dari sasaran ini. Apakah ini bangun dari nol atau rehab. Nah, kitalah yang di lapangan Babinsa bersama rakyat bersinergi untuk mewujudkan
2: pembangunan rumah ini.
0: Nah, itulah salah satu kerjasama sinergi kita di lapangan.
2: Iya.
0: Tapi tetap supervisinya dari lembaga terkait.
2: Saya ingat Pak waktu masih kecil dulu tentara kita itu membangunkan rumah kepada masyarakat kita yang memerlukan.
0: Iya.
2: Dan itu masih berjalan sampai saat ini.
0: Iya. Dulu AMD namanya.
2: AMD.
0: Nah, sekarang TMMD.
2: Iya.
0: Nah, tentara manunggal masuk desa.
2: Masuk desa. Iya. Bisa disampaikan Pak, mungkin ada tambahan terkait dengan rehab rumah tadi Pak?
0: Saya hampir lupa.
2: Ya.
0: Selain dari rehab rumah, kita juga punya program rehab panti asuhan.
2: Panti asuhan. Iya.
0: Ya.
2: Merinding Pak.
0: Ya. Ini kita sudah ada satu sasaran yang kita rehab. Jadi memang kita ada sasaran berapa sasaran kita memang sasaran yang kita selesaikan ini bukan sasaran asal membangun tapi kita melihat nilai manfaatnya yang diterima oleh anak-anak kita di panti asuhan. Ini sepertinya contohnya mungkin dilihat dari jumlah hunian.
2: Jumlah hunian.
0: Ya, jumlah hunian anak-anak kita di situ ada berapa orang? Terus kita lihat dari kondisi kerusakan panti asuhan ini sampai sejauh mana. Nah, kalau kita misalkan bisa kita swadaya kerja dari Kodim sendiri, kita kerjakan. Tapi kalau itu berat untuk kita sendiri kerjakan, itu kita koordinasi dengan instansi terkait.
2: Instansi terkait.
0: Ya, dinas, mungkin dinas perumahan, dinas sosial dan sebagainya.
2: Iya.
0: Terumah.
2: Dan itu sudah berjalan di
0: Balikpapan.
2: Balikpapan.
0: Ya. Satu lagi program kita itu kita mendata anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran.
2: Ya.
0: Nah, ini yang sangat-sangat perlu.
2: Ya.
0: Namanya akte kelahiran ini kan diperlukan pada saat kita sekolah.
2: Ya.
0: Dan pada saat kita mungkin melamar kerja dan sebagainya. Nah, apabila anak-anak kita ini suatu saat mungkin dia sekolah dan sebagainya, tiba-tiba dia melamar suatu pekerjaan di tempat lain, tiba-tiba dia tidak masuk karena akte kelahiran tidak ada. Nah, ini kadang orang lupa.
2: Ya.
0: Nah, orang lupa. Nah, itulah salah satu sasaran kita juga saat ini.
2: Saat ini.
0: Ya, jadi kita mendata anak-anak kita yang belum memiliki akte kelahiran.
2: Akte kelahiran.
0: Khususnya yang anak-anak di panti asuhan.
2: Di panti asuhan.
0: Ya, anak-anak panti asuhan.
2: Dan itu juga sudah berjalan.
0: Nah, itu sudah berjalan.
2: Sudah berjalan.
0: Lagi proses berjalan. Jadi ini kegiatan ini bukan kegiatan musiman. Yang mungkin tahun ini saja. Enggak, kegiatan ini terus-menerus.
2: Ya,
0: terus-menerus sampai mungkin di Balikpapan tidak ada lagi anak-anak yang tidak memiliki akte kelahiran, tapi sudah memiliki akte kelahiran semua.
2: Ya.
0: Termasuk rehab-rehab panti asuhan, mungkin nanti kedepannya kan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut, mungkin kedepannya sudah tidak ada lagi panti asuhan yang mungkin bocor atapnya. Ya. Nah, karena kegiatan kita ini kita laksanakan secara berkesinambungan. Bertahap, bertingkat dan berlanjut. Ya. Bukan kegiatan musiman.
2: Ya. Itulah tentara untuk rakyat.
0: Ya, tentara untuk rakyat. Tentara kuat karena ada rakyat.
2: Iya. Tidak terasa perbincangan kita hampir 60 menit ya pada kesempatan hari ini. Sayang sekali karena kesibukan oleh Pak Komandan Kodim, Pak Denny, itu sangat terbatas, tapi beliau mencoba menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang bersama jajaran media dan menjumpai masyarakat Kota Balikpapan melalui program wawancara ini dan program podcast. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain banyak hal yang sudah dikerjakan oleh jajaran Kodim 0905 Balikpapan itu bisa melahirkan sebuah pemimpin yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita ini dan apa namanya Presiden Republik Indonesia saat ini. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Pak Komandan Kodim 0905 Balikpapan, Pak Kolonel Infanteri Denny Seleru ya, sarjana sosial. Mudah-mudahan sekali lagi perbincangan kita ini bermanfaat untuk bersama rakyat.
0: TNI kuat karena rakyat.
2: Iya, TNI kuat karena rakyat. Iya. Ya, saya Rudi Mulyadi dan seluruh kerabat kerja Radio Republik Indonesia Samarinda dan tidak terlupa juga peran dari jajaran Kodim 0905 Balikpapan untuk sukses acara wawancara ini. Saya akhiri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
1: Pro 1 FM.
3: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda penyampaian berita siang.

0: Pukul 14 lewat 2 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 18 Agustus 2026.
2: Berkaitan dengan distribusi, terutama adalah kebutuhan pokok untuk saudara-saudara kita yang hari ini terisolir.
3: Sejarah membuktikan bahwa pecahnya bangsa atau pecahnya sebuah negara itu dimulai dari hoax. Hoax dulu dilaksanakan secara konservatif.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Vira Amalia. Surutnya Sungai Mahakam mulai menyulitkan akses masyarakat di pedalaman Mahakam Ulu. Menanggapi kondisi itu, Gubernur Kalimantan Timur mengatakan telah menyiapkan bantuan dan segera membuka akses jalan agar kebutuhan warga tetap terpenuhi. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menyiapkan bantuan bagi masyarakat di pedalaman Mahakam Ulu yang terdampak surutnya Sungai Mahakam. Bantuan itu diberikan untuk memastikan kebutuhan pokok dan energi tetap tersedia bagi warga di tengah kondisi kemarau yang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah. Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud mengatakan, dalam waktu dekat, pemerintah akan menggelar kegiatan pasar murah bagi masyarakat di Mahakam Ulu. Hal itu disampaikan Rudi usai pelaksanaan upacara pengibaran bendera HUT ke-81 RI di Gor Kadrioning Sempaja, Samarinda kemarin. Selain menyiapkan bantuan, pemerintah juga memperhatikan distribusi kebutuhan pokok menuju wilayah yang saat ini mulai terisolir. Sebab surutnya Sungai Mahakam membuat akses menuju sejumlah wilayah pedalaman menjadi lebih sulit.
2: Kemarin melaksanakan kegiatan pemasaran bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Mahakam Ulu. Jumlahnya sangat banyak, nanti sama-sama kita akan bersama-sama untuk melaksanakan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan distribusi, terutama adalah kebutuhan pokok untuk saudara-saudara kita yang hari ini terisolir karena surutnya Sungai Mahakam, khususnya di pedalaman Mahakam Ulu.
4: Untuk mengatasi kondisi tersebut, Rudi mengatakan telah memerintahkan jajaran terkait, khususnya Dinas PUPR, untuk segera membuka akses jalan. Langkah ini dilakukan agar distribusi kebutuhan masyarakat di tengah musim kemarau dapat tetap berjalan. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Dinas Kehutanan Kalimantan Timur meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan menyusul puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada September mendatang. PLT Kepala Dishut Kaltim Rusmadi mengatakan, pemerintah menyiapkan dukungan logistik dan peralatan untuk petugas serta relawan, termasuk dana sekitar 19 miliar rupiah dari Forest Carbon Partnership Facility. Dishut Kaltim juga melibatkan lebih dari 5.000 masyarakat peduli api, serta menyiapkan perlengkapan keselamatan dan tandon air di wilayah rawan. Langkah ini diperkuat setelah Tahura Bukit Soeharto di kawasan IKN mengalami 2 kali kebakaran dengan luas lahan terbakar sekitar 5 hektar. Wali Kota Samarinda mengingatkan masyarakat bijak menggunakan teknologi informasi, terutama tidak menyebarkan hoax dan isu negatif yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Berikut laporannya.
5: Perkembangan teknologi informasi dinilai membawa tantangan baru dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebaran informasi yang tidak benar dapat berlangsung cepat dan menjangkau masyarakat secara luas. Hal ini dikatakan Wali Kota Samarinda Andi Harun Senin 17 Agustus 2026. Ia mengatakan masyarakat perlu memiliki kesadaran dalam menggunakan teknologi agar tidak ikut menyebarkan hoax dan isu negatif. Menurut Andi Harun, hoax dapat menjadi salah satu ancaman terhadap persatuan bangsa. Masyarakat diminta tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya.
3: Sejarah membuktikan bahwa pecahnya bangsa atau pecahnya sebuah negara itu dimulai dari hoax. Hoax dulu dilaksanakan secara konservatif. Hari ini hadir teknologi informasi untuk kita sadari bahwa jika tidak digunakan dengan baik, bisa menjadi media penyebar, bisa memecah kehidupan berbangsa bernegara kita. kita harus semuanya bisa menangkal kemerdekaan dan persatuan nasional itu sesuatu yang kita raih dengan harga yang sangat-sangat mahal.
5: Dia menilai kemerdekaan dan persatuan nasional merupakan hasil perjuangan yang membutuhkan pengorbanan besar. Karena itu, setiap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga apa yang telah diperjuangkan generasi terdahulu. Khusus di Samarinda dan Kalimantan Timur, Andi Harun mengajak masyarakat menghadapi berbagai tantangan dengan mengedepankan persatuan, keberagaman, kekompakan, dan semangat gotong royong. Menurutnya, kebersamaan menjadi modal penting dalam memperkuat persatuan nasional sekaligus mendukung pembangunan daerah. Penggunaan teknologi informasi secara bijak diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga ruang publik tetap sehat dan tidak mudah terpecah oleh informasi yang menyesatkan. RR Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
0: Meski anggaran terbatas, pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim menekankan, efisiensi tidak boleh memadamkan semangat pemuda dan olahraga Kaltim untuk terus berkarya bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya.
6: Semangat kemerdekaan diminta menjadi energi bagi pemuda dan insan olahraga di Kalimantan Timur untuk terus berkarya. Keterbatasan anggaran dinilai bukan alasan untuk berhenti mengabdi kepada bangsa dan negara. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, Rasman Rading, kepada RRI mengaku, pemangku pemuda dan olahraga Kaltim mengajak seluruh pemuda dan insan olahraga memanfaatkan momentum kemerdekaan untuk kegiatan positif. Menurut Rasman, kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh dengan mudah. Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan dari para pendiri bangsa dan pengorbanan tenaga, keringat, dan bahkan darah. Dan Rasman meminta keterbatasan alokasi anggaran tidak membuat pembangunan kepemudaan dan olahraga kehilangan semangat. Dengan pengabdian kepada bangsa, tetap pada dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
7: Kemerdekaan ini pada hal-hal yang positif. Tentu kemerdekaan ini kita tidak dapatkan begitu saja. Tentu ini karena founding father kita dulu berjuang tanpa lelah, keringat darah, dan ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari memicu kita untuk berkarya untuk bangsa. Diaspora Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi melihat kekurangan anggaran, tapi bagaimana kita mengabdi kepada bangsa dan negara ini dengan alokasi yang sangat sempit ini, tapi tidak membuat kita berhenti begitu saja. Begitu juga dengan teman-teman pemuda, olahraga, pemangku cabang olahraga, atlet, pelatih, mari kita bersatu padu, jangan lihat kekurangannya. Lihatlah apa yang menjadi semangat para pejuang kita sebelumnya. Dengan keberadaan itu membuat kita semakin semangat juga, tidak dengan karya yang sudah ada, yang ada kita tetap tingkatkan, yang belum kita lakukan perbaikan-perbaikan di segala sektor.
6: Menurut Rasman, seluruh elemen olahraga perlu bersatu dalam mendukung, menguatkan, dan menghadapi berbagai keterbatasan. Dan Rasman menegaskan berbagai capaian yang sudah ada tetap disyukuri dan dijadikan pijakan. Namun sektor yang masih memiliki kekurangan harus terus diperbaiki secara bersama-sama. Dan momentum kemerdekaan ini akhirnya diharapkan dapat tidak berhenti pada seremoni dan perayaan semata. Muda dan insan olahraga Kaltim didorong membuktikan kemerdekaan melalui karya yang nyata bagi bangsa Indonesia. RRI Rizky Multiarta melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pasukan pengibar bendera pusaka didominasi pelajar. Pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Paser berjalan lancar dan sukses digelar. Kita simak laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Paser melaksanakan kegiatan upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2026 dalam merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Paser, Kecamatan Tanah Kerogot. Dalam pelaksanaan tersebut, selain Bupati dan Wakil Bupati Paser, turut juga dihadiri seluruh OPD yang ada di Kabupaten Paser beserta tamu undangan dan orang tua dari pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Pada Hari Kemerdekaan Indonesia ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya mengucapkan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan pengibaran bendera Sang Merah Putih. Sebanyak 80 anggota dilibatkan dari 40 putra dan 40 putri pelajar tingkat sekolah menengah atas itu menyuguhkan pemandangan dengan membentuk formasi 81 karena sesuai usia Indonesia saat ini.
9: Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih terkhusus terkait dengan adik-adik yang bertugas dalam rangka pengibaran tadi. Nah, ini sudah menunjukkan semangat, motivasi sehingga kegiatan ini berjalan lancar. Dan tentu sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jumlahnya lebih banyak, sekitar 80 orang. Ini memang kebijakan kita di pemerintah daerah dan juga sudah kita komunikasikan dengan pusat memberi peluang lebih besar kepada generasi muda kita untuk terlibat di kegiatan Paskib ini.
8: Katsul juga menerangkan alasan porsi Paskibraka yang pelajar ini lebih banyak dari tahun sebelumnya karena hal ini berkaitan dengan Duta Pancasila.
9: Ya tentu dengan harap dengan lebih banyaknya tentu duta-duta pemuda kita ini lebih banyak, baik itu nanti di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dalam rangka menunjukkan kepribadian terutama kaitan dengan Duta Pancasila. Nah inilah alasan kenapa porsi pelajar pemuda-pemudi kita terlibat di Paskibraka di tahun 2026 ini lebih banyak lagi dari tahun-tahun sebelumnya.
10: Berarti ini inisiatif langsung dari pemerintah daerah, Pak ya?
9: Sudah kita koordinasikan di pusat. Ya karena pada saat pelantikan pengukuhan Duta Pancasila Kabupaten Paser, nah di situ ada diskusi-diskusi kita dengan beberapa pengurus dari pusat, wakil ketua, dan sudah kita komunikasikan juga di pusat. Di beberapa daerah memang formasi pelajar sudah mulai lebih diperbanyak.
8: Dengan adanya kebijakan baru, maka Katsul berharap kedepannya formasi ini tetap bisa dipertahankan agar nantinya peluang muda-mudi Kabupaten Paser di 10 kecamatan yang ada bisa terlibat di pengibaran Paskibraka. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Paskibraka merupakan program pengadaran calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Proses itu mencakup pembelajaran ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, serta latihan kepemimpinan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kapolres Mahakam Ulu memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan perbatasan terus terjaga. Berikut laporannya.
11: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Polres Mahakam Ulu berkomitmen menjaga stabilitas dan kondusivitas keamanan di kawasan perbatasan Kaltim. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Kapolres Mahakam Ulu AKBP Roni Wijaya menegaskan jajaran kepolisian terus memperkuat pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai bentuk gangguan Kamtipmas. Kondisi keamanan yang tetap kondusif dinilai penting untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas, termasuk rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan aman dan nyaman. Salah satu fokus utama Polres Mahakam Ulu yakni pemberantasan peredaran narkoba. Upaya tersebut dilakukan secara gencar, baik melalui pengawasan terhadap masyarakat maupun penguatan pengawasan internal di lingkungan kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pemberantasan narkoba menjadi perhatian serius karena persoalan tersebut berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban serta merusak generasi muda. Karena itu, kepolisian terus mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan bersama-sama mencegah masuk serta berkembangnya peredaran narkotika di wilayah Mahakam Ulu.
12: Ini pertama kalinya saya di Mahakam Ulu untuk melaksanakan upacara 17 Agustus. Kalau ke depan mungkin harapan saya mudah-mudahan untuk Mahulu keamanan dan ketertiban akan lebih baiklah ke depannya. Terutama fokus saya pada saat ini dalam hal pemberantasan narkoba. Mudah-mudahan ke depannya termasuk baik dari personil ke dalam bahkan keluar kami akan melakukan penertiban untuk permasalahan narkoba ke depannya.
11: Selain memberantas narkoba, Polres Mahakam Ulu juga meningkatkan kegiatan preventif dan penegakan hukum melalui operasi kepolisian. Langkah tersebut sejalan dengan pelaksanaan operasi antik mahakam yang digelar secara serentak di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pemberantasan obat terlarang. Menjelang dan selama rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan, jajaran Polres Mahakam Ulu memastikan pengamanan tetap menjadi prioritas. Sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat terus diperkuat agar situasi Kamtipmas di wilayah perbatasan tetap aman, tertib dan kondusif. RRI Longbagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi ruang refleksi bagi pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terhadap berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi, khususnya keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi antar wilayah. Kondisi geografis Mahulu yang berada di kawasan perbatasan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konektivitas masyarakat di sejumlah kecamatan. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Pelawan menegaskan, pada prinsipnya Mahulu telah merdeka sebagai bagian dari NKRI. Namun keterbatasan akses antar kecamatan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Surutnya Sungai Mahakam Ulu mulai menyulitkan akses masyarakat di pedalaman Mahakam Ulu. Menanggapi kondisi itu, Gubernur Kalimantan Timur mengatakan telah menyiapkan bantuan dan segera membuka akses jalan agar kebutuhan warga tetap terpenuhi. Wali Kota Samarinda mengingatkan masyarakat bijak menggunakan teknologi informasi, terutama tidak menyebarkan hoax dan isu negatif yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fiera Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta dalam sajian 100% Indonesia Nasional bersama para musisi yang akan tampil di closing ceremony Freedom Jazz Festival 2026, sebuah festival jazz yang diselenggarakan oleh Ichan Studio Live bersama dengan Radio Republik Indonesia dan juga akan dipandu oleh Isan Tarore bersama Yudi Ismail.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Selamat siang untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang suara ada merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba itu sih kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih,
1: di dalam studio ini, makanya aku bilang okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba.
1: Terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Sama-sama dalam bentuk kebebasan. Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isa,
1: make sense sih, nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi dengan segala sesuatu. Nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh iya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya. Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers.
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih enggak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Icon Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi Icon
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya
1: juga RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti
1: itu.
0: Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Beryl Kemomua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya, Mas ya, masalah ya, nanya ya, ya. Deh Mas. Aku ya, kan ya, ya. Pop banget ya.
0: Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya, ya, ya, ya. Gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Beryl Kemomua ini, memang
1: sibuk ya.
0: Karena padat, dia juga ya. Bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oh, oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Oh,
0: Sudirman.
1: FX Sudirman, yes, yes.
0: Kemudian
1: yes, yes, yes.
0: Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz ya. Nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu

0: semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz, Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
1: kita ke bau-bau dulu ya.
0: Boleh mas.
1: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, penyol informasi dan inspirasi yang karya Bangka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
1: Atau barangkali ya,
2: RRI kapan, pukul berapa?
1: Oh iya,
0: acaranya, oke. Apalagi?
2: Terus, itu namanya jazz. Bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
1: Bedanya jazz dengan yang lain, nanti biar dijawab sama. Ya kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
0: Iya, karena kita bukan jazzer. Oke.
1: Itu aja Bang Albert. Nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
0: Bang Albert gak ikutan?
1: Bang Albert gak ikutan?
2: Diwajib saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
0: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Nanti kan kubur pahlawan kan.
0: Kenapa?
2: Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
0: Oke.
1: Oh, ke makam pahlawan ya.
0: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
1: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh, di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya?
1: Halo. Selamat siang Cika.
0: Halo Cika.
1: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
0: Iya.
3: Ekspresi Indonesia.
0: Cakep. Siap, Cika.
1: Silakan Cik.
3: Oh Cika.
0: Kayaknya salah deh.
1: Siapa dong?
0: Ini bukan Cika.
1: Siapa?
3: Ica.
1: Oh Ica.
0: Maaf ya Ica. Makanya aku gini, ini suaranya suara Ica. Kenapa jadi namanya di sini?
1: Oh berarti Ica di
0: Banda Aceh.
1: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
1: Oh itu Icut.
0: Oh, Icut. Kalau Ica mah.
1: Oke.
0: Kalau Ica di?
3: Di?
1: Di mana?
0: Hatimu. Ah di hatimu. Okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
0: Di Sulsel benar.
1: Iya.
3: Kalau di sini, Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
1: Oh. Lomba apa di sana?
0: Lomba apa Cak?
1: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
0: Aih.
1: Oh, iya.
0: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jajak kemarin nyanyi lagu Minang.
0: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang, gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
0: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka dengerin lagu jazz enggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
0: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
0: Oh, ini, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya, tahu.
1: Tahu, penyanyi Tompi.
0: Nah itu dia, kayak gitu tuh, lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
1: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
0: Jadi ada yang bisa bergabung.
1: Ya, itu ada Cak.
3: Aku nanti nyimak aja ya.
1: Boleh, Cak.
0: Thank you, Cak.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang, selamat tugas sampai selesai Malaysia selalu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Ica,
1: terima kasih.
0: Ica tuh kalau misalnya bau-bau ya Mas ya?
1: Ica itu di ini apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
0: Oh, Bone, bukan bau-bau ya.
1: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya Banda

0: Open Indonesia Karya Anak Bangsa.
1: Siap. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
2: Bung Benny Jo, di mana
1: Anda? Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya. Bung Benny Jo.
2: Kok tiba-tiba terputus, temen banget.
1: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
2: Temen banget
1: Bung
2: ya.
1: Bung Benny di Manado. Baiklah. Mm-mm. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya. Betul. Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio, silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
2: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
1: Boleh.
2: Di 0811-7972-7912.
1: Siap kalau begitu ya. Oh iya kan.
2: Apa tuh?
1: Eh taruh-taruh, ini ada yang
2: penelpon lagi
1: dari Bogor ya. Eh huh? Dari Bogor kayaknya, Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
3: Selamat siang, Yudi.
1: Siap. Gimana
2: Bang? Dari
3: apa lah Bang Yudi?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, alhamdulillah.
3: Merdeka. Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya.
1: Siap.
3: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
2: Amin.
3: Mudah-mudahan berkarya lagi, karya anak bangsa, karya anak bangsa ya sedikit di. Diperkuat lagi.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival.
1: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
3: Oke, mantep itu.
1: Oh iya dong.
2: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
3: Pengennya sih ini, cuman ya biasa lah. Pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
1: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Oh, di live kan di
1: iya.
3: Di Pro 1.
1: Betul, betul, betul.
3: Ya saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh.
2: Mendingan datang langsung atuh. Beda musiknya.
1: Oke. Siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
3: Monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
1: Ngisi apa?
3: Di kompilasi album enggak nanti?
1: Maksudnya gimana tuh?
3: Masih bikin rekaman enggak di festival biasa ini?
2: Rekaman ya, mungkin
1: bisa jadi sih.
2: Kayak yang kemarin
1: nanti kita tanyakan ya.
2: Ya, tapi nanti
1: ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
3: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
1: Iya. Nanti dijawab ya.
3: Oh gitu. Oke, Abang Ihsan.
2: Oke, terima kasih Pak Hasan.
1: Siap.
3: Itu Ica. Itu coba sih lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa Ca.
1: Oh, oke. Okay. Iya.
3: Ya, lama ku rasa.
1: Iya.
3: Itu contohnya Ca.

0: ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
1: Halo, selamat siang Bang Yudi, Kak Ihsan, Bahasa Indonesia, Spesifikan Kaya Pangkatan Indonesia, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
2: Amin, merdeka.
0: Ya. Gimana?
2: Pak, ini Unjuk Hanafi mau tanya apa nih?
1: Ini Hanafi, ini yang main game ini yang yang Abang Yudi katakan pemimpinmu ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
2: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh.
2: Keren banget loh.
0: Pak Hanafi ini
2: menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Joy Alexander ya.
1: Nah, pemimpin nota muda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya, ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
2: Oh, gitu. Kenapa?
1: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
2: Oh, siap, baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Hanafi.
1: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
2: Oh.
0: Dia juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
2: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa itu Mas Yudi?
0: kenapa Pak Hanafi?
1: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
2: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Hanafi.
1: Ya, kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya, udah segitu aja.
0: Siap.
1: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
0: Okay.
1: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Merdeka.
0: Okay. Nanti kita lanjutin ya.
2: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
2: Hai.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Halo, selamat siang, abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh, akhirnya
0: tampaknya baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya?
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar. Aduh.
0: Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
1: Oke. Okay. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok. Besok ya.
2: Besokan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit,
0: nah putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
3: Halo.
0: Ya tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke. Nah, udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya. Terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta. Dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja. Dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya gak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak ya band.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya, 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bas belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior. Gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes.
1: Jujur.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
4: Halo. 100% Indonesia, ekspresen garis membanggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih
0: Bung Benijo, silahkan.
1: Tadi terputus ya.
0: Ini kebetulan sudah ada band.
4: Jadi kita langsung ke sang tamu ini.
0: Ya.
4: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama. Ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Pertanyaan pertama ya, nanti dijawab ya. Kemudian.
4: Pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan lagu genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dor gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan, tapi Beni tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar.
1: Baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain ya.
1: Beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyautali kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
2: Keponakan kumahua. Umuta itu adiknya papa
0: almarhum.
2: Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Kumahua, nomor dua ayah saya Benny Kumahua, yang ketiga Utali Kumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak. Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya masih ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu kasar
2: kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja. Mereka
1: placingnya aja berarti ya.
2: Betul, sama aja kalau di instrumennya juga begitu. Tekniknya kalau gak bisa sama, cuma placingnya harus tepat. Harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana, Pak?
3: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Romelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
3: Gimana kabarnya?
0: Kabar pasti baik.
3: Kabarnya Sumber ini ya?
0: Iya. Kabarnya Bung Berry ya? Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
3: Salam kenal. Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
3: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Baik, ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
3: Terima kasih.
0: Siap.
3: Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band atau musisi favorit kali ya, atau
1: Yang jadi kiblat atau
0: role apa role? Gimana
2: kalau
0: Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar, favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. apakah dari hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuma kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi enggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu kalau belum kebagian nonton kemarin atau enggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube-nya ICSL.studio, sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik. Jadi, sekali. Sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya.
2: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15 dan 17.
0: Wah, serunya gitu, sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget. Betul, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nonton lah.
1: Oke,
2: siap. Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin enggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasinya kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi betul sekali. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Aduarkao. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo.
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo. Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial namanya Aduarkao, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
2: Mereka akan tampil. Betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga namanya Sheila Permatasaka dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
1: Seru-seru banget.
0: Seru-seru
1: banget ini.
2: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua. Dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coel di piano, ada Dema Sarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal. Nah,
1: wow. Seru banget ceritanya.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berry-nya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus Bang, berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kameri yang dari Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lidia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Idi.
1: Siap. Oke, okay, baiklah Kang Gazi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gazi. Wah. Bung Beri. Nanti yes. Sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh. Ha,
0: nanti beda lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil?
1: Perform.
0: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andre ini sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andre Dinner dan Eka Sumantri on the drums.
1: Oke, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk Freedom kita. Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok. Ya,
2: jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget. Dan sayang kalau dilewatkan. Dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Beri.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke,
0: sukses acaranya Bung Beri.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Beri ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo
0: Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Beri nih, mumpung belum terputus. Beri, ya.
6: Selamat siang Bung Beri.
2: Iya, siang.
6: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz itu lebih ngesoul ya. Apa benar itu semacam?
0: Oke. Okay.
6: Soalnya yang panduan apa kayak soalnya saya lihat ya Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu. Dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu terus. Untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Bisa langsung dijawab. Bang Beri, Bung Beri.
1: Terputus
0: ini ya.
1: Kayak sih.
2: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri Benny Lee Pumahua.
1: Iya. Buat saya. Kind of like son.
2: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya saya ngefans banget sebenarnya sama Yancha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat sekali.
1: Yes.
2: Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah dari generasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya?
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali.
1: Iya,
0: Indonesia
1: iya.
0: Maksudnya.
2: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja, saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
0: Okay.
2: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherika Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
0: Oke,
1: okay. Sama
2: itu sendiri terjadi.
1: Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia, kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya Mas ya.
2: Betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik. dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, ini benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyi dengan musisiannya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
0: Siap, I can't wait for tomorrow.
2: Siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you so much.
2: Sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap, kalau begitu. See you next time ya.
2: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
1: Betul
0: ya,
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget.
1: Aduh, lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aduh. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
1: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar gak sih Mas Dwiki?
2: Benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh, ya. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong-Benggong.
0: Benggong-Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong-Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorban ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Ya. Wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas.
1: Oh iya dong. Ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh, Isan. Gitu ya. Oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu.
0: Iya, kan? Masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongin di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
1: Oh, dia
2: anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh ya, sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid yang
0: Wow.
2: Spontan ya. Nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Waduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik
1: jazz ya,
0: Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun, sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Gitu dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini Freedom
1: Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Bangsa Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Rencabana.
1: Rencabana.
0: Uncu mau tanya
1: Uncu, apa yang mau ditanyakan Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya.
1: Profesionalismenya.
3: Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya kedepannya seperti apa dan bagaimana
1: menjaga profesionalisme ya. Oke.
3: Salam.
1: Siap, silakan.
3: Salamnya ke semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya. Salam jalan ke semua-semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana Mas
0: Dwiki? Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
0: 86. Ya.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
2: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
0: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu gimana tuh ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal. Bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: eventnya siapa,
2: di audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
0: Beras, waduh. Kita kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Miki. Lika-likunya apa selama 40 ya, tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Okay. Silakan Mas Miki.
2: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun persis. 60.
1: Besok ya?
2: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Ulang tahun, iya. Oh, saya enggak tahu sebenarnya.
0: Oh my god.
1: Kita masih satu hari ya sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
1: Oh iya. Mau tukeran kado. Oh,
0: tukeran kado kita ya, Mas.
2: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah, pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
1: Siap.
2: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
1: Oke.
0: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
1: Betul.
0: Itu ya Mas Diki ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap.
2: Terima kasih
1: Mas Wiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih
1: sama-sama Mas Wiki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya. Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
0: Pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh. Ini kedengeran suara. Senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Gimana tuh dia kan om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Besok. Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal,
1: seperti
0: okay.
1: Yang dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk band sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya enggak sebulan juga belum kayaknya.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka nge-jam bareng.

0: Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Aku mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong, beda dong. Aku pikir kalau ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu.
2: Oh iya.
1: Art dan tawakal gitu.
2: Aduh,
1: bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Bebop ya.
2: Kayak straight ahead jazz gitu. Cuma ada beberapa yang kita aransemen, kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz.
0: Mm-hmm.
2: Ada yang kita mainin apa jadi Latin, jadi samba gitu-gitu. Kita bakal combine everything gitu.
0: Oh my god. Okay. Siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Terima, oh iya kan ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
1: Endah Risa.
2: Iya betul, ada kakak Endah.
0: Ada kakak Endah, wah ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget. Terus tiba-tiba kayak, nanti kak Endah featuring sama kalian. Wah,
1: wow. Oh my god. Udahlah debut, langsung di kolaborasi
2: iya,
1: gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, yes, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Isan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong, kalau aku kakak baru benar. Kalau Om Yudi benar Om.
0: Iya, kakak
1: dan Om.
0: Ya udah, besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you. Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya,
0: aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi
1: nice.
0: Isan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Yang layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu ya.
1: Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Isan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirli.
1: Betul, tinggal nunggu sama Isannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: sekali lagi
0: Freedom Jazz Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Rindu. Oke, gitu.
0: Silakan loh, untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya, karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini nih, salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Isan, kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya,
0: sudah.
1: Aku.
0: Ya, sudah.

0: Kalau begitu oh nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Isan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau enggak bisa hadir harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya?
0: Di bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke. Tuh, tapi kan? Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal di tayang YouTube. Di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang I Can
0: I Can Study Live.
1: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Isan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail. Kita sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Bye-bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 0811 79 727 912. Lintas Informasi
1: Rom 1. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, fenomena El Nino dan kemarau panjang yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia turut terdampak fatal pada menyusutnya debit air di Sungai Mahakam. Kondisi ini melumpuhkan distribusi barang, jasa, dan mobilitas manusia, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Merespon krisis tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah cepat dengan mendistribusikan puluhan ton bantuan cadangan pangan dan menggelar operasi pasar untuk masyarakat di wilayah terdampak. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud secara langsung melepas rombongan 6 truk logistik yang membawa beras, minyak goreng, gula pasir, hingga LPG menuju Mahakam Ulu. Bantuan logistik yang disalurkan terbagi menjadi 2 skema. Pertama, skema cadangan pangan pemerintah yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat terdampak. Yang kedua, skema operasi pasar yang bertujuan menstabilkan harga, di mana kebutuhan pokok dinilai menggunakan standar harga di Samarinda. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi
1: Rom 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadir dalam program Kentongan.
4: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bersama saya rekan Seren Padel, ditemani rekan Nopem Budi pendengar, hadir dalam program Kentongan di edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. yang merupakan program dialog interaktif ya, menghadirkan informasi mengenai upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan juga penanganan kebencanaan kepada masyarakat. Dan edisi kali ini pendengar, pembahasan kita diarahkan pada kondisi musim kemarau ya, yang berkepanjangan di wilayah kita, termasuk juga dampaknya di Mahakam Ulu terhadap masyarakat kita di sana. Karena kita ketahui bahwa Mahakam Ulu ini merupakan kabupaten termuda di Kaltim yang sekaligus juga berada di perbatasan, kondisi geografis yang menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi musim kemarau. Ya, salah satu dampak yang dirasakan adalah menurunnya debit Sungai Mahakam yang menjadi jalur transportasi penting bagi masyarakat kita di sana. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti apa kondisi yang dihadapi masyarakat kita saat ini di sana, dan sejauh mana kesiapan pemerintah daerah khususnya BPBD, apa yang harus diperlukan dilakukan masyarakat agar mampu mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Inilah pendengar yang akan kita bahas dalam program kentongan kita pada sore hari ini bersama narasumber kita, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mahakam Ulu, Bapak Agus Darmawan SPD MSI, yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting RRI. Kita sapa beliau, selamat sore. Assalamualaikum Pak Agus.
5: Selamat sore Bang Fadil.
1: Apa kabar Pak Agus?
5: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Situasi kita di sana khususnya di Mahakam Ulu seperti apa saat ini Pak? Apakah masih panasnya terik atau mungkin sudah ada penurunan cuaca panas saat ini?
5: Ya, cuaca di Mahakam Ulu kita lihat sangat panas. Karena memang dalam beberapa minggu ini tidak ada hujan, ditambah lagi dengan kabut-kabut asap sedikit yang ada menyelimuti di sebagian besar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
1: Iya, dan ini juga sangat berdampak sekali ya untuk masyarakat kita di sana, karena salah satu jalur transportasi kita yang vital seperti jalur Sungai Mahakam yang mengalami penurunan debit air, ini menjadi kendala untuk masyarakat kita. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti Anda juga dapat berpartisipasi ya. Mungkin ada memberikan masukan atau mungkin pertanyaan terkait tema kita pada sore hari ini, silakan di dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda, serta di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda, karena siaran kami ini juga kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Silakan nanti bisa berkomentar juga di sana. Ya baik Pak Agus, seperti yang di awal tadi kita sampaikan bahwa Mahakam Ulu ini memiliki letak geografis yang menjadi tantangan tersendiri adalah menghadapi musim kemarau. Selain debit air yang sudah menurun, potensi kebakaran hutan dan lahan ini juga perlu kita waspadai, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya dari pemerintah termasuk juga masyarakat kita. Baik, sebagai gambaran awal dulu Pak Agus untuk kondisi saat ini, masyarakat tentu ingin mengetahui seperti apa kondisi situasi kebencanaan di sana di Mahakam Ulu, terutama dalam menghadapi musim kemarau yang berlangsung cukup panjang ini ya Pak ya. Nah, seperti apa Pak BPBD Mahakam Ulu, Bapak selaku Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu, melihat kondisi terkini musim kemarau di wilayah Mahakam Ulu, terutama dari sisi tingkat kerawanan bencana dulu Pak, yang dan ini tentu sangat berdampak ya terhadap masyarakat kita di sana Pak.
5: Ya, terima kasih Bang Fadil. Terima kasih. Kami akan sedikit memberikan gambaran mengenai cuaca dan kondisi di Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya yang sekarang ini yang ekstrim sekali menimpa di dua kecamatan perbatasan, yaitu Longapari dan Longpangai. Dan untuk kami laporkan juga situasi sangat saat ini sekarang memang debit air Mahakam ini cukup drastis menurunnya ya, karena memang beberapa minggu ini tidak ada hujan yang signifikan untuk mengisi Sungai Mahakam, terutama di Longapari dan Longbangai. Karena memang di dua kecamatan ini yang khususnya Longapari belum ada jalan, memang di tiga kampung di Kecamatan Longapari itu lumayan sudah untuk saat ini memang situasi sudah mulai mengkhawatirkan, dan kami sebagai mewakili pemerintah dalam hal ini yang menangani penanggulangan bencana sudah melakukan rapat koordinasi kemarin dengan pimpinan, dengan Ibu Bupati untuk segera menetapkan status siaga darurat untuk siaga darurat kekeringan fluvial ya, yang mengakibatkan debit air Mahakam menurun dan mengganggu jalur transportasi logistik terutama di dua kecamatan.
1: Apakah sampai Ujo bilang saat ini apakah transportasi khususnya untuk mengangkut segala bahan-bahan pokok kita masih bisa ditembus untuk lewat Sungai Mahakam, Pak?
5: Ya, saat ini sudah mulai terganggu karena memang di beberapa titik sudah mulai ada pendanggalan, terutama di Kecamatan Laham itu sudah melalui pendanggalan dan speed pun agak susah kalau muatannya berat. Jadi tetapi untuk wilayah Kecamatan Longbangun Kehilir ini transportasi logistik bisa dialihkan lewat jalur darat. Oh, okay. Jadi tidak terlalu signifikan mengganggu dari ekonomi masyarakat lah.
1: Oh, jadi artinya untuk sampai Ujo bilang lewat darat saat ini alhamdulillah sudah bisa dijangkau ya Pak ya. Yang menjadi upaya kita saat ini yang harus dipikirkan solusinya adalah untuk masyarakat kita di Longpangai dan juga yang paling ujung ada di Longapari ya Pak ya.
5: Benar.
1: Iya. Baik Pak. Untuk saat ini Pak, melihat kondisi yang saat ini karena hingga Mahakam Ujo bilang masih bisa untuk kebutuhan-kebutuhan pokok kita disuplai. Kemarin kalau nggak salah kembali ada diberangkatkan bantuan ya, oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merespon krisis yang terjadi di sana. Nah bagaimana Pak upaya untuk bisa sampai di Longapari dan juga Longpangai bantuan-bantuan yang dikirimkan dari pemerintah ini Pak?
5: Ya, untuk itu kami menetapkan status itu agar bisa menggunakan dana BTT untuk mengangkut. Jadi mengangkut menggunakan jalur darat dari Ujo Bilang menuju ke Longpangai, kampung terakhir yang bisa ditempuh oleh jalur darat itu tepatnya di Kampung Longpaka. Jadi nanti dari Kampung Longpaka kita lewat CES, lewat Mahakam dengan muatan yang tidak terlalu besar, tetapi bisa menjadi jalur alternatif untuk mengangkut bantuan-bantuan yang telah disalurkan dari provinsi.
1: Oke. Ya, Pak Agus, untuk masyarakat kita, kondisi masyarakat kita di sana, apakah ada sudah tanda-tanda atau mungkin mengalami suatu kondisi yang harus segera diatasi, terutama dari sisi kebutuhan pokok. Mungkin kalau sampai Mak Ujo bilang mungkin masih teratasi. Bagaimana kondisi di masyarakat kita di Longpangai ini dan juga Longapari? Apakah memang sudah ada keluhan dan juga permintaan untuk segera mendapat mengirimkan bantuan untuk masyarakat kita, kondisi mereka terutama untuk kebutuhan ini ya Pak ya, sembako ya Pak ya?
5: Ya, alhamdulillah memang kami di Pemerintah Kabupaten Mangkamulu ada beberapa kegiatan memang untuk menanggulangi inflasi yang ada di dua kecamatan ketika musim-musim kemarau. Dan memang itu tidak berdampak signifikan karena memang sifatnya operasi pasar murah. Dan di beberapa kesempatan waktu lalu kita sudah mengirimkan beberapa kali, sudah ada 3 kali yang mengarah ke kampung kecamatan Longapari dan Longpangai, dan itu juga memang kita anggap belum mencukupi, dan kita juga meminta bantuan dari provinsi, alhamdulillah disetujui dan dibantu kurang lebih 60 ton yang nanti akan bergerak ini dalam perjalanan. Mudah-mudahan itu dapat membantu masyarakat kita yang ada di dua kecamatan ini, dan kami juga menetapkan status nanti ke depan insyaallah besok sudah kita lakukan rapat koordinasi antar multisektor dan mengambil langkah-langkah konkret agar cepat melakukan penanganan-penanganan yang ada di dua kecamatan khususnya Longpangai dan Longapari.
1: Untuk kebutuhan pokok yang paling vital saat ini yang dibutuhkan masyarakat kita di sisi mananya Pak, kira-kira Pak?
5: Ya, kemarin kami sempat menerima laporan memang dalam hal ini apa namanya ketersediaan sembako ya. Memang sudah mulai menipis, walaupun ada memang harganya sudah sangat ya. Tinggi, melambung, dan itu juga dibarengi juga dengan kesulitannya juga BBM dan gas LPG dan memang itu menjadi kebutuhan dasar yang memang harus segera pemerintah upayakan, dan dalam hal ini kami sudah mengupayakan sebelum mengeluarkan status, dan kita juga mengupayakan di provinsi dan ini di beberapa kali juga kemarin ya memang saya ungkapkan dari awal memang belum cukup, tapi itu adalah upaya yang segera yang bisa kita tangani, dan ini kami juga menunggu dalam perjalanan dan akan segera kita distribusikan.
1: Baik, Pak. Ya, Pak Agus, ini kemarau kita nggak tahu sampai kapan ini, karena informasi dari BMKG juga diprediksi bahwa El Nino ini bisa mencapai sampai awal tahun 2027. Nah, kira-kira penyurutan air yang terjadi saat ini apakah masih terus terjadi, Pak, atau posisinya sekarang ini masih stagnan atau seperti apa, Pak?
5: Ya, penurunan memang terjadi sudah, dan beberapa waktu yang lalu tanggal 15 memang sudah ada hujan di Tionghoa Hang, tetapi tidak signifikan untuk menambah debit air makam, dan laporan dari anggota BBD memang sudah mulai terjadi penurunan debit air makam yang dalam beberapa minggu ini kalau memang tidak terjadi hujan memang di beberapa titik itu sudah tidak bisa dilalui oleh speedboat untuk yang ke Uju Bilang pun, tetapi apalagi yang di dua kecamatan ini.
1: Betul. Saya kira Pangai sama Longhapari ya, Pak ya.
5: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Ya, Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita enggak tahu sampai kapan ini kemarau, dan kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan kemarau bisa segera berakhir dan kita bisa segera kembali menikmati Sungai Mahakam sebagai jalur dan transportasi kita di sana. Ya, Pak. Sungai bukan sekedar sumber air, tetapi juga menjadi jalur penghubung antar kawasan, termasuk juga dalam marina dan Sungai Mahakam. Ketika kondisi sungai tidak memungkinkan untuk dilalui dengan aman, tentu akan muncul persoalan baru. Nah, kira-kira Pak, dengan kondisi yang ada saat ini, apa saja Pak risiko yang perlu diwaspadai masyarakat yang mungkin saat ini sudah terdampak ya, terutama terkait pendangkalan, keselamatan perjalanan, maupun kemungkinan terhambatnya distribusi kebutuhan pokok. Apa risiko yang perlu diwaspadai di sana Pak saat ini, Pak?
5: Ya, untuk risiko sudah jelas apabila distribusi logistik yang kurang maksimal memang tetapi tidak mungkin lah, mudah-mudahan tidak terjadi karena memang masyarakat kita di sana kan selain dari padi juga ada menanam lah community-community yang bisa digunakan untuk sebagai pengganti beras dan mungkin itu yang bisa menjadi ancaman. Mudah-mudahan tidak terjadi. Betul. Tapi dalam waktu dekat kita akan menyuplai. Kemudian yang paling juga berbahaya ada di beberapa titik di daerah Kecamatan Lompangi, Longapari itu, di beberapa titik Sungai Mahakam tuh yang dalam keadaan situasi kering ini malah arusnya deras dan bisa ini mengancam juga
1: dalam kondisi surut kecelakaan. Dalam kondisi surut arusnya deras gitu.
5: Ada beberapa titik, ada beberapa titik yang memang susah dilalui dan itu diperlukan keahlian khusus. Biasanya orang-orang Longapari ini yang
1: sangat paham,
5: sudah mengetahui ya. Kalau sangat paham kondisi-kondisi daerah-daerah yang memang susah dilalui oleh ketinting. Sekalipun itu. Jadi memang mohon sekiranya nanti mungkin nanti untuk pendistribusian pasti kita akan melalui itu dan
1: melakukan pendampingan juga Pak ya.
5: Ya, melakukan pendampingan dan selalu berhati-hati dan siaga lah di beberapa titik.
1: Betul, karena ini kejadian sebenarnya bukan kali ini ya, tapi karena kondisi panas ini yang kita lihat luar biasa panas sekali, dan berdasarkan perkiraan dari BMKG juga diprediksi panjang hingga awal 2020 itu, tapi mudah-mudahan tidak sampai di sana ya. Mudah-mudahan ya, bisa segera berakhir. Nah, Pak, pendengar kita di WhatsApp ada yang bertanya, lalu apa tindakan yang sudah dilakukan untuk membantu masyarakat kita saat ini? Apakah jalur darat juga masih bisa diandalkan? Dari, gak ada namanya nih Pak, tulisannya bahasa apa ini namanya, ada pendengar kita di jalur WhatsApp, kira-kira bisa ditanggapi Pak, apa yang sudah dilakukan ya saat ini? Boleh Pak?
5: Iya, ya, untuk saat ini pemerintah memang sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menanggulang inflasi yang ada di sana, melakukan operasi pasar murah untuk masyarakat di dua kecamatan ini, dan itu memang belum maksimal, yeah, belum maksimal. Tapi kita akan berupaya terus lewat bantuan provinsi, kita akan segera mendistribusikan. Dan untuk jalan darat, jalur darat, kami sudah melakukan koordinasi dengan dinas teknis PUPR dalam hal ini, baik itu kabupaten dan provinsi, yang mana memang dalam minggu-minggu ini mudah-mudahan bisa tercapai, akan memperbaiki jalan yang dari Long Pakak menuju Kampung Tiong Ahang, ibu kota Kecamatan Longapari. Itu kurang lebih panjangnya 24,4 kilometer. Itu mudah-mudahan bisa segera diperbaiki untuk bisa mobilisasi bantuan-bantuan tersebut dan bisa memudahkan pengusaha yang mempunyai toko untuk mengirimkan,
1: mendistribusikan
5: barang-barang
1: kebutuhan pokok
5: dagangannya lewat darat.
1: Iya.
5: Kebutuhan pokok ya.
1: Dan ya ternyata Pak Anto di Sangatta ini kebetulan ada keluarga di sana. Jadi kita khawatir juga Pak. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan mudah-mudahan kondisi ini bisa segera kembali stabil. Ada Pak Anto ini di Sangatta ini Pak yang katanya ada keluarganya di sana. Ya baik, begitu sudah tanggapannya dan ini saat ini terus diupayakan ya Pak Anto, sudah disampaikan tadi bersama Bapak Agus Darmawan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mahakam Ulu. Baik Pak Agus, kalau tadi kita membahas masalah kekeringan dan dampaknya terutama juga dari sisi pendistribusian barang, kita membahas hal lain, dampak lain dari kondisi kemarau saat ini, yaitu karhutlah Pak. Karena salah satu ancaman yang perlu juga menjadi perhatian selama musim kemarau adalah kebakaran hutan dan lahan. Kondisi vegetasi yang mudah terbakar ini sangat berisiko munculnya titik api. Nah, bagaimana tingkat potensi kebakaran dan lahan juga di Mahakam Ulu Pak? Apakah juga tinggi atau seperti apa Pak?
5: Ya, alhamdulillah untuk potensi karhutlah di Mahakam Ulu ini agak kurang ya dibandingkan dengan beberapa kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Karena memang tutupan lahan kita memang luas dan memang kearifan lokal kita juga menentukan pemicu dari kebakaran dan lahan. Memang kearifan lokal kita kan masyarakat Mahakam Ulu kan sebagian besar berladang, membakar lahan.
1: Karena ini sistem jadi, tradisional yang sudah berlaku dari dulu ya Pak ya.
5: Benar. Jadi di Mahakam Ulu sudah turun temurun melakukan hal tersebut. Tetapi kita lihat dari laporan titik hotspot BMKG itu hanya 3 titik api untuk per tanggal hari ini. Untuk tanggal 17, hari ini belum muncul ini data tanggal 17 sampai dengan waktu pukul 24 tadi malam. Ini terpantau 3 titik hotspot. Artinya apabila itu terdapat titik hotspot lagi penambahan, itu memang dipastikan masyarakat kita sedang membuka lahan untuk melakukan untuk tahun ini penanaman berladang. Tapi kami terus menghimbau untuk melapor apabila ingin melakukan pembakaran. Ini memang berlawanan, tetapi mau tidak mau kita harus menjaga kearifan lokal yang sudah turun temurun dilakukan di Kabupaten Mahakam Ulu.
1: Ya, dan tentunya masyarakat kita di sana juga sudah sangat paham bagaimana seharusnya mereka melakukan paham itu ya Pak ya.
5: Benar sekali.
1: Ya, cukup rendah sebenarnya dan mudah-mudahan meskipun rendah, kita tidak lengah ya Pak ya, karena hingga tanggal 17 Agustus memang di Mahakam Ulu titik panas yang ada hanya 3 Pak ya.
5: Ya,
1: karena yang tertinggi ini berada di Kabupaten Berau, menyusul Kutai Kartanegara dan juga Pasir. Ya. Ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita masih lanjutkan obrolan kita bersama narasumber kita Pak Agus Darmawan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mahakam Ulu terkait bagaimana kita mengantisipasi kondisi kemarau ya, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu. Kita jeda sejenak dan pendengar jangan kemana-mana, kami masih akan hadir untuk Anda dan kami masih mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi di dua jalur telepon di 736566 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976 serta di kanal YouTube RRI Samarinda. Tetap bersama kami.

0: sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita kembali dalam program Kentongan di sore hari ini. Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di Mahakam Ulu bersama narasumber kita Bapak Agus Darmawan SPD MSI, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mahakam Ulu. Ya baik Pak Agus, di sesi berikutnya masih terkait karhutla ya, karena tadi sudah kita sampaikan untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan dan kondisi-kondisi terutama untuk kebakaran hutan dan lahan yang mungkin saat ini sangat rendah ya di Kabupaten Mahakam Ulu. Tapi ini bukan suatu hal yang bisa kita banggakan, tapi kita yang harus terus tekan ya agar titik panas ini tidak muncul. Baik Pak Agus, untuk selanjutnya nih, artinya untuk masyarakat kita khususnya para SDM kita, relawan kita di Mahakam Ulu sangat atau perlu kesiapsiagaan juga dalam membantu masyarakat kita. Nah, perlu kita ketahui juga Pak Agus, seperti apa kesiapan SDM kita, karena mengingat di Mahakam Ulu untuk SDM kita khususnya di BPBD juga mungkin masih sangat terbatas hingga saat ini. Tapi seperti apa koordinasi yang dilakukan, mengingat lokasi dari 5 kecamatan yang ada di Mahakam Ulu ini sangat berjauhan dengan letak geografis yang luar biasa sulit ini Pak Agus.
3: Benar. Ya, alhamdulillah kami di beberapa kesempatan selalu berkoordinasi dengan kepala-kepala kampung yang di yang 50 kampung yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Yeah. Dan kami mempunyai WhatsApp group untuk memonitoring apa-apa yang tentang kebencanaan yang ada di kampung masing-masing, khususnya dalam masa-masa sekarang ini, masa-masa masyarakat berladang. Dan untuk di kecamatan-kecamatan yang tidak bisa terjangkau oleh BPBD, kami selalu mengimbau untuk benar-benar memperhatikan untuk melakukan pembakaran ladang itu sekat bakar yang betul-betul lebar dan bersih. Dan memang mereka sudah paham tentang itu, tapi tidak salahnya kami sering mengingatkan. Dan kami juga terdapat relawan-relawan, ada masyarakat peduli api, kemudian relawan-relawan kampung yang telah kami latih sebelumnya untuk pelatihan-pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dan untuk rapat-rapat koordinasi sudah kita laksanakan untuk memitigasi cuaca yang sedang terjadi saat ini dengan TNI Polri, lintas sektor, OPD-OPD teknis terkait. Ini terus kita lakukan koordinasi agar beberapa multisektor bisa bergerak sesuai dengan uraian tugas dan tupoksi masing-masing. Ya.
2: Bagaimana dengan sarana prasarana kita Pak, khususnya dalam penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya di sana, apakah memang sudah mencukupi atau mungkin masih perlu ada penambahan yang mungkin diperlukan Pak?
3: Ya, untuk peralatan memang kami jauh dari kata cukup. Lengkap ya. Jauh daripada ada susah untuk di, karena memang kami mempunyai keterbatasan memang peralatan, khususnya peralatan-peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kami sempat memberikan pompa apung yang ada di 50 kampung untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian ada dinas Satpol PP Damkar itu memberikan juga bantuan-bantuan peralatan pompa. Dan memang mudah-mudahan peraturan tersebut bisa dirawat, dijaga, dan bisa paripurna, bisa digunakan untuk nanti pada saat-saat darurat kebakaran hutan dan lahan. Dan untuk sementara BBBD bisa mengcover di wilayah ibu kota, paling jauh di Kecamatan Menghubung yang kita bisa lakukan penanganan. Dan untuk saat ini juga kami anggota melakukan pengawasan di beberapa lahan warga yang sedang melakukan pembakaran. Dan mudah-mudahan bisa di apa namanya diantisipasi dan tidak meluas lah untuk lahan-lahan yang lain.
2: Ya, artinya BBBD Mahakam Ulu juga menyiapkan langkah-langkah antisipasi apabila terjadi kekurangan air bersih dan juga penanganan-penanganan apabila terjadi ada titik panas atau titik api atau hotspotnya, Pak, ya?
3: Iya, kami dalam hal ini menggunakan titik hotspot yang dipantau BMKG. Jadi wilayah-wilayah yang bisa kami jangkau akan kami datangin. Tapi kepala-kepala kampung sudah sigap dengan selalu memberikan himbauan pada masyarakat apabila ingin melakukan aktivitas berladang. Dan itu pun kami sambut positif karena memang apabila kami cepat mengetahuinya, kami cepat untuk melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak merambat ke lokasi hutan.
2: Ya, jadi artinya peran relawan, kelompok masyarakat, warga, para tokoh-tokoh dan juga petinggi-petinggi kampung kita di sana sudah saling berkoordinasi melalui grup-grup komunikasi seperti WhatsApp dan juga mungkin jalur-jalur komunikasi lainnya, Pak, ya?
3: Siap, benar sekali.
2: Iya, baik, Pak. Bagaimana dari BBBD memberikan suatu ini ya langkah antisipasi kepada masyarakat, terutama mungkin mereka yang jauh ya di kampung, terlepas dari bahwa tokoh-tokoh yang ada di sana kan secara ini mungkin hanya mengetahui bagaimana melakukan suatu tindakan pencegahan secara umum. Tapi ini juga mungkin perlu untuk selalu memberikan suatu edukasi ya kepada masyarakat kita bahwa melakukan pembakaran pada saat pembuka lahan ini memang adalah tradisi kita di sana. Tapi di samping tradisi, kita juga tetap harus menjaga kondisi lingkungan atau sekitar lahan kita agar tidak terdampak atau merembet nanti ke hutan-hutan lain. Nah, ini upaya berkesinambungan yang dilakukan kepada masyarakat kita, apakah terus dilakukan atau pada saat kondisi musim kemarau seperti ini aja, Pak Agus?
3: Kami di BBBD, kita kalau dalam hal kedaruratan, bencana itu kan bisa datang kapan saja.
2: Betul.
3: Tetapi yang kami lakukan saat ini adalah pra bencana, dan kami melakukan terus upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat. Jadi tugas BBBD sekarang ini yang berat adalah melakukan edukasi kepada masyarakat siap untuk selamat, jangan sampai menimbulkan korban bencana yang besar, merugikan harta benda. Jadi sejak dini kita sudah melakukan himbauan dan tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosan untuk melakukan himbauan-himbauan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan. Baik itu berupa himbauan-himbauan, berupa pelatihan terhadap masyarakat agar bisa tangguh terhadap bencana dan siap apabila menghadapi bencana.
2: Dan itu satu juga ini terdampak untuk pertanian kita, Pak, ya, karena saat ini juga yang salah satu menjadi program nasional kita yang masuk dalam asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan, dan kondisi pertanian kita juga akan sangat terdampak dengan kondisi kemarau saat ini, ya, Pak, ya. Nah, kira-kira seperti apa, Pak, pola koordinasi BPBD dan juga pemerintah daerah, terutama dengan TNI Polri, Pak, karena dalam ketahanan pangan ini juga TNI Polri sangat dilibatkan untuk terus bisa mewujudkan ketahanan pangan kita, termasuk juga di Mahakam Ulu, Pak.
3: Ya, dalam hal ketahanan pangan memang kita koordinasinya dengan TNI Polri, yang mana memang kedua institusi ini juga masif melakukan kegiatan-kegiatan tentang peningkatan ketahanan pangan di beberapa kampung dan kecamatan. Nah, dan kami memang selalu berkoordinasi tentang hal itu. Yeah. Memang di beberapa kecamatan, khususnya di Longpange, Longapari sudah juga melakukan hal tersebut. Ya, karena memang mungkin jumlahnya yang tidak terlalu luas sehingga memang tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang ada di dua kecamatan khususnya. Kalau yeah. di kecamatan Longbagun juga kita juga sudah berkoordinasi, memang sudah dilakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI Polri dalam hal ini peningkatan pangan kebun jagung yang telah dilakukan oleh teman-teman TNI Polri juga sudah mulai berdampak memang. Dan itu juga upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari TNI Polri.
2: Baik, jadi ini terus berkolaborasi juga dengan BPBD ya Pak ya. Baik Pak, jika debit Sungai Mahakam ini terus menurun Pak Agus, kira-kira skenario apa yang akan disiapkan atau telah disiapkan pemerintah untuk menjaga mobilitas masyarakat selain terlepas menetapkan kondisi darurat mungkin di sana Pak?
3: Ya, kami juga sudah melakukan himbauan terhadap pelaku-pelaku usaha yang memang harus memberlakukan plan kedua untuk pendistribusian mengalihkan ke darat. Dan kita juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan agar jalur transportasi darat ini betul-betul kita perhatikan, yang mana memang dalam masa kemarau ini juga debu beberapa kilometer ini kan masih jalur tanah nih.
2: Yeah.
3: Sehingga memang upaya-upaya pengawasan terhadap jalur darat ini harus terlalu ditingkatkan agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
2: Okay.
3: Dan memang untuk saat ini kami berupaya keras melalui dinas teknis seperti perhubungan, kemudian Satlantas dalam hal monitoring jalan-jalan, ruas-ruas jalan yang ada mulai dari perbatasan Kutai Barat sampai ke ibu kota kabupaten.
2: Oke, jadi artinya ini kerja ekstra nih Pak ya, BPBD dan juga iya. pemerintah kita di sana Pak ya.
3: Benar.
2: Iya. Tetap semangat ya Pak. Tetap pokoknya kita tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita di sana ya Pak ya.
3: Benar.
2: Baik.
3: Benar.
2: Ya Pak Agus, ini mungkin ada pesan dan himbauan kepada masyarakat kita yang ada di Mahakam Ulu agar tetap waspada, tetap tidak panik dalam menghadapi musim kemarau yang berkepanjang, meskipun ini mungkin sudah sangat sering dihadapi Pak. Apa pesan dan himbauan yang ingin disampaikan Pak?
3: Ya, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Mahakam Ulu, khususnya dua kecamatan, yaitu Kecamatan Longapari dan Longpangai, jangan panik. Pemerintah akan berupaya cepat untuk mengirimkan bantuan-bantuan yang sudah kami siapkan, dan pemerintah provinsi pun juga telah mendistribusikan bantuannya, dan ini dalam perjalanan. Mudah-mudahan di beberapa hari ke depan bisa kami langsung distribusikan ke dua kecamatan.
2: Amin, amin.
3: Dan untuk empat kecamatan yang berada di hilir, berhati-hatilah menggunakan transportasi darat, karena memang jalur darat ini sudah sangat ramai karena memang semua beralih ke darat untuk jalur distribusi logistik dan penumpang transportasi. Moda transportasi sudah mulai kelihatan, semua menempuh jalur darat. Untuk berhati-hati karena memang jalan kita sebagian memang belum lengkap lah.
2: Artinya masih ada darurat ya Pak ya.
3: Iya, masih darurat. Jadi terus berhati-hati, tetap semangat, dan mudah-mudahan situasi ini akan cepat berlalu.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar Prosatu di Samarinda, dari dialog kita sore ini ya, kita memahami bahwa menghadapi musim kemarau membutuhkan kesiapsiagaan sejak dini. Di Mahakam Ulu, kemarau memiliki tantangan yang cukup kompleks, mulai dari menurunnya debit Sungai Mahakam yang dapat mengganggu transportasi dan juga mobilitas masyarakat, potensi kekeringan, hingga meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran pemukiman. Namun risiko tersebut dapat ditekan apabila pemerintah, BPBD, pemerintah kampung, relawan, dan seluruh masyarakat bergerak bersama. Kewaspadaan, kepedulian terhadap lingkungan, tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berisiko, serta melaporkan segala potensi bahaya merupakan bagian penting dari kesiapsiagaan, begitu ya Pak Agus ya. Baik Pak Agus, terima kasih banyak Pak Agus sudah berkenan memberikan situasi terkini dan juga upaya-upaya yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan, dan juga rencana selanjutnya yang mungkin sebagai langkah antisipasi jika kondisi ini masih terus berlanjut. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Agus, sehat selalu Pak, selamat bertugas bersama teman-teman dan tim kita di sana semua.
3: Ya, terima kasih.
2: Mudah-mudahan salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat sore, assalamualaikum Pak Agus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagai informasi ya yang disampaikan sore ini bahwa yang dapat menjadi bekal kita bagi masyarakat untuk lebih sigap dan siap menghadapi musim kemarau dan juga berbagai potensi bencana yang menyertainya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi edukasi dan juga pemahaman untuk kita dalam meningkatkan kewaspadaan kita menghadapi situasi saat ini di musim kemarau, dan bagaimana informasi yang sudah disampaikan kita memasuki kondisi El Nino yang diperkirakan masih akan panjang. Tapi kita tetap berharap mudah-mudahan kondisi ini bisa segera berakhir dan kita bisa merasakan kembali kondisi yang baik dan juga bisa memudahkan segala masyarakat kita dalam menjalankan kehidupan kita. Saya M. Padel dan juga rekan Nopem Budi ucap terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
4: Sudah

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen.

isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fira Amalia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik, dari Palangkaraya hari ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia, apa kabar?
1: Selamat sore rekan Vira, alhamdulillah kabar baik. Cuman dari pagi kita sudah disambut dengan kabut asap yang cukup tebal sehingga jarak pandang terbatas nih rekan Vira. Bagaimana di Samarinda?
0: Di Samarinda sama seperti beberapa minggu kebelakang ini masih belum turun hujan nih rekan Listia.
1: Apa dong kalau begitu ya.
0: Baik, rekan Listia, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita?
1: Masih terkait kebakaran hutan dan lahan nih rekan Vira, di mana Polda Kalimantan Tengah cegah karhutla ini menyampaikan bahwa harus dilakukan secara bersama-sama.
0: Oke, baik, silakan untuk informasi ya selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kepolisian daerah Kalimantan Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan satuan tugas saja, tetapi membutuhkan kesadaran, kepedulian, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengantisipasi potensi kebakaran. Selengkapnya, Sabella Indesari melaporkan.
2: Jangan sampai terjadi kebakaran dan hutan di wilayah Kalimantan Tengah ini, ya. Dan upaya ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Tengah mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pencegahan dinilai tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan satuan tugas, tetapi membutuhkan kesadaran serta keterlibatan aktif masyarakat. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan seluruh kejadian karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah tetap ditindaklanjuti melalui proses penyidikan. Hingga saat ini sekitar 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara karhutla. Terkait kondisi karhutla saat ini, jumlah titik panas di Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. Meski demikian, kondisi tersebut terus dipantau dan diantisipasi oleh seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Kalteng juga sempat mengalami peningkatan jumlah titik panas hingga berada pada posisi tinggi secara nasional. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, Kalimantan Tengah berada di peringkat ke-9 secara nasional. Sementara itu, provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kalimantan Barat.
4: Upaya ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah maupun jajaran satuan tugas, ya, tetapi harus secara bersama-sama dengan masyarakat. Ya, sudah ya. Apalagi?
5: Ya sudah ditetapkan sebagai tersangka berapa Pak di Kalteng?
4: Prinsipnya begini, semua kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah ini kita lakukan penyelidikan. Ya, kita lakukan penyelidikan dan sampai dengan saat ini kurang lebih kalau tidak salah ya ada sekitar 12 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
3: Kepolisian mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki potensi kerawanan karhutla, termasuk sejumlah daerah di Kalimantan Tengah. Antisipasi dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, korporasi, masyarakat, serta seluruh elemen terkait. Polda Kalimantan Tengah mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Peran masyarakat dan media juga dinilai penting dalam mengawal upaya pencegahan sehingga penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah hingga saat ini terus menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Meski sebelumnya jumlah titik panas atau hotspot di Kalteng sempat berada pada posisi tinggi secara nasional, kini provinsi ini berada di urutan ke-9. Kondisi ini dinilai tidak terlepas dan dari meningkatnya kesadaran serta kolaborasi antara pemerintah, korporasi, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, terkait kondisi karhutla saat ini masih mengalami fluktuasi namun belum menunjukkan situasi ekstrim seperti yang terjadi pada tahun 2015. Jarak pandang di sejumlah wilayah juga masih berada dalam kondisi normal, berbeda dengan periode kabut asap hebat sebelumnya yang sempat menyebabkan jarak pandang menurun drastis hingga beberapa meter. Upaya kesiapsiagaan pun terus dilakukan termasuk mengantisipasi wilayah-wilayah rawan.
6: Tapi kemarin sempat kita spotnya di angka paling tinggi di Indonesia, tapi datanya cuma kalau yang paling tinggi ya kita nomor 9 lah di Indonesia. Nomor 1 di Kalbar itu 38 terus Papua dan sebagainya kita di 9 ya. Mohon restunya ya.
5: Tentunya
6: ada kesadaran semuanya sampai ke sekarang ini berkat kolaborasi Sinergi Bersatu ya sama TNI, Polri, sama semua elemen masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Sejumlah kawasan seperti Palangkaraya, Pulang Pisau hingga wilayah lainnya menjadi perhatian dalam langkah pencegahan dan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Agustiar Sabran juga mengatakan pemerintah provinsi akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk memperkuat dan menjaga kondisi tetap terkendali, termasuk dukungan insan pers dalam mengawal penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Sabela Indah Sari melaporkan.

0: Iya, lift ya.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembali kepada Vira di Samarinda, silakan.
0: Baik, terima kasih banyak Listi atas informasi dari Palangkaraya. Dan sekarang kami akan ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pemirsa dari Tarakan Sore ini ada rekan kami, Heri Susanto. Halo, selamat sore Heri, apa kabar di Tarakan sana sore ini?
1: Selamat sore Vira, Tarakan cukup cerah, kawan-kawan juga sehat di sini. Gimana sebaliknya di Samarinda?
0: Di Samarinda juga teman-teman alhamdulillah sehat dan juga cuacanya masih kemarau cerah ini Heri.
1: Sama seperti Tarakan.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Tarakan sore ini?
1: Dari Tarakan informasi terkait dengan pemerintah Kota Tarakan akan menggelar Pekan Budaya di bulan Agustus 2026 ini.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Tarakan memastikan Pekan Budaya dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI akan digelar selama satu minggu penuh, mulai dari tanggal 18 Agustus hingga 24 Agustus 2026.
2: Cukup banyak sebenarnya kegiatan, dan tahun ini bahkan dirangkaikan juga dengan lomba tari Jepen juga. Sekarang ini benar-benar satu minggu karena permintaan dari budaya ini.
3: Penyelenggaraan Pekan Budaya Kota Tarakan tahun ini resmi diperpanjang durasinya menjadi 7 hari penuh. Langkah ini diambil Pemkot Tarakan guna mengakomodasi aspirasi berbagai komunitas dan paguyuban suku yang ada di Tarakan agar dapat menampilkan kebudayaan mereka secara optimal. Sepanjang gelaran acara, setiap malam akan diisi dengan stand pameran kuliner, kerajinan tangan hingga pentas seni etnis Nusantara mulai dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, NTT hingga Papua. Tak hanya itu, Pekan Budaya tahun ini juga menghadirkan lomba tari kreasi daerah khusus untuk kategori anak-anak usia dini. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Amkas menjelaskan bahwa perpanjangan durasi ini merupakan bentuk penghargaan dan partisipasi mandiri masyarakat dan paguyuban dalam melestarikan budaya.
2: Tahun itu di samping ada area pameran atau exponya, masing-masing budaya menunjukkan makanannya, kerajinannya, dan lain-lain. Itu juga ada pentas seni yang diisi oleh setiap budaya itu. Nah, jadi memang cukup banyak sebenarnya kegiatan. Dan tahun ini bahkan dirangkaikan juga dengan lomba tari Jepen juga. Sekarang ini benar-benar satu minggu karena permintaan dari budaya ini. Karena bikin tempatnya itu kan mereka bikin sendiri, biaya sendiri. Baik. Jadi kalau terlalu cepat kasihan juga, baru 3 hari udah kita close begitu, sayang.
3: Pemerintah Kota Tarakan berharap Pekan Budaya ini tidak hanya menjadi hiburan rakyat menjelang peringatan kemerdekaan, tetapi juga mempererat silaturahmi antar etnis serta menanamkan rasa cinta budaya daerah sejak usia dini. Setelah jadi, RR Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan Setia Widadi dari Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kembali ke Fira Amalia yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih banyak Heri atas informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kami akan ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada Kurniawan Aditya. Halo Adit, bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca di Banjarmasin saat ini?
1: Kabarnya cuaca Banjarmasin luar biasa panas, tidak jauh berbeda dengan wilayah Kalimantan yang lainnya juga, Fira.
0: Oke, baik. Silakan, ada informasi apa nih untuk para pendengar kita sore ini dari Banjarmasin, Adit?
1: Ini terkait tentang kebakaran lahan yang kembali mengancam wilayah Kota Banjarmasin, Fira.
0: Oke, baik. Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Fira. Pendengar dan pemirsa, kebakaran lahan kembali mengancam khususnya ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Basiri, dan berdasarkan kondisi di lapangan, ini api diduga dipicu cuaca panas dan kondisi kering yang melanda kawasan TPA Basiri. Selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
2: Kebakaran lahan kembali mengancam tempat pemrosesan akhir TPA Basiri. Berdasarkan kondisi di lapangan, api diduga dipicu cuaca panas dan kondisi kering yang melanda kawasan TPA Basiri. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, mengatakan kebakaran pertama kali diketahui petugas lapangan yang kemudian melaporkan kejadian skala kecil di area landfill zona 4. Tim pun langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan awal. Namun upaya pemadaman secara mandiri belum berhasil mengendalikan api. Kondisi tersebut membuat tim mengambil langkah cepat dengan meminta bantuan pemadam kebakaran Kota Banjarmasin. Dugaan sementara kebakaran dipicu kondisi cuaca panas ekstrim dan kekeringan di area landfill. Vegetasi di zona 1 sampai zona 6 saat ini sangat mengering, sehingga tingkat kerentanannya terhadap munculnya titik api atau hotspot masih cukup tinggi.
3: Ada laporan bahwa terjadi kebakaran di zona terkiri, tepatnya itu di zona 4. Kita upayakan pemadaman ini tahun sampai 2012 masih belum padam. Kita bantuan damkar Kota Banjarmasin. Nah, setelah bantuan dari damkar itu datang, dari pukul 13.30, lalu sepenuhnya selesai pemadaman.
2: Tak lama berselang kejadian, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR didampingi Dandim 1007 Banjarmasin Kolonel CZI Slamet Riyadi dan Kapolres Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin turun langsung meninjau TPA Basiri. Dari hasil peninjauan, sekitar 0,48 hektar lahan di kawasan TPA Basiri terdampak kebakaran. Kondisi kemarau panjang disebut menjadi salah satu pemicu utama, diperparah keberadaan gas metan yang terperangkap di bawah timbunan sampah. Pemko Banjarmasin tak ingin kebakaran serupa kembali terjadi. Antisipasi diperkuat dengan menyiagakan personil dan armada pemadam kebakaran dari Disdam Karmat Kota Banjarmasin. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila kembali muncul titik api, sekaligus mencegah kobaran meluas ke area lain.
4: 0,4 sekian hektar ya, berarti kurang tidak sampai 1 hektar ya.
5: Setengah hektar
4: kurang lebih. Jadi di atasnya rumput yang dan tanaman-tanaman yang terbakar, terus juga mungkin karena ada luapan gas metannya itu sendiri sehingga menambahkan api kemarin ya, sehingga terjadi kebakaran. Nah, jadi kami dari pemerintah Kota Banjarmasin sudah standby-kan juga pemadam kebakaran dari dinas damkar sendiri untuk menjaga dan mewaspadai apabila terjadi lagi kebakaran di TPA Basiri sendiri. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya.
2: Meski api telah berhasil dipadamkan, DLH tidak langsung meninggalkan lokasi. Petugas UPTD TPA Basiri bersama unsur pemadam kebakaran masih melakukan penjagaan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. DLH memastikan langkah pengawasan diperketat mengingat kondisi lahan yang kering dapat meningkatkan risiko munculnya kembali kebakaran. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan kita kembali ke Kota Samarinda bersama rekan Fira. Silakan rekan Fira.
0: Baik, terima kasih banyak Adit atas informasi dari Banjarmasin. Dan sekarang kami akan beralih menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan sore ini ada Tiara. Halo, selamat sore Tiara, apa kabar di Nunukan sana?
1: Selamat sore Vira, untuk kabar di Nunukan baik-baik saja. Tapi tadi pagi ini agak sedikit berbeda nih dengan wilayah di Korwil 8 lainnya. Tadi pagi sempat mendung-mendung tipis, tapi menjelang siang sampai sore itu sudah mulai panas.
0: Oke, baik. Semoga kita semua segera turun hujan ya. Ini karena kemarau-nya sudah cukup panjang ya.
1: Iya, benar. Amin. Semoga cepat turun hujan.
0: Oke, baik. Tiara, ada informasi apa dari Nunukan sore ini untuk para pendengar kita?
1: Baik Vira, untuk informasi pada sore hari ini di Nunukan ada terkait pemberian remisi terhadap warga binaan Lapas Nunukan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik Vira, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 967 warga binaan Lapas Nunukan mendapatkan remisi di momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 13 narapidana dinyatakan bebas setelah mendapatkan remisi. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Doni Setiawan mengatakan sebanyak 967 remisi yang diberikan kepada warga binaan Lapas Kelas 2B Nunukan dan sebanyak 13 orang langsung bebas. Pemberian remisi ini bervariasi seperti remisi 6 bulan sampai 1 bulan. Itu sudah memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
3: Berharap warga binaan di sini bisa cepat bebas sehingga overkapasitas yang ada di lapas Kelas B Nunukan bisa berkurang. Karena saat ini sudah dihuni 1.127 orang dengan kapasitas 450 orang.
2: Doni menjelaskan yang mendapatkan remisi 6 bulan adalah warga binaan yang sudah menjalani masa hukumannya kurang lebih 6 tahun, baru mendapatkan remisi 6 bulan. Selain itu, pemberian remisi tersebut menjadi salah satu bentuk penghargaan negara kepada warga binaan pemasyarakatan, WBP, yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif, menjaga kedisiplinan, serta mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana di lapas kelas 2B Nunukan.
3: Kasusnya macam-macam, ada yang narkotika dan ada yang pidana umum yang perlindungan anak. 13 tahun itu ada narapidana yang kasus dengan perlindungan anak dan narkotika. Yang 13 itu langsung bebas, sudah mendapatkan remisi, tanda tangan surat bebas, nanti sudah langsung keluar.
2: Di sisi lain, Lapas Kelas 2B Nunukan memberikan bantuan sosial kepada 13 orang warga binaan yang langsung bebas. Bantuan ini diberikan sebagai apresiasi dari negara untuk warga binaan yang saat ini bebas dengan harapan bantuan yang diberikan bermanfaat untuk keluarga pada saat nanti keluarga menjemput dan berguna bagi lingkungan sekitar. Kemudian warga binaan yang bebas ini sebagian bekerja di bengkel kerja sehingga memiliki keterampilan dan keterampilan tersebut bisa diterapkan pada saat bebas nanti. Delita Reri melaporkan.
1: Baik Vira, demikian informasi dari Nunukan, kami kembalikan ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih Tiara atas informasi dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Pancar Nusantara ya, sore ini akan kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ribuan warga dan relawan memadati Simpang Mall Lembuswana Samarinda mengikuti penghormatan dan pengibaran merah putih memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan oleh Ahmad Junaidi.
1: Sekitar 1.500 relawan dan ribuan warga mengikuti penghormatan bendera merah putih di Simpang Mall Lembuswana Samarinda pada Senin 17 Agustus 2026. Prosesi berlangsung hikmat tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah saat bendera merah putih dikibarkan menggunakan mobil tangga milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda. Bunyi sirine dan klakson kendaraan mengiringi pengibaran bendera di tengah simpang yang biasanya dipadati arus lalu lintas tersebut. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar yang memimpin apel mengapresiasi keterlibatan relawan komunitas ojek online, damkar, serta TNI Polri dalam kegiatan tersebut. Menurut Henry, momentum kemerdekaan menjadi ruang memperkuat kebersamaan, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Merupakan sebuah wujud soliditas, kebersamaan, dan kekeluargaan yang sudah terjalin dengan sangat baik selama ini, sehingga acara pada siang hari ini dapat kita saksikan bersama. Seluruh relawan, seluruh masyarakat Kota Samarinda hadir, kita saksikan, kita melaksanakan penghormatan pada bendera merah putih dan juga diiringi dengan nyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa syukur, bentuk rasa taksim kita atas capaian bangsa Indonesia. Kita sudah 81 tahun menjadi bangsa yang merdeka dan sudah kewajiban dari kita semua untuk mengisi dari kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal positif.
1: Usai pengibaran bendera, suasana semakin meriah ketika mobil pemadam menyemprotkan air ke arah warga dan relawan yang berada di sekitar. Perwakilan relawan Satuan Info Taruna Samarinda, Joko Iswanto, mengatakan kegiatan ini telah digelar sebanyak 7 kali sejak tahun 2020 lalu. Penyiraman air menurutnya dilakukan spontan sekaligus menjadi simbol harapan agar Samarinda segera diguyur hujan di tengah cuaca kemarau saat ini.
3: Baik itu komunitas relawan maupun komunitas dari rekan ojol juga bergabung di kesempatan hari ini. Dan hari ini kita mengibarkan bendera putih melalui unit tangga di Damkar Kota Samarinda dan berjalan dengan lancar dan baik, diakhiri dengan penyiraman air secara spray untuk membasahi Kota Samarinda karena kita tahu bahwa saat ini sedang musim kemarau. Mudah-mudahan ada hujan nantinya.
1: Para relawan berharap penghormatan merah putih di ruang publik ini nantinya dapat terus digelar setiap tahunnya dengan melibatkan lebih banyak masyarakat maupun juga instansi terkait lainnya. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Ahmad Junaidi tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantara Raya edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara Raya.

didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suara.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir, kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Informasi pertama untuk Anda, pendengar, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur mendorong edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA untuk mencegah stunting. Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan mengatakan penguatan pengetahuan gizi sejak dini penting untuk membentuk pola konsumsi sehat sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting. Fahmi Himawan di Samarinda menjelaskan edukasi B2SA menyasar keluarga dan generasi muda melalui program Rumah Pangan B2SA serta B2SA Goes to School di SMP Negeri 10 Balikpapan. Program tersebut diperkuat melalui kolaborasi DPTPH Kaltim, DKP 3 Balikpapan, TPPKK, dan kelompok wanita tani Tunas Mekar untuk mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga.

Arus pendek listrik, masalah yang sering kali dianggap sepele, namun bisa berdampak fatal. Dari korsleting kecil hingga kebakaran besar, semuanya bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Apakah Anda yakin instalasi listrik di rumah Anda sudah aman? Stop kontak yang longgar, kabel yang sudah usang, atau penggunaan alat listrik berlebihan?

0: Jangan biarkan kejadian seperti ini menimpa keluarga Anda. Segera periksa instalasi listrik secara rutin dan pastikan semuanya terpasang dengan benar. Gunakan alat listrik berkualitas dan jangan tunda untuk mengganti kabel yang sudah rusak. Jadilah bijak dalam menggunakan listrik. Keselamatan keluarga Anda lebih berharga dari segalanya. Arus pendek bukan hal yang bisa Anda abaikan. Ingat, mencegah lebih baik daripada menyesal. Periksa, perbaiki, dan pastikan listrik Anda aman setiap saat. Listrik aman, hidup nyaman.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Di Samarinda, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memperkuat peran kader pendamping keluarga untuk mempercepat penurunan stunting melalui edukasi dan deteksi dini. Wakil Bupati Mahulu Suhuk mengatakan pendampingan dilakukan sejak calon pengantin hingga ibu hamil dan menyusui agar masalah kesehatan dapat dikenali lebih awal. Suhuk di Uco Bilang menjelaskan prevalensi stunting Mahulu pada Februari 2026 tercatat 13,7% berdasarkan data EPPGPM, di mana pemerintah daerah menargetkan angka tersebut turun menjadi 11% pada 2026 melalui peningkatan kapasitas kader, termasuk revitalisasi yang digelar di Bumi Perkemahan Pramuka Tanah Mekam Jaya Long Melahang. Informasi tersebut pendengar sekaligus mengakhiri sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini. Dan selain ini pendengar, kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Zona Petang dengan lagu-lagu religi untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM pada 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh AI. Dalam video aslinya pada kanal YouTube kompas.com Reporter on Location, Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada 2020. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu.

Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan.

Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya.

Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak. Al-Quran tak kala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.

0: maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan

Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung. Lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu.

0: orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store. 1 FM.

PI Samarinda Jalan Poros Samarinda Tenggarong di Dusun Margasari Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara ditutup total bagi kendaraan roda 4 atau lebih akibat amblesan tanah yang meluas. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Kaltim Irham Syah mengatakan koordinasi lintas sektor dan langkah tanggap darurat telah berjalan sejak peninjauan lapangan. Ia menegaskan keselamatan pengguna jalan dan warga sekitar menjadi prioritas utama dan untuk sementara waktu, jalan poros ditutup total bagi kendaraan roda 4 atau lebih, sedangkan kendaraan roda 2 dan warga lokal yang menuju huniannya diperbolehkan melintas secara terbatas. Untuk menjaga mobilitas masyarakat, Dinas Perhubungan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Kartanegara dan Polsek Lokulu telah menerapkan rekayasa lalu lintas dengan menyiapkan jalur alternatif.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
2: Pro 1 FM

1 RRI Samarinda, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut kawasan Karang Latohan Pulau Miang, Kabupaten Kutai Timur. Di mana pendengar, usai prosesi pengibaran, tim penyelam melanjutkan kegiatan dengan pawai bawah laut sambil membawa sang merah putih, dan kegiatan tersebut menjadi simbol kecintaan terhadap tanah air sekaligus upaya memperlihatkan keunikan destinasi wisata bahari di Kutai Timur. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim yaitu Muhammad Faisal berharap publikasi kegiatan pengibaran bendera di bawah laut tersebut dapat meningkatkan perhatian wisatawan terhadap Pulau Miang, dan dengan semakin dikenalnya destinasi tersebut, kunjungan wisatawan diharapkan meningkat dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor pariwisata serta perekonomian masyarakat setempat. Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan Fira Amalia telah temani ruang dengar Anda sepanjang rangkaian Samarinda sore hari ini. Dan saat ini pendengar akan bergantian dengan rekan siaria Arda yang akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 12 malam. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Sembilan puluh tujuh koma enam FM
2: Pro 1 RRI.

0: 1. Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menggencarkan program cek kesehatan gratis atau CKG untuk memperkuat deteksi dini penyakit tidak menular. Kepala Dinkes Kalimantan Timur Jaya Mualimin bilang, penyakit tidak menular penyumbang sekitar 65,52% dari total angka kematian di wilayah Kalimantan Timur. Jaya Mualimin di Samarinda menjelaskan lebih jauh, kematian akibat penyakit tidak menular didominasi penyakit kardiovaskuler sebesar 35%. Selanjutnya kanker mencapai 10,39%, sedangkan diabetes dan penyakit ginjal sebesar 5,18%. Demikian lintas informasi jam 7 malam hari, saya Ria Arda.
1: Lintas informasi.
0: Rom 1.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika, dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir, kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97.6 FM, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia bersama dengan Dewa 19 dengan Desi. Ini lagunya satu kantong album sama siapa ya? Oh, judul lagu Restu Bumi, kemudian Aku Milikmu. Ini juga hit di kala itu. Hello, untuk Anda yang masa remaja era tahun 90-an, angan Anda pasti tahu dengan lagu Desi yang sudah membuka kebersamaan saya dengan Anda di Samarinda malam hari. Dari kawasan Miamin Raya 8 Samarinda, malam ini saya ditemani sama Indra Agus yang akan coba terus temani malam hari Anda dengan lagu-lagu hit di era zamannya manca Indonesia. Indonesia manca terbalik-balik rianya. Juga wawasan informasi akan saya bagi untuk Anda. Pendengar, Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rates atau MDR Kris sebesar 0% alias gratis untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang akan berlaku efektif mulai nanti 1 Oktober 2026. Destri Damayanti, pejabat gubernur sementara BI, ini mengatakan kalaupun kebijakan tersebut akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat. Sementara itu, pendengar, Rian Rijaldi, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, mengatakan perluasan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya bagi merchant sekaligus mendorong akseptasi kris. Sebagai informasi, pendengar, MDR kris ini merupakan biaya jasa yang dikenakan kepada merchant oleh penyedia jasa pembayaran ataupun PJP saat bertransaksi menggunakan kris. Biaya ini sepenuhnya ditanggung oleh merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen ataupun pembeli. Lebih rincinya, pendengar, kebijakan dari MDR 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro, usaha menengah untuk transaksi sampai dengan Rp500.000. Pemberlakuan MDR 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori lainnya kecil, menengah, dan besar untuk transaksi dengan Rp100.000 dari sebelumnya sebesar 0,7%.
1: Sibuk kerja.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi IKN terus berproses dan berprogres. Informasinya saya bagi untuk Anda pendengar, pembangunan kawasan yudikatif di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur terus berjalan sesuai dengan jadwal dengan target penyelesaian secara menyeluruh pada tahun 2027. Pejabat tempat komitmen PPK E4 Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN Sony Alisa mengatakan cuaca cerah selama musim kemarau mendukung percepatan pekerjaan siang dan malam. Hal ini dikatakan Sony Alisa saat meninjau lokasi proyek di Nusantara. Ia menjelaskan paket pembangunan mencakup gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan, sementara paket Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial telah mencapai progres 45,7%.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: 97.6 FM, pendengar Pro Satelit Samarinda. Sejumlah negara turut menyampaikan kedukaan atas terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, Sabtu 15 Agustus 2026. Ucapan duka datang dari Amerika Serikat, Arab Saudi, China, Korea Selatan, hingga Iran atas bencana gempa yang menimbulkan korban pada masyarakat NTT. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Senin 17 Agustus 2026 menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban yang hilang. Pesan tersebut disampaikan bersamaan dengan ucapan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara Xi Jinping, Presiden China, juga menyampaikan duka kepada Prabowo Subianto, Presiden, dan berharap pemerintah setara Indonesia dapat segera mengatasi dampak bencana dalam waktu dekat. Lee Jae-myung, Presiden Korea Selatan, menyampaikan simpatinya melalui unggahan di akun X resminya. Sementara Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Raja, dan Mohammed bin Salman MBS, putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Mohammed bin Salman MBS Arab Saudi, mengirimkan telegram bela sungkawa secara terpisah kepada Prabowo Subianto. Sementara itu, Masoud Pezeshkian, Presiden Iran, juga menyampaikan duka atas bencana sekaligus menyatakan kesiapan Iran menawarkan bantuan media ke wilayah yang terdampak.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di

0: mengurangi dampak pemanasan global.
1: Tiba saatnya kepada Tanisha untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, kemandangan dan isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya sudah terdengar. Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di kawasan kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat isyak. Tentu bagi Anda yang sedang menjalankan, mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dipermudah oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Bila bersedih, sembunyikan saja masalahmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ringankan beban masalahmu dengan menyembunyikannya. Hadis riwayat Ahmad.

layanan pemenuhan gizi SEPG di sekitar wilayah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur NTT meningkatkan kesiapsiagaan dan menyesuaikan pelayanan untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat yang terdampak. Sudaryono, Kepala BGN, mengatakan SEPG yang berada di lokasi terdampak harus mengutamakan keselamatan. Sementara SEPG di wilayah sekitar yang masih beroperasi normal dapat mengalihkan ataupun menyesuaikan layanan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sudaryono juga meminta jajaran BGN dan pengelola SEPG menjalankan arahan penanganan bencana yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan agar setiap keputusan di lapangan tidak diambil berdasarkan dengan asumsi pribadi. Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK mendorong pemerintah daerah NTT segera membentuk satuan tugas Satgas Penanganan Bencana. Pratikno Menko PMK mengatakan keberadaan Satgas daerah diperlukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan bantuan bagi penyintas gempa bermagnitudo 7,7 dapat disalurkan secara lebih merata. Menurutnya, kebutuhan tersebut semakin mendesak karena lokasi pengungsian warga tersebar di sejumlah titik dan tidak terpusat pada satu lokasi. Pembentukan Satgas diharapkan dapat mempermudah koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat serta unsur terkait dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penanganan kondisi darurat di berbagai wilayah yang terdampak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Sepucuk Angpau Merah adalah sebuah novel karya Terelie yang mengisahkan kisah seorang pemuda bernama Dani yang menjadi pengurus sebuah rumah tua yang berusia puluhan tahun yang dikenal sebagai Rumah Merah. Di rumah ini, Dani menjalani kehidupan yang sederhana dan terpencil. Ia hanya memiliki beberapa teman dan menghabiskan waktunya dengan merawat rumah tersebut. Kehidupan Dani berubah ketika ia menemukan sepucuk angpau merah yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun di rumah tersebut. Angpau tersebut berisi sejumlah uang dan sebuah surat dari pemilik rumah sebelumnya. Dalam surat itu, pemilik sebelumnya meminta agar uang tersebut digunakan untuk mencari sesuatu yang telah lama hilang. Dani memutuskan untuk menjalankan misi tersebut. Dan dalam perjalanan mencarinya, ia bertemu dengan berbagai karakter unik yang membantunya dan mendukungnya dalam pencariannya.

mengubah hidup seseorang dan membuka pintu menuju perjalanan yang menakjubkan. Novel ini juga menyoroti persahabatan yang kuat yang mempengaruhi karakter utamanya, serta alur cerita petualangan menjadi proses bagaimana karakter mengalami pengembangan diri dan menginspirasi agar kita menggunakan imajinasi kita dan menghargai petualangan sehari-hari. Esensi dari novel Kamu dan Sepucuk Angpau Merah mungkin berfokus pada nilai persahabatan, pertumbuhan pribadi, dan petualangan yang penuh keajaiban. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pesan dan tema novel ini, dianjurkan untuk kamu secara langsung dan meresapi kisahnya dengan cara pribadi. Karena pengalaman pembaca bisa bervariasi bergantung pada interpretasi individu. Demikian esensi buku berjudul Sepucuk Angpau Merah, karya Terry Lie. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Timur NTT. Bantuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN melalui Badan Pangan Nasional Bapanas. Andi Amran Sulaiman, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian mengatakan, bantuan pangan telah mulai disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga selama masa penanganan bencana. Menurut Amran, bantuan yang telah dikirim sejauh ini berupa beras yang berasal dari Perumbulok. Kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Samarinda. Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta. Menghentikan cipta dari saya menyebut bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya di sini ya Pak ya,
5: yang rujukannya
1: ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja cepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun huntap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
13: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surah perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
13: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
14: Mohon izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
15: Termohon 2, siapa pernyataannya?
16: Sama.
15: Turut termohon bagaimana?
13: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
17: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker, di Jeddah terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom nusuk pasar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
17: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah.
19: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
18: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan usaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
19: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
20: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
19: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
3: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
3: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
23: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
24: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bir
25: Sa
1: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Gornik Zalapse dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah disorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
4: İyi bir takım, organize bir takım.
1: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paolo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Agak sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portugal RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM, mendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya ke ruang dengar Anda. Kami antarkan mimbar agama Buddha bersama dengan Samanita Damashiri dengan Taufik, judul Manfaat Meditasi.
1: Mimbar agama.
2: Arahatu sama sambutasa. Namo tassa bhagavato arahatu sama sambutasa. Namo tassa bhagavato arahatu sama sambutasa. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, sampai jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha melalui Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema manfaat meditasi. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, pada saat kita melakukan suatu aktivitas, tentu kita melakukan aktivitas tersebut karena berpikir bahwa ada manfaat dari aktivitas tersebut. Kalau aktivitas tersebut sia-sia saja, tidak ada manfaatnya, tentu kita tidak akan pernah mau melakukannya. Demikian juga dalam bermeditasi, kita ingin berlatih meditasi, kita ingin melakukan meditasi karena kita memahami, mengerti bahwa meditasi memberikan manfaat dalam hidup kita. Oleh karena itulah, kita itu mau berlatih, mau mengembangkan meditasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika meditasi tersebut sia-sia, sudah barang tentu kita tidak akan pernah mau melakukannya. Kita tidak akan pernah mau berlatih. Tetapi karena kita memahami, kita mengerti bahwa meditasi memberikan manfaat dalam hidup kita, kita pun berlatih, kita pun mau melakukannya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan pada saat kita melakukan meditasi. Yang pertama adalah meditasi itu membuat kita bisa hidup lebih bahagia. Meditasi yang kita lakukan dari waktu ke waktu, meditasi yang kita latih setiap saat, akan membuat kita memahami bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, semuanya pasti akan berubah. Semuanya pasti akan mengalami perubahan, dan tidak selamanya pengalaman-pengalaman tersebut terus dialami. Contoh, seperti rasa senang. Rasa senang tersebut tidak selamanya kita alami, tidak selamanya kita rasakan, tetapi pengalaman-pengalaman tersebut akan berubah seiring dengan berubahnya kondisi yang menentukan pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, oleh karena itulah, ketika pengalaman-pengalaman tersebut terjadi, kita bisa menghadapi pengalaman-pengalaman tersebut dengan cara yang lebih elegan, dengan cara santai, dengan cara yang lebih bahagia. Ketika kita memahami bahwa semua apapun yang terjadi, semua pengalaman yang ada dalam hidup kita itu pasti berubah. Kita tidak khawatir sedikit pun, kita tidak takut sedikit pun, tetapi kita akan berani menghadapinya dengan penuh kebijaksanaan. Kita tidak takut sedikit pun. Kita tidak menghadapi pengalaman-pengalaman tersebut dengan kegelisahan, dengan khawatiran, dengan rasa takut, tetapi kita akan menghadapinya dengan santai, menghadapinya tetap dengan tersenyum. Karena kita tahu bahwa semua itu hanyalah fenomena-fenomena yang memang harus terjadi dalam hidup kita. fenomena-fenomena yang memang harus kita alami dalam kehidupan kita. Dengan memegang prinsip semacam itu, kita akan bisa memahami, bisa menghadapi kehidupan ini dengan tenang, dengan bahagia, dan kita tidak akan bersedih ketika fenomena-fenomena yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang tidak kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Namun, kalau kita tidak memahami bahwa fenomena-fenomena tersebut sekedar datang untuk pergi, sekedar datang untuk lenyap kembali, kita berpikir bahwa fenomena-fenomena tersebut datang untuk selamanya, datang untuk terus kita alami dalam kehidupan kita. Karena pemahaman-pemahaman semacam inilah, karena persepsi semacam inilah, pada akhirnya kita itu menderita, kita merasa susah, kita merasa tidak nyaman, tidak enak, makan tidak bisa, tidur tidak bisa, bersosialisasi dengan orang lain juga tidak bisa. Karena kita menghadapi fenomena-fenomena tersebut dengan prinsip, dengan pemahaman, dengan persepsi bahwa fenomena-fenomena tersebut terjadi untuk selamanya, terjadi tanpa adanya perubahan. Namun, ketika kita semuanya memahami bahwa setiap fenomena yang muncul pasti akan pergi, setiap fenomena yang datang pasti akan lenyap, kita tidak akan pernah bersedih, kita tidak akan pernah bermuram durja, tetapi menghadapinya dengan tenang, menghadapinya dengan perasaan yang bahagia. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, dengan berlatih bermeditasi, salah satu manfaat yang pertama kita dapatkan, kita akan bisa hidup lebih bahagia. Karena kita memahami bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan dalam hidup kita, semuanya pasti akan berubah, tidak kekal sifatnya. Semuanya pasti akan muncul, berkembang, dan lenyap kembali. Semuanya pasti akan datang dan sekedar untuk sirna. Karena itu, kita tidak akan merasa sedih, tetapi menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut dengan perasaan bahagia. Kita tidak perlu merasa sedih juga, karena ketika perasaan-perasaan atau fenomena-fenomena tersebut terjadi, kita tahu bahwa fenomena-fenomena tersebut sekedar datang untuk singgah dan kemudian pasti akan pergi kembali. Fenomena-fenomena tersebut tidak datang untuk menetap dalam diri kita, untuk terus bertahan dalam diri kita. Persepsi semacam itu tidak akan ada, karena kita memahami bahwa apapun yang ada, apapun yang muncul, pasti akan berkembang dan lenyap kembali. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, ketika kita bermeditasi, kita akan bisa bermeditasi dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih elegan, mengembangkan kesadaran dari waktu ke waktu dengan penuh kebahagiaan juga. Ketika kita memahami bahwa fenomena-fenomena tersebut hanyalah untuk datang dan pergi kembali, hanya untuk singgah sesaat dan akhirnya pergi entah kemana. Nah, kemudian ada manfaat yang lain, yaitu kotoran batin kita akan semakin berkurang. Kita bermeditasi, tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan kotoran batin. Tujuan utamanya adalah untuk melenyapkan noda-noda batin yang selama ini kita miliki. Dengan cara seperti itu, nanti pada akhirnya kita bisa akan hidup bahagia, hidup tenang, hidup tentram, tanpa mampu digoyah oleh fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita ataupun di dunia ini. Kita berlatih bermeditasi karena kita ingin menghancurkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan kita. Pada dasarnya, kita semua menderita. Pada dasarnya, kita semua selalu terlahir kembali karena adanya keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Begitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan ini mencengkeram kita, terus ada dalam diri kita, kita mau tidak mau harus menderita. Karena keserakahan, kita terus berlari kesana kemari, mencari dan mencari apa yang belum kita dapatkan, apa yang belum kita genggam di tangan. Karena keserakahan, kita terus berusaha dari waktu ke waktu, menghabiskan waktu,

0: Tetapi ciri khas kebencian adalah menolak. Ciri khas kebencian adalah selalu tidak mau menerima, membuang begitu saja. Oleh karena itu, ketika kebencian ini kita miliki, apa yang terjadi dalam diri kita adalah kita mudah mengkritik sana sini, menolak sana sini, kemudian juga membenci sana sini, tidak suka ini dan itu. Kita selalu berusaha untuk mengkritisi apapun yang ada di depan kita dan tidak bisa menerima dengan lapang dada. Tetapi ketika batin kita dikuasai oleh kebodohan, apa yang terjadi dalam diri kita adalah kita itu selalu melihat segala fenomena tidak sesuai dengan realitasnya. Kita melihat dengan persepsi yang berbeda. Karena kebodohan, kita melihat sesuatu yang berubah sebagai sesuatu yang kekal. Melihat sesuatu yang sebenarnya penuh penderitaan, tetapi kita anggap sebagai suatu kebahagiaan. Karena sesuatu itu sebenarnya tanpa inti, tak bisa diklaim sebagai diri, sebagai milik, maupun sebagai milik kita. Kita mengklaim tersebut sebagai aku, milikku, dan diriku. Nah, semua itu terjadi karena adanya kebodohan. Semua itu terjadi karena kita dicengkram oleh avijja, oleh moha, sehingga kita tidak bisa melihat dunia ini dengan cara yang benar. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, ketika kita bermeditasi, kita akan berusaha untuk mengikis tiga hal ini dari waktu ke waktu. Cara mengikisnya sebenarnya tidak sulit, tidak rumit, dan justru sebenarnya sangat gampang. Setiap kali ada keserakahan yang muncul, apa yang perlu kita lakukan? Hanyalah mengamati, melihat, dan sekedar mengobservasi sampai sejauh mana keserakahan itu muncul, sampai sejauh mana kebencian itu muncul, sampai sejauh mana kebodohan itu muncul dalam diri kita. Ketika kita lakukan terus-menerus, nanti keserakahan, kebencian, dan kebodohan akan lenyap dengan sendirinya, akan hancur dengan sendirinya. Sang Buddha mengatakan bahwa siapapun yang sanggup melihat dan mengamati, siapapun yang sanggup mengetahui dan menyadari, merekalah orang-orang yang sebenarnya akan sanggup menghancurkan kotoran batin. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat pada ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya. Semoga Sang Tiratana selalu memberkahi. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.
1: Mimbar Agama.
2: Pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan Mimbar Agama Buddha, disampaikan bersama dengan Bapak Samanera Dhammasiri.

0: 1.
1: Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Polda Kaltim meluncurkan program inovatif bernama Sulam. Sinergi untuk layanan akses medis, langkah progresif ini menjadi wujud nyata pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam memberikan kepastian jaminan

0: kesehatan bagi para tahanan khusus narkotika melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Direktur Serse Narkoba Polda Kalimantan Timur, Kombes Polisi Romilus Tamtelahitu menegaskan, status hukum sebagai tahanan sama sekali tidak menggugurkan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Program Sulam diinisiasi sebagai bentuk kolaborasi lintas instansi yang bergerak atas dasar kemanusiaan.
1: Lintas informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya ke ruang dengar Anda. Bisa kembali Anda dengarkan drama radio dalam judul Pak Manto, produksi dari RRI Padang.
4: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
5: Iya.
4: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
5: Biasa aja.
4: Baiklah, semangat Dirja.
5: Semangat, semangat. Semangat apanya?
4: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
5: Capek kerja gini terus.
4: Hello. Capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer, terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
5: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
4: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
5: Ah, klise.
4: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
6: Kenapa?
4: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
6: Kok bisa gitu ya?
4: Nah itu, aku gak tahu juga.
6: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
4: Ya gitu deh, bosan.
6: Apa? Bosan?
4: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
6: Ya udah, biarin aja.
4: Kok gitu sih, Tik?
6: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Maksudnya kita harus peduli?
4: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus, kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
6: Terus, kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa, coba?
4: Coba deh, sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
6: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
4: Sip.
5: Aduh, pagi mogok ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah makin sial aja nih ya.
7: Kenapa nak? Mogok?
5: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
7: Sini. Setelah belokan ini, ada bengkel. Tapi, pagi-pagi gini, memang belum buka. Paling jam 9 lah.
5: Wah, masih lama ya, Pak? Sekarang baru 7:30.
7: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali, Bapak lihat. Namamu siapa?
5: Saya Dirja, Pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian, Pak. Bagian administrasi.
7: Oh, syukurlah. Oh ya. Nama Bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
5: Alhamdulillah sudah 5 tahun, Pak.
7: Oh, sudah cukup lama ya.
5: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
7: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
5: Lah, 12 tahun, Pak?
7: Iya.
5: Sudah lama juga ya, Pak?
7: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
5: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
7: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat, jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat Bapak. Jadi ya dinikmati saja.
5: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa Pak?
7: Ya biasanya sih sampai jam 5 sore.
5: Terus pulangnya nanti bagaimana?
7: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
5: Kok Bapak masih jualan?
7: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
5: Maaf Pak, bukan maksud saya.
7: Gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
5: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
7: Ya amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
5: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
7: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
5: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
2: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Guspri Azwar.
0: Pendengar, baru saja Anda dengarkan drama radio dalam judul Pak Manto, produksi dari RRI Padang. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan ikuti.

Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda.

Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

kali ini. Tanggal 18 Agustus tidak hanya memiliki makna dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ini pendengar, juga menjadi momentum di tingkat internasional karena hari ini diperingati juga sebagai Hari Penelitian Kanker Payudara Sedunia. Peringatan ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan perhatian terhadap penelitian, pengembangan pengobatan, serta upaya menemukan cara yang lebih baik untuk melawan kanker payudara. Ada alasan menarik mengapa tanggal 18 Agustus terpilih. Angka 18 pada bulan ke-8 dikaitkan dengan angka 1 dari 8 yang digunakan sebagai simbol dalam kampanye peringatan mengenai resiko kanker payudara. Kita akan mengenal lebih dekat yaitu komunitas Love Pink.

0: Ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Jivi.
0: Ya, kalah lagi.
1: Serius amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
2: Akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
3: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
2: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
3: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
2: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
3: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi, kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar, kalau disalahgunakan sama orang lain, bisa gawat tuh.
2: Oh, gitu ya? Yaudah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.

dengan Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan mengenal komunitas Loving. Nah, ini merupakan komunitas organisasi non-profit yang berfokus pada kampanye kesadaran deteksi dini kanker payudara. Diawali di tahun 2012 oleh dua pendiri, yaitu almarhum Santi Persada dan Madalina Mutia. Keduanya adalah seorang warios dan supervisor kanker payudara yang telah membantu banyak pasien untuk menjalani perjalanannya bersama dengan kanker payudara dengan berani. Kemudian pada tahun 2014, pendengar, komunitas ini resmi berdiri dengan nama Yayasan Daya Dara Indonesia. Saat ini, pendengar, Loving telah mendukung sekitar lebih kurang 17.000 lebih para warios kanker payudara yang didominasi oleh perempuan. Sebagian besar juga sudah tersebar di 11 kota di seluruh Indonesia, Jabodetabek, Yogyakarta, Bandung, Jember, Surabaya, Malang, Palembang, Pekanbaru, Padang, Banjarmas, Banjarbaru, dan Manado. Tentunya Samarinda ada ya. Ranah pekerjaan dari Loving ini meliputi adanya perencanaan, kemudian perorganisasian dan pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan kesadaran kanker payudara. Kegiatan ini yang sifatnya sebagai dukungan dan keterlibatan dengan masyarakat, khususnya melalui inisiatif-inisiatif melalui edukasi, yaitu Pink Talk, kemudian Pink Screening, pemeriksaan ultrasonografi payudara, dan mempromosikan praktek-praktek kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan 7.6 FM mendengar Pro Satu Area Samarinda, kita mengenal lebih dekat dengan komunitas Love Pink. Nah, ini memiliki misi yaitu mengedukasi, memberikan akses edukasi dan informasi seputar kanker payudara, faktor-faktor resiko dan cara mendeteksinya. Kemudian juga meningkatkan kepedulian akan pentingnya deteksi dini kanker payudara dan memberikan akses kepada pasien kanker payudara untuk dapat bergabung dalam komunitas ataupun kelompok pendukung sekaligus memperoleh informasi dan dukungan moral dari warriors dan survivors lainnya. Visinya berusaha menurunkan jumlah pasien kanker payudara stadium lanjut pada tahun 2030, pendengar.
2: Pro 1.

dari penyanyi asal New Jersey, Natalie Amrufia dengan Throne. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di 54 menit, tinggalkan dari jam 9 malam hari. Berwawasan paling akhir di obrolan komunitas mengenal dengan loving, yaitu memiliki pesan sederhana yang sangat penting. Mengatakan bahwa perjuangan melawan kanker tidak berhenti pada satu bulan ataupun satu hari tertentu. Penelitian menunjukkan edukasi, deteksi dini, dan dukungan terhadap pasien tetap membutuhkan perhatian sepanjang tahun.

0: Ruang Lidu Pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini barengan dengan Riada akan terus menghibur Anda di lagu-lagu terpilih Ruang Rindu. Pembuka bersama dengan Fatur lewat lagu kondangnya Selalu Untuk Selamanya. 0541-736-5666 ataupun 743-495 saya nantikan di WN 811-5544-976. Nanti ada Miliki Diriku, Kehilangan Firman, Diana Ros, Vina Pandiwinata, Aku Makin Cinta, Pelangi di Matamu, Kos Putih Melati, Endless Love, Anang dan Chris Dayanti, Senet Twain, kemudian Killing Me Softly. Ya, saya akan ketemu dulu yang sudah menunggu sedari tadi. Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Windu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyiar idolaku.
0: Yes, asik. Anda bilang penyiar idolaku. Nanti kita akan agar rencana jumpa fan. Kira-kira bapaknya datang enggak? Katanya idola sama Riarda.
1: Insyaallah.
0: Oh, sudah tahu kabarnya ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Sudah tahu kabarnya kita mau jumpa pendengar. Setuju enggak kira-kira, Pak?
1: Ini sih 100% setuju,
0: Mbak. Oh,
1: ya.
0: 100% Pak ya.
1: Saya pendukung berat ini di
0: Pro 1. Pendukung berat. Mau ketemu siapa, Pak? Nanti, Pak, kalau jumpa fan, Pak.
1: Yang pertama nih yang ngomong ini dulu, kita kan mengidolakan.
0: Nanti jangan bawa, ya. Jangan sembunyi. Wih, itu yang namanya Riarda gitu. Iyalah, asik. Kalau gitu ya biasanya lo pendengar tuh mau ketemu Riarda, tapi dari jauh biasanya. Nanti kalau sudah mengudara, oh itu namanya Riarda.
1: Kadang-kadang kan temennya yang malu takut.
0: Enggak lah, Pak. Kok takut? Iya ya.
1: Di radio ini kan ngomongnya enak. Ketemu kita kadang-kadang grogi ngomong.
0: Enggak lah, santai sama Riarda itu, Pak. Bawa rombongan, Pak, dari 50, Pak ya, kawan-kawan nanti ya, bisa, Pak ya. Wala, biar rame, Pak ya. Lama loh saya enggak jumpa fan itu ya. Meletan berapa itu? Wala, iya.
1: Ini sebetulnya lama medula kan tuh cuma
0: iya.
1: Mungkin belum tahun ada mungkin cuma masuk namanya tuh jarang ketemu saja pas ketemu. Baru mau kayak gimana tuh, nah udah ketemu nomor 21.
0: Lama ya, iya.
1: Masuk, oh gini tuh rasanya masuk.
0: Jumpa fans yang ramai itu dulu waktu di Wali Kota tahun berapa? 94. Kemudian tahun 2000 bersama dengan Wali Kota juga di Pemkot waktu itu. Terus di kantor gubernur. Terus sekarang ini ya, iya Pak, betul-betul ya. Oke, sip, ditunggu nanti Pak, banyak kawan. Apa Pak?
1: Pelangi di matamu kan
0: tadi. Oh, pelangi di matamu. Ada pelanginya ya, Pak ya. Enggak ada pelangi, Pak, enggak hujan, Pak.
1: Iya. Tapi di Banjarmasin Mbak nomor ya hujan juga.
0: Alhamdulillah, hujan kiriman, Pak.
1: Hujan betulan juga enggak mungkin hujan kiriman.
0: Enggak, artinya cuma sebentar biar ngadem gitu, enggak luar biasa ya, gitu, Pak ya. Karena memang prediksinya dari BMKG itu ya tetap waspada, hati-hati sampai Oktober ini, Pak. Musim panas ini, Pak. Walah. Panas, ngentang-ngentang, ngentang-ngentang. Itu tadi jumpa fan, itu Pak. Setuju Pak ya? Setuju atau tidak setuju dan di mana ya?
1: Kalau jumpa fan nih, ya itulah 100% itu bang mendukung kita.
0: Ya oke, 100% ya. Baik.
1: Yang pertama tadi itu tadi, mudah-mudahan ketemu semua Mbak Ria.
0: Oke, iyalah.
1: Bapak Adil, Mbak Pira. Apa lagi Bang Didi kata?
0: Oh iya.
1: Kalau bisa semuanya lah kita butuh barang ya.
0: Oh iya betul. Semuanya pro 4 juga, kawan-kawan di pro 2 semuanya penyiar reporter muncul. Tanya pasti penyiarnya masih ada lah.
1: Sama ini sebetulnya dari saya ini monitor semua pro 4, pro 1, pro 3. Cuma yang ngepinnya tuh di pro 4 dengan pro 1 ini.
0: Iya. Karena seumuran Pak, Pak.
1: Pokoknya biar lari ke pro 4, lari lagi ke pro
0: 1. Seumuran. Baik. Oke, Pak Sarundeng, terima kasih sudah nyapa saya.
1: Mudah-mudahan dari sehat keluarga Mbak Riana.
0: Baik, pelangi di matamu. Ya, Pak.
1: Salam sedikit lah.
0: Boleh lah.
1: Salamnya ada Bu Asi, Bunda Ika, Bunda Yuli, Bunda Wati, Bang Arman,
0: Iya, nanti ketemu Buwati bareng Bu ya.
1: Buwati itu anu juga temannya juga Pak anu.
0: Iya, Buwati nanti Bang Arman mau muncul enggak nanti? Oke. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Saruneng. Sangat setuju dan akan hadir ya. Selamat malam.
2: Selamat malam Ibu Ria.
0: Oh ya, nanti kira-kira datang enggak Pak Arman ini nanti? Saya jadi penasaran yang mana.
2: Insyaallah. Insyaallah. Nanti Ibu Ria merapat terus ke saya nanti kalau saya hadir.
0: Oke, Eranda itu.
2: Iya, nanti penyiar-penyiarnya cewek-cewek semua tuh, pro 3, pro 4-nya tuh, pro 2-nya tuh, pro 1 nanti ngerapat ke saya semua nanti.
0: GR banget loh daripada minder ya candaan kita. Oke, iya iya iya.
2: Kapan lagi kita bercanda Maria?
0: Iya, kalau enggak di sini ya, saatnya bercanda dengan Ria Arda. Just kidding. Jangan dimasukkan di hati.
2: Sebenarnya tadi Mbak Ria
0: apa itu?
2: Pengen dengar Mbak Ria itu pakai bahasa Banjar itu dengan.
0: Oh iya, lupa saya.
2: Jadi seru-seruan.
0: Jadi benar hilah gitu.
2: Iya, kayak Bung Padil kan dia ngikut itu. Jadi pendengar itu kayak lucu-lucu kayak gitu nah Mbak Ria. Jadi lidahnya Mbak Ria itu kayak apa?
0: Oh, bisa. Saya misalnya cuma hilah.
2: Nah, kan bisa direkam itu Mbak Ria. Jadi saat cuap-cuap Mbak Ria interaktif dengan
0: Jilakar Serundeng, iya.
2: Nah, bahasa Banjar.
0: Iya, kalau.
2: Jadi ibaratnya tuh kayak mana ya?
0: Itu ham
2: tidak,
0: gitu.
2: Ya, tidak mencemooh, tidak.
0: Enggak, senang aja sih.
2: Senang, iya. Karena kapan lagi kita mendengar yang kayak gitu-gitu kan, bahasa daerah itu.
0: Iya, dialeknya Pak ya, enggak bisa lepas. Iya. Biasanya totok, kalau saya kalau ngomong biasa ya totok, medok.
2: Ya. Saya itu kadang kalau yang totok-totok itu nah Mbak Ria kadang ya senang aja Mbak Ria. Ibaratnya tuh langka kayak gitu nah Mbak Ria.
0: Iya.
2: Nah itu jadi seru-seruan aja.
0: Ya.
2: Jadi kapan-kapan kalau nya interaktif lagi sama Julak Sarondeng, Mbak Ria, bahasa Banjar ya. Karena kan direkam, nanti saya rekam loh di sini.
0: Oh gitu ya Pak ya.
2: Iya, seru-seruan.
0: Seru-seruan, iya Pak.
2: Oke, jadi temanya tadi tentang pertemuan
0: reunian.
2: Reuni. Kapan Mbak Ria?
0: Rencananya menjelang ini rangkaian peringatan hari ulang tahun RRI ya, sebelum tanggal 11 lah nanti gitu
2: ya,
0: rencananya
2: ya. Jadi reuninya di kantor gubernur atau di mana, di Lamin?
0: Enggak lah, di RRI kan punya gedung juga, auditorium juga besar Pak.
2: Oh, jadi pentasnya acara apa aja Mbak Ria?
0: Maunya sih karaoke.
2: Nah
0: itu dia
2: itu karaoke.
0: Iya.
2: Karena Julak Sarondeng itu jago nyanyi itu.
0: Nyanyi dangdut.
2: Iya, apalagi Pak Suwandi. Wah,
0: Wih.
2: Pak Suwandi jago.
0: Oh iya, jumpa fan Pak Suwandi lama sekali. Tahun berapa itu Pak? Saya masih di Pro 2 waktu tahun 2000 ya, Pak ya.
2: Iya,
0: di Sikaret waktu
2: bisa
0: itu.
2: Bisa datang. Ya. Pak Haye bisa datang juga.
0: Oh, betul Pak Haye.
2: Nah, itu Pak Haryanto kan bisa diundang.
0: Betul.
2: Yang di Pasir itu Pak Ridwan. Yang di Batuah itu Pak siapa?
0: Siapa ya? Yang buah nak punya kebun buah naga, siapa sih ingat
2: sebutnya? Iya, dia orang Sulawesi itu.
0: Oh, Sulawesi nanti bawa buah naga.
2: Iya, pokoknya banyak lah Mbak Ria.
0: Iya iya.
2: Jadi kalau bertemu itu saling salam salaman.
0: Iya. Nah, ngobrol gitu.
2: Iya, saling berbagi wawasan, saling berbagi cerita. Apalagi berbagi ilmu, jangan ilmu kebal. Kebal dipanggil nggak denger-denger.
0: Gitu ya.
2: Nah itu.
0: Oke.
2: Oke deh, aku dukung Mbak Ria.
0: Dukung sip ya. Jangan bilang dukung nanti nggak datang.
2: Insya Allah Mbak Ria kalau ada waktu bisa aja nyelonong Boy kesana.
0: Iya, dia kedakan lah paling tidak 2 jam.
2: Acaranya malam atau siang?
0: Belum, kita belum, nanti ada rapat tersendiri Pak ditentukannya enaknya ya, jam berapa, hari sore, apa, malam-malam atau seperti apa nanti gitu.
2: Oke deh.
0: Serunya seperti apa, baik. Oke.
2: lagunya lagu ikutan aja dah Mbak.
0: Pelangi di matamu Pak, pelangi di matamu. Enggak ada gelap.
2: Ya itu sudah ikutan aja.
0: Oke. Okay.
2: Oke, okay, buat pendengar setia Pro 1 salam kompor saja semuanya.
0: Datang ya, tak absen usan. Dua orang sudah nyata datang. Insyaallah.
2: Sekali merdeka
0: tetap merdeka. Merdeka. Sudah merdeka Anda?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Panjang aslinya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam. Oh beda, saya biasanya kok ganti apa emoji. Jadi saya siapa ini, enggak ini nomornya. Ternyata suaranya sudah khas Pak Sulaiman. Wah, oke.
3: Iya, kalau Mbak Ria tuh terus terang aja orangnya manis. Pokoknya siapa yang sering ketemu dengan Mbak Ria tuh, Pak. Oh, pokoknya luar biasa deh.
0: Iya, iya, iya, iya. Kecap nomor 1, dada kecap nomor 2, Pak. Beleh, beleh.
3: Kita kalau ketemu tuh biar dari kita enggak nyapa, dia nyapa di luar.
0: Mm-hmm,
3: oh, ini Pak Sulaiman. Oh, apalagi Pak Sulaiman ya.
0: Pak Sulaiman ya, malah. Bapaknya senyum-senyum, langsung minggir. Dideketin minggir loh, ya apa aku ini?
3: Pokoknya acara apa aja tuh di RR itu. Pokoknya dari yang saya lihat itu sibuk betul.
0: Pokoknya mundar-mandir, mundar-mandir setrika.
3: Pokoknya multi panitia. Pokoknya lengkap pokoknya.
0: Datang ya Pak nanti ya?
3: Insyaallah.
0: Insyaallah. Iya lama loh Pak ya.
3: Ya susun aja acaranya dulu ya.
0: Mungkin itu ya, mungkin untuk Anda pendengar pertama dan terakhir ketemu dengan saya. Saya sudah menjelang-jelang sempurna tugas saya.
3: Terakhir itu banyak. Kalau nggak salah di Karut itu.
0: Ya, di Karut itu ya, betul-betul. Ya, ya, ya, ya. Waktu di Pemkot dulu datang Pak ya, belum ya? Di Pemkot sama Pemkot sama enggak, Pak Waris Husin, Pak Wali Kota waktu itu. Kemudian dengan Wali Kota juga yang ada di Rirahayu kemarin. Oh, belum Pak ya? Yeah. Rame-ramenya dulu Pak. Yeah. Masih
3: pokoknya ada kegiatan FKPW RRI kita bisa dari jauh.
0: Oke, ya ya ya ya.
3: Ya semoga kita sehat Mbak Ria ya.
0: Amin.
3: Kita ketemu tahun depan, tahun ini pokoknya.
0: Kok tahun depan, bulan depan Pak. Jumpa fan-nya. Kelamaan Pak.
3: Iya. Udahan lah ya kan
0: Mbak Ria. Ya, ya, ya, ditunggu nanti absen 3 orang datang wis.
3: Jadi gitu Mbak Ria, persiapan-persiapan tuh harus ada lah ya kan Mbak Ria.
0: Iya. Nanti kita sinkronkan, kita sinkronkan waktunya. Oh, sudah nyumbang tela-tela ya. Mantep wes, wes, wes, wes, wes.
3: Spesial nanti mudah-mudahan saya bisa bikin acaranya jam berapa kan.
0: Oh iya nanti bisa kita
3: nanti kedinginan tela-telanya.
0: Gak apa-apa walaupun dingin masih enak Pak.
3: Iya. Tela-tela itu Mbak Ria harus panas tuh Rena.
0: Iya.
3: Apalagi bumbunya balado super.
0: Aduh, luar biasa. Mantap justice Mbak Ria. Mbak Ria
3: belum lagi merasai balado super saya.
0: Iya Mbak Ria. Oke.
3: Jadi obrolannya
0: masalah ya tentang masalah ini ketemu jumpa fans nanti itu. Ternyata absen banyak.
3: Pokoknya yang ada di seberang Pak siapa tadi tuh?
0: Pak siapa? Pak Arman.
3: Pak Arman.
0: Arman. Ya,
3: mirip suaranya Pak Fuandi tuh 11-12.
0: Ya.
3: Iya. Komentarnya bagus juga ya. Pak Arman tuh. Ya.
0: Jangan-jangan idolanya Pak Fuandi. Pak Arman mengidolakan Pak Fuandi.
3: Saya idolanya Pak Fuandi juga kok. Suaranya luar biasa Pak Fuandi. Orangnya kritis. Itu yang idolanya saya juga itu Pak Fuandi.
0: Okay.
3: Pak Fuandi sehat.
0: Amin.
3: Bisa dengar
0: ya.
3: Oke lah. Semuanya lah Mbak Ria. Okay. Acara Ruang Rindu malam ini.
0: Yang
3: jelas lagunya pilihan Mbak Ria tuh luar biasa.
0: Luar biasa, justice pokoknya ya.
3: Makasih Mbak Ria.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman Tela-Tela. Saya sambung di WA. Kapan Mbak Ria jumpa pendengarnya? Ya, jumpa pendengarnya insya Allah nanti itu Budafa. Dalam rangka memperingati Hari Radio nantinya mungkin ya sebelum tanggal 11 puncaknya ya Bu ya. Pokoknya sekitar awal-awal September lah mungkin. Nanti kita akan perbincangkan lagi clear-nya seperti apa dan bagaimana acara-acaranya. Ikuti terus dengerin Pro 1 RRI Samarinda, pelangi di matamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus nantikan bagi Anda yang ingin sambung lagi di 0541-736-566 ataupun di 743-495 di WN 811-5544-976. Ya. Kalau pun kita apa istilahnya jumpa fan, jumpa pendengar ya. Ini biasanya kita akan bisa bertemu tidak hanya tahu dengan nama-nama adik dara, bisa bertemu langsung gitu ya. Pak Sulaiman ya. Pak Sulaiman Tila-Tila tadi pasti kalaupun saya putarkan lagunya pasti bernyanyi Pak ya. Bulannya biasa saja gitu ya. Jadinya luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Arman, jadi lebih enak ya, Bapak Sarundeng, kemudian juga Pak Sulaiman Tela-Tela yang sudah bersama Ibu Dava yang juga sudah bertanya tadi WA-nya, kapan Mbak Arya dilaksanakan ya, nanti kita konsolidasikan, kita konfirmasikan kapan enaknya, jamnya berapa, harinya apa, apa aja nanti ya. Dalam jumpa pendengar saya nanti akan digelar yang pasti di bulan September. Saya dengar-dengar kalau enggak salah pokoknya sebelum tanggal 11 ya, karena puncaknya kita ulang tahunnya RRI kan tanggal 11 September. Mbak Ria saya usahakan datang, tapi saya datangnya diem-diem. Orang pula ikut pulang. Ya, ini namanya. Oke, terima kasih yang sudah mengatakan demikian di 0822-533-41 sekian-sekian. Oh, datangnya sembunyi-sembunyi. Datang sih datang, tapi tidak memperkenalkan diri. Banyak ya. Waduh, mudah-mudahan ramai nanti ya. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Ria.
1: Malam balik. Iya, Pak Anto. Iya, Pak. Kabarnya baik, Pak?
2: Alhamdulillah baik nih, Mbak.
1: Ya, semangat luar biasa. Tumben, Pak, awal-awal sudah masuk, Pak.
2: Ya, karena kan lagi kosong, jadi yang saya masuk.
1: Oh, masuk, nungguin gitu ya.
2: Iya, iya, Pak. Tempat yang bisa masuk lah.
1: Oke, ya, ya, ya, ya, silakan. Pak Anto ini gimana ini, Pak Anto? Kita mau mengadakan jumpa fan. Jumpa fan, jumpa penggemar ya. Itu kok dulu banget, jadul banget ya ceritanya. Enggak
2: jadul sih Mbak, menurut saya. Bagus malah kan begitu. Jadi bagus. Kita saling mengulas.
1: Istilahnya lah jumpa tadinya, fan. Kayak iya, artis saja gitu.
2: Enggak tahu, tahu orangnya gimana, kan? Jadi ini, kalau kita mau bertamu tempat si A, si B tahu deketin, oh katakan di sini ada teman, katakanlah di seberang,
1: siapa tahu. Oh iya Pak, boleh boleh mampir ke rumah kalau saya pasti rumah nanti. Iya iya,
2: nggak cuma tempat teman aja kan, siapa tahu ada
1: silaturahmi, menjalin silaturahmi ya kan Pak ya.
2: Sebenarnya kalau lebih banyak teman tuh kan lebih baik kan.
1: Iya, banyak teman banyak rezeki Pak ya.
2: Ya betul Pak.
1: Datang nggak Pak, ngomong-ngomong nanti Pak rencananya Pak?
2: Ya saya nggak janji sih.
1: Kan ditanya, ditanya janji, ditanya wah aku datang, tapi nggak tahu pamannya gitu.
2: Datang ya siapa tahu nanti saya janji, tahu-tahu nanti saya nggak enak badan
1: kan. Oh kan, gitu iya kan. Tapi kalau datang nanti ya, dia memperkenalkan diri Pak, kita nggak tahu satu-satu ya gitu ya, nggak apa-apa nanti. Jangan sembunyi diem-diem gitu, tahu-tahu nanti di udara, ternyata itu ya seperti itu. nggak tahu gimana. Oke.
2: Okay. Datang sih pasti datang.
1: Ya, ya matur nuwun sebelumnya, ya. Kalaupun begitu, ya.
2: Namanya kita ini kan bah, fisik kita kan kadang sehat, kadang enggak. Jadi kita enggak bisa jaga juga.
1: Iya, insya Allah ya, Pak ya. Baik.
2: Buat pendengar RRI Pro 2 S1
1: suka dengerin Pro 2 juga?
2: Iya mbak.
1: Oh gitu, luar biasa ya.
2: 1, 2, 3 itu pasti semua saya dengar.
1: Gimana caranya? Diputar semuanya itu seperti apa?
2: Ya kita kan survei semua apa sih hari ini caranya.
1: Oh gitu, jadi ada acara-acara favorit yang memang ditunggu ya dari ketiga pro 4, pro 2 dan pro 1 gitu ya, Anto ya.
2: Termasuk Mbak Ria juga. Mbak Ria ini on airnya apa? Sore, nanti kalau tidak sore malam besoknya pasti on air.
1: Gitu. Kalau sekarang malam ya. Besok pasti siang gitu. Besok libur itu gitu, jadwalnya.
2: Iya, kan kadang kan istilahnya ngisi waktu acara-acara penyiaran kan pasti begitu kan.
1: Rollingnya seperti itu ya, Pantai ya.
2: Ya, jadi ya saya sih pernah di kumpul orang radio juga sih.
1: Oh gitu. Ya. Radio komunitas.
2: Ya seperti
1: Iya.
2: Jadi saya itu ya senang dengar radio.
1: Iya.
2: Jadi nggak cuma sampai besar, mulai dari kecil pun saya sudah senang dengar radio.
1: Iya mbak.
2: Bukan masalah zaman sih mbak ya. Karena udah kita mulai dari awal dilahirkan itu kan pasti dikenalkan namanya radio. Nggak bisa dihilangkan namanya radio kalau untuk saya itu mas.
1: Gitu ya.
2: Apalagi kayak macam berita itu pasti nomor satu.
1: Mengikuti ya pak ya.
2: Baik. Ya kayak pertanian kan misalnya bagus wawasan buat kita juga. Apalagi kan daerah saya kan pertanian nih mbak. Nah, jadi kita harus tahu nih dari apa namanya dari bimbingan-bimbingan dari siaran radionya itu kan kita bisa ngambil pelajarannya.
1: Iya. Baik. Oke, Pak Anto. Iya, nanti ya. Bertemu dengan kawan-kawan yang lain biar rame dan seru ya, Pak ya.
2: Buat yang sudah masukkan, selamat beristirahat aja, semoga besok kita beraktivitas dan diberi kesehatan semua dan diberikan rezeki.
1: Amin.
2: Masuk Mbak Rianya juga
1: sebaliknya untuk Anda doanya, sebaliknya Pak Anto sama keluarga. Baik, oke.
2: Banyak assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto yang sudah bersama. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagunya apa nih?
1: Lagunya yang siap kau seputih melati, aku makin cinta, killing me softly.
3: Ya killing tadi juga sudah.
1: Yes killing me softly boleh. Oke okay, lama.
3: Jadi tadi saya masuk cuma ada telepon. Jadi apa teman lama kan? Nggak tapi dengar juga tadi tuh, cuman sudah tahu kan?
1: Siapa?
3: Tanggal berapa tuh?
1: Acaranya
3: ya.
1: Rencananya pokoknya sebelum tanggal 11 pak, kita nggak tahu berapanya nanti.
3: September.
1: Kan puncaknya tanggal 11 kita mungkin ya tanggal 5 atau 6 atau 7 nggak tahu diantara itunya.
3: Yang sebelum. yang hadir nanti jangan lari.
1: Ya enggak lah.
3: Lo Maria belum habis ketawa. Ingatlah kalau saya datang tuh apa yang saya bawa. Minyak harum kan, lari semua kan. Ingatlah.
1: Sekarang nggak boleh gitu pak, itu kan zaman dulu, bapak kan sudah berubah.
3: Enggak mbak, itu kan harum.
1: Iya, tapi kan nggak semua orang bisa mencium bau yang seperti itu pak. Itu namanya mengganggu kenyamanan, tak boleh lagi pak.
3: Tapi ada juga mbak yang senang mbak, ada.
1: Tapi kan nggak semua orang seperti itu pak. Baik.
3: Enak katanya baunya. Satu ruangan di ruangan apa si karut itu sampai harum semerbak kayak gitu.
1: Jangan lagi, nanti ada yang nggak enak pak, kita jadi suasana kan nggak kondusif.
3: Iya tapi jangan lari Kalau enggak mau ya sudah kan. Saya kan waktu itu kan saya tawarin. Mau enggak? Enggak mau dia kan. Tapi motornya yang kena tak palitin berdasarnya katanya. Aku yang enggak mau katanya kan. Tapi motorku kena di jok katanya.
1: susah ngilangin itu, Pak.
3: Jadi Mbak Ria ya. Iya. Ada yang kena kan? Dasar katanya dia nelpon kan. Enggak kena dia di badan katanya kan, di jokku. Bilangnya kan baunya nih. Kok baunya harum sih? Nah, sampai di rumah. Oh, di palitinya di jokku katanya pantas. Dasar terlalu. Tapi ada lagi satu Mbak Ria.
1: Apa itu?
3: Kan di depan kan. Pura-pura saya jatuh. Itu tuh ada Mas Purwo kan. Nah, minyak harum tuh memang tak buka. Pura-pura jatuh kan minyak harum tuh kan tersembur kan. Sampai kena dengan busana yang di Edi Arianto. Memang dasar dia tuh bilangnya pura-pura jatuh tapi minyak harumnya tumpah semua katanya. Jadi itu harum semuanya.
1: Tapi nanti janganlah satu lagi, Pak. Itu kan sudah lewat ya. Soalnya nanti penggemarnya kan enggak hanya maaf ya, bukan sausnya kita ya. Nanti ada juga anak muda. Nanti kan kesannya kita ini apa gitu. Ya, itu sih masukan dari saya sih.
3: Jangan lari kayak dulu kan jangan lari itu
1: iya,
3: kan.
1: Iya. Iya.
3: Oh, baik. Jadi tanggal itu ya. Ya kalau enggak saya enggak repot ya datang, tapi sering-sering ada acara itu saya jarang datang kok, Maria. Enggak pernah datang kan. Ya, tapi aku ada FKP, mau enggak mau karena enggak ada kesibukan kan. Nanti berapa tahun saya enggak pernah hadir tuh. Tapi nanti katanya ada karaoke saya dengar tuh.
1: Iya.
3: Ada pertandingan enggak apa karaoke?
1: Betul. Nanti kita bicarakan semua, yang penting banyak yang mau datang alhamdulillah gitu ya. Yang WA juga banyak ini ya. Pasti datang dia ada. Baik.
3: Jadi perempat.
1: Pro 2. Pro 1 jadi 1 semuanya penggemarnya RRI nanti kita kumpul.
3: Iya, tapi sebenarnya itu Maria kalau saya lihat itu kan. Saya sudah 20 tahun kan di radio di. Kalau saya lihat itu yang datang itu kebanyakan yang pendengar pasif sih sebenarnya. Saya tahu tuh.
1: Banyak ya.
3: Enggak pernah masuk ya dari, oh saya dengar, oh ini ya, lu bilangnya, sorry ini Bang Mamat ya. Iya, saya bilang kan. Jadi tiap-tiap pendengar itu yang pasti yang banyak. Percayalah Mbak Ria kalau saya jalan gitu ya. Wah ini ya yang sering masuk di RRI itu ya, di pasar, di mana. Orang apa suara saya?
1: Iya, jadi pasar-pasar nah, makin denger radio pasti.
3: Iya makanya kan suara saya ini kan dirindukan. Lihat suaranya aja bawa pahala, apalagi lihat orangnya ya kan.
1: Nah, baik, oke.
3: Terima kasih,
1: sama-sama. Ya, assalamualaikum.

0: tidak ada yang punya.
1: Ada tamu kita suguh, jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar, apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona

0: Britania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

97,6 FM, mendengar Pro Santara Risa Marinda. Paruh perjalanan sudah kita jalani bersama dengan lagu-lagu terpilih Manca Indonesia di malam hari ini. 0541-736-566 ataupun di 7434-95, peluang kembali saya nantikan 0811-5544-976. Terima kasih yang pasti untuk Pak Anto, juga untuk Pak Mamat yang sudah luangkan waktu di malam hari ini ya. Yang namanya reuni itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Tentunya ada sapa, perkenalan biasanya, kemudian juga berbagi cerita. Kalaupun jumpa fan itu biasanya apa yang ditanyakan ya? Oh, itu kenalan. Terus apa lagi? Ternyata oh ini biasanya seperti itu. Saling sharing, saling cerita ya itu. Kemudian biasanya diisi pastinya hiburan, ada musik. Nah, nanti rencananya tadi pendengar juga sudah tahu mau diadakan karaoke. Saya cukup baru tahu kan. Nah, itulah kegiatan-kegiatan apa ya, jumpa fans atau reuni

0: lama kita tidak menggelar jumpa fan. Mudah-mudahan nanti banyak yang datang dan acaranya ramai digelar. Yang sudah menanyakan banyak nih di WA ya, kapan Mbak acaranya Mbak? Iya nantilah. Saya dengar-dengar pokoknya sebelum puncak tanggal 11, mungkin ya sekitar tanggal 5, 6, 7 ya. Saya ketemu dulu deh dengan siapa ini. Selamat malam. Mana suaranya? Halo. Oke. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oh iya ya. Siapa ini, Pak? Siapa yang di Muara dari Jawa? Jepang.
1: Pak. Saya dari Jepang.
0: Dari Jepang?
1: Ya.
0: Oh ya.
1: Halo.
0: Iya, Bapak.
1: Baik, kabar baik aja.
0: Oh, baik aja. Ya, silakan, Pak. Kita mau jumpa fan, Pak. Bapak nanti datang enggak, Pak? Bisa dengar enggak? Jumpa fan, jumpa pendengar nanti.
1: Oh, lupa pendengar kayak gitu, Pak.
0: Iya, iyalah.
1: Putar aja sudah semuanya.
0: Jadi ini jadi cocok sembung, enggak nyambung. Iya, Bapak. Ya, baik. Oke, enggak dengar ya. Baiklah, terima kasih. Pak Ivan yang ada di Muara mana ya? Muara Jawa ya. Ingat-ingat. Selamat malam, Mas Wahyu. Lama saya enggak dengar kabar Anda. Halo.
2: Selamat malam.
0: Halo. Iya. Kemana ini? Enggak mudah muncul nih.
2: Iya, banyak kegiatan.
0: Oh, banyak kegiatan. Oh iya ya.
2: Kebanyakan di Pro 2 saya Mbak Ria.
0: Oh iya iya ya.
2: Baca puisi di situ.
0: Mengaktualisasikan hobi ya.
2: Iya. Iya. Aduh, okay. Jadi kebanyakan juga di Pro.
0: Berarti 4, nanti datang dong.
2: Kapan itu Mbak Ria?
0: Rencananya September nanti ya, sebelum tanggal 11 pokoknya. Puncaknya kan ulang tahunnya tanggal 11 RR ini ya, mungkin tanggal 5, 4 atau 6, 7 kita belum jelasnya, belum clearnya. Yang penting sebelum tanggal 11 gitu ya.
2: Iya, kalau siang saya nggak bisa Mbak ya, karena banyak gitu. Tugas di sini.
0: Iya.
2: Bisa ditinggal. Itu jadi ya titip salam aja lah.
0: Iya. Baik, oke. Mas Wahyu.
2: Iya, jadi ya alhamdulillah ada jumpa fans seperti itu kan, jadi pendengar bisa berjumpa langsung sama penyiarnya.
0: Pendengar dengan pendengarnya, ya kan?
2: Iya betul. Karena di udara ini bosan juga kalau di udara terus. Maunya ya ketemu langsung, bertatap muka.
0: Iya.
2: Bisa aja dapat teman-teman baru yang belum kenal. Tukar-tukar nomor kan?
0: Betul. Iya,
2: Tadi pembahasannya soal itu aja Mbak.
0: Iya betul. Ya ini kita menjaring dulu. Kira-kira antusiasme seperti apa? Ternyata luar biasa. Yang mau datang juga kayaknya banyak ini Mas ya.
2: Iya saya sudah lama nggak dengar soal jumpa fans ini.
0: Lama memang.
2: Dari kapan ya dulu tuh? Kalau nggak salah pernah saya dengar juga ada jumpa fans juga dulu tuh.
0: Makanya itu ya.
2: Jadi yang bagi yang pernah mendengar RRI didatangin aja Mbak Rianya ya. Ketemu Mbak Ria tuh. Iya bagi fans
0: Mbak Ria ini
2: banyak loh.
0: Saya membatuk tahan.
2: Banyak loh fansnya. Jadi yang mau ketemu yang penasaran Mbak Ria nih seperti apa sih?
0: Oh ternyata seperti itu.
2: Oh seperti itu biasa aja ya.
0: Iya.
2: Jadi alhamdulillah ada jumpa fans.
0: Ada event ini. Nanti jumpa fansnya. Baik, oke.
2: Iya kalau ada acara-acara seperti karaoke seru juga. Itu.
0: Iya makanya itu.
2: Apalagi ada
0: acaranya dari kita juga. Untuk kita, ya kan? Kita untuk kita.
2: Ada namanya kuliner-kulinernya juga bisa nanti.
0: Oh iya. Nanti tak panggilkan kuliner juga biar ramai.
2: Iya betul. Jadi lagunya, tadi kan September katanya. Saya kebetulan
0: September
2: juga
0: September
2: ada
0: ceria.
2: Ini.
0: Apa itu?
2: Ada hari jadi juga.
0: Siapa? Anda ulang
2: saya.
0: Tahun?
2: Gitu. Saya di September juga soalnya ulang tahunnya.
0: Oh, tanggal berapa, Mas?
2: Ada lembar.
0: Tak kasih lagu nanti, saya tak kasih lagu ulang tahun tak putarkan di sini spesial untuk Mas Bayu selamat ulang tahunnya.
2: Oh, masih lama Mbak Ria September.
0: Tapi tanggalnya nggak tahu.
2: Nanti lah saya kasih tahu mereka udah masuk bulannya.
0: Oke. Bisa di WA kan? Iya.
2: Betul. Baik. Nah, jadi untuk Mbak Rianya selamat bertugas saja.
0: Makasih,
2: yang penting
0: Mas
2: saya sudah masuk.
0: Yang penting tahu ini, kabar Anda juga tahu. Oh ternyata ada aja.
2: Ya, jadi saya nggak dianggap wah Pak Hiu udah lupa ya sama apa satu. Nanti dianggap kayak gitu. Wah. Parah, nanti saya gabungan siapa Anda?
0: Okay. Ya buka lah.
2: tiba-tiba lupa sama saya kan. Wah, itu horor sekali itu.
0: Baik.
2: Untuk Mbak Rianya makasih banyak.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

0: nanya sih kok kalian baru pulang jam segini?
1: Yang disebut keluarga. Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Samarinda.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Angan Anda saya ke Kubawa. Dalam suasana sahdu malam hari ini dengan kaos seputih melati. Begitu Mbak Yanti. Ketawanya kelihatan. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ingat lagu-lagu yang sebegini-begini pasti ingat andanya itu. Ya.
1: Mbak Ria, apa kabar Mbak Ria?
0: Kabar saya baik, Anda sehat? Suaranya celing banget, bahagia.
1: Sehat, cuman sehat-sehat sedikit.
0: Kok sedikit?
1: Capek.
0: Capek, capek
1: kurang
0: kenapa?
1: Enak badan.
0: Capek kegiatan Agustusan?
1: Enggak, habis perjalanan jauh saya Mbak.
0: Wis, ya nggak apa-apa. Itu memang apa ya, bisa membangkitkan mood Anda kembali. Kemana ke Bali?
1: Yes,
0: ke Bali.
1: Jadi,
0: lo kan Anda punya moni di sana ya? Siapa dijenguknya gitu?
1: Nah, di seputaran Kalimantan Timur juga sih.
0: Oh gitu.
1: Kira saya dari ini, dari apa? Dari Tanah Grogot.
0: Oh, agenda apa? Keluarga.
1: Ada acara keluarga sih.
0: Ya, senang kan kumpul?
1: Tapi saya di sana nggak sempat jalan-jalan.
0: Nggak senang kan kumpul bertemu dengan keluarga? Tiba-tiba, sudah besar. Tiba-tiba,
1: Iya, makan tak ketemu keluarga. Saya ada berapa tahun saya baru kesana lagi.
0: Makanya itu. Ada banyak perubahan yang pasti, Mbak ya.
1: Aduh. Saya sempat-sempatkan aja sih sebenarnya sebentar aja saya jalan. Karena saya ngelihat situasi di sana kan lama ya nggak pernah ngelihat. Ternyata di sana itu banyak perubahan. Betul perubahannya gitu ya. Banyak.
0: Dulu nggak ada, sekarang sudah ada misalnya gitu.
1: Dulu kan nggak ada bajaj, sekarang kan ada bajaj.
0: Oh gitu. Iya.
1: Apa namanya itu, kendaraan online itu juga ada juga sih seperti di sini itu. Banyak di sana, cuman kan kita kan bukan orang sana, jadi kita nggak tahu titik-titiknya di mana gitu. Gitu ya. Jadi minta dipesenin sama anak-anak di sana aja sih.
0: Ya, tapi fasilitas-fasilitas sudah hampir sama di Balikpapan ada gitu Mbak ya.
1: Iya, itu sudah, cuma kan kita nggak tahu lokasinya di mana, titiknya di mana gitu kan, yang mau didatangin juga di mana, terus pulangnya juga di mana.
0: Gitu ya.
1: Saya nekat jangan sama anak yang cewek, karena keluarga lain kan pada sibuk.
0: Ya, kesempatan lah kita, yang namanya sudah bepergian masa di rumah aja rugi, ya kan?
1: Kalau nggak curi waktu ini kita nggak lihat, nggak tahu.
0: Iya.
1: Cuman penting, kan saya nggak jalannya itu kan malam, jadi kan nggak terlalu jelas gitu loh. Kan enaknya itu jalan kan siang hari. Saya berangkat dari Balikpapan itu hari Sabtu sampai di Grogotnya itu saya agak sore. Nah, abis itu saya ketemuan sama keluarga kan hari Minggu itu acara puncak sudah kan. Nah, sore-sore saya kena pulangan yuk, kita jalan-jalan sebentar.
0: Jadi jalan-jalan
1: sebentar aja. Senin saya balik lagi Mbak ke Balikpapan, nggak bisa lama-lama. Sebenarnya keluarga di sana sih ngelarang.
0: Berapa jam itu Mbak? Berapa jam buat Tanah Grogot Balikpapan jauh loh? 4 jam.
1: Kalau dari Penajam itu kita ke Grogot itu kalau naik taksi biasa itu 4 jam, tapi kalau naik bis itu cuma sekitar 3 jaman.
0: Oh ya, jauh juga.
1: Cuman kan kalau naik bis itu kita cuma diturunkan di terminal aja. Tapi kalau kita naik taksinya itu
0: sampai
1: diantar
0: ke rumah. Iya, betul kan gitu. Kan beda harga, beda segalanya.
1: Iya, beda sedikit aja sih daripada di sana juga kita
0: bingung.
1: Mau pesan.
0: Iya,
1: mau kemana?
0: Kan? Iya.
1: Mau nyuruh keluarga jemput juga kasihan.
0: Oh, sudah datang merepotkan.
1: Sampai adik saya itu marah-marah, lo mau dijemput kok datangnya. Loh, ini kan diantar sama taksinya.
0: Iya, sama aja. Iya.
1: Begitu mau pulang baru saya diantar, Mbak. Saya kan tak ngerti jalan.
0: Iya.
1: Weh, tapi kalau orang yang enggak biasa kena gelombang jangan.
0: Oh, gitu. Lagi tinggi
1: gelombangnya. Iya kan Agustus Mbak.
0: Oh iya.
1: Untung aja saya ini orang laut, jadi ya bukan setakabur Mbak ya. Saya nggak takut yang kayak gitu tuh, karena sudah terbiasa kan. Anak dengan cewek aja udah pucat.
0: Gelombangnya tinggi ya malah. Memang ya, aksesnya aja. Ya gitu lewat itu ya.
1: Tapi jangan naik speed kalau mau ke sana itu. Naik kano aja, naik.
0: Yang ngeri juga
1: naik speed. Naik loto. Ya. Kalau speed ya terbang speednya Mbak.
0: Terbang kok di laut bayangkan. Terbang kok di laut itu ya apa?
1: Naik lotok itu aja Mbak ya, udah lenggang-lenggang kangkung itu lotoknya. Aduh, ngerti juga tuh. Tapi kalau aku sih tenang. Yang lain itu kepo, aku tenang aja.
0: Oke. Okay.
1: Kayak istighfar aja di dalam hati.
0: Iya, itulah salah satu cara merecess hati yang lagi bad mood. Bertemu dengan keluarga. Oke. Okay,
1: iya, itu sudah bahagia aja sih jalaninnya itu, Mbak. Tetap selalu berdoa. Okay. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan, kan?
0: Amin.
1: Mbak, ini lagunya apa yang mau diputar, Mbak?
0: Ya? Lagunya apa ya? Memes, Mbak. Lama gak diputar ini. Miliki diriku. Cintanya cuma satu, gak mau pindah-pindah.
1: Ya udah. Tapi aku tadi dengar tadi katanya ada mau ini ya.
0: Oh, jumpa fan, jumpa pendengar. Iya.
1: Kapan itu Mbak ya?
0: Rencananya di bulan September, pokoknya sebelum tanggal 11 lah, ancer-ancernya seperti itu.
1: Hah? Sebelum tanggal 11?
0: Iya kan 11 puncaknya.
1: Berarti itu hari jadi saya, Mbak. Saya kebetulan lahirkan bulan September.
0: Wah, beruntunglah Anda dirayakan.
1: Saya buka aja ya tanggal 9 September sampai lahirnya.
0: Oh, 9 September.
1: Hari Jumat.
0: Oh ya. Jumat lagi.
1: Enggak tahu, aku enggak ngerti.
0: Jumat lagi.
1: Ih, sayangnya aku enggak bisa ya ke sana, soalnya mau keluarga mau ada acara.
0: Oh
1: Mbak,
0: iya, enggak apa-apa.
1: Berkebatan. Di balik papan juga itu acara keluarga.
0: Iya.
1: Begitu Mbak, kalau banyak keluarga Mbak, sedikit-sedikit acara.
0: Baik, oke, enggak apa-apa.
1: Oke Mbak, lagunya saya.
0: Ya, makasih Mbak Yanti sudah sambung di malam hari ini.
1: Makasih Mbak.
0: Sama-sama, waalaikumsalam.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terus santikan bagi angin gabungan di kebersamaan kita malam hari ini. Masih ada waktu. Selamat malam, Ibu Wira.
2: Halo, selamat malam, Ron Rindu. Assalamualaikum, Mbak Ria.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Lama gak muncul, kemana, Bu?
2: Biasa, habis sakit.
1: Oh, iya. Yang penting semangat, Bu, ya. Iya. Memang
2: ya,
1: sudah seumuran kita itu memang begitulah, Bu, ya. Kalau enggak jaga kondisi, Bu, ya.
2: Hmm. Ya, habis sakit banyak kegiatan lagi, urusan
1: Agustusan, ya, kegiatan. Iya. Kadang-kadang yang biasanya sering ikutan, kalau enggak ikut, kemana ya? Saya tanya, ada apa ya? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ke dokter mulai sudah banyak kegiatan PK.
1: Iya, baik ini, Bu.
2: Lomba-lomba.
1: Lomba apa, Bu, yang masih berjalan, Bu?
2: Ini ada lomba nasi tumpeng di kelurahan.
1: Oh, gitu. Ibu jurinya atau pesertanya?
2: Ini kan peserta PKK aja.
1: Oh, PKK aja. Ya, enggak usah meramaikan, Ibu. Ya.
2: Nah, ada lomba nasi goreng bagi bapak-bapak.
1: Oh, gitu.
2: Di situ ada jalan santai.
1: Jalan santai, masih nasi goreng. Dulu saya bikin nasi goreng sama Bang Fadel juara satu. Nasi goreng ikan asin.
2: Jumat lomba nasi goreng bapak-bapak. Iya.
1: Itu ramai ya, Bu.
2: Nanti Jumat, kalau besok mulai sudah lomba nasi tumpeng.
1: Nasi tumpengnya besok gitu ya. Daerah mana tuh? Kelurahan mana itu, Bu?
2: Kelurahan Masjid.
1: Oh, Kelurahan Masjid. Ya, Kelurahan Masjid. Baka ya, Bu, ya.
2: Lain, Baka lain juga.
1: Oh, lain beda lagi, Bu. Oh, iya.
2: Baka, Sengkelidang, Gunung Panjang.
1: Sengkelidang kurang saya, Bu.
2: Ya, Bu Paras.
1: Kan 6 kelurahan. Oh iya, 6 kelurahan. Kalau kampung warna-warni itu masuk mana?
2: Oh, itu kan kampung ketupat.
1: Oh, ketupat itu. Oh, masjid. Berarti lingkungan Ibu ya?
2: Ya.
1: Berarti ya, Ibu satu kelurahan sama Ibu Wati?
2: Iya, tapi
1: ya.
2: Ketemu.
1: Oh, iya. Iyalah, Bu.
2: Jadi RT 20 saya ten, ya, saya sering kampung. Ketemu.
1: Tapi yang mana ya, enggak tahu.
2: Lihat foto aja, dia sering dia ngirim-ngirim SMS dia sama iparnya.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Ketemu mana Bu Wati?
1: Yang Watinya.
2: Nah, ada warungnya di situ, warung soto kah, soto Banjar.
1: Gitu, ya.
2: Sampai mau. Ya itu. Untuk semua pendengar Pro 1 RRI.
1: Bu, ini mau jumpa fan, Bu. Gimana Ibu, datang enggak rencana nanti itu?
2: Apa sih?
1: Jumpa fan, jumpa pendengar.
2: Tanggal berapa sih?
1: Sekitar September lah. Sebelum tanggal 11 yang pasti, Bu.
2: Oh, ya itu kalau saya itu kegiatan itu tanggal 1 sampai tanggal 10.
1: Tuh. Oh, full, Bu, ya. Wah, Ibu memang orang aktif, Bu, ya. Iya.
2: Sudah. Itu kegiatan itu. Bisa di mana ketemunya?
1: Di RRI lah, Bu, acaranya, Bu.
2: Ya, amin. Amin.
1: Iya. Ya, siapa tahu berkenan saya kabarkan, berkabar-kabar ya kita ini.
2: Siapa tahu anu kan.
1: Ada waktu gitu maksudnya.
2: Enggak apa-apa. Bertemu sama pannya Prosatur RS kan.
1: Baik. Iya.
2: Itu. Kalau semuanya ya,
1: iya, baik, ya. Ibu, terima kasih. Sehat selalu dan semangat pastinya.
2: Ya, kalau pulang hati-hati, Mbak Ria.
1: Terima kasih, selalu diingatkan. Waalaikumsalam.

0: inspirasi. Menit-menit terakhir kebersamaan kita, masihkah yang menanti menunggu saya? Selamat malam.
1: Malam Bu Maria.
0: Oh iya, masih ketagi, masih dapat waktu.
1: Tertiduran.
0: Oh tertidur, iya kan. Enak kan lagunya Pak ya? Pak Amran, iya. Jumpa Van gimana nih Pak, nanti datang Pak dari Balikpapan Pak?
1: Insyaallah Mbak Ria.
0: Asik. Mau ketemu Pak Ilham ya, maksudnya kamu. Baiklah.
1: Salam buat semuanya Mbak Ria.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Ria.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Untuk penelpon, untuk Dewa juga terima kasih Anda yang sudah memberikan masukan apresiasi di Ruang Rindu malam hari ini. Saya ingatkan besok saya masih temui Anda. Nanti ada dialog saya gelar di jam 11, yaitu Merdeka dari Narkoba, Menjaga Generasi Muda, Menjaga Masa Depan Indonesia, dengan narasumber Rinandia Haryana Esos, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, kemudian Lisda Mariana, psikolog dari Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengarkan esok di jam 11, saya akan temui Anda. Saatnya saya pamit, terima kasih untuk Anda pendengar semua di mana saja Anda berada yang sudah luangkan waktu memilih Pro 1 RRI Samrinda sebagai kawan apapun di sela-sela perjalanan kehidupan Anda. Edisi hari ini pendengar Selasa 18 Agustus 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat.

pendengar, seorang pria berhenti di toko bunga untuk memesan seikat karangan bunga yang akan dikirimkan kepada sang ibu yang tinggal jauh darinya.

Kemudian ia membelikan gadis itu setangkai mawar merah, sekaligus memesan karangan bunga untuk dikirimkan kepada ibunya. Ketika selesai dan hendak pulang, ia menawarkan diri untuk mengantarkan gadis itu pulang ke rumah. Gadis itu melonjak gembira. Katanya, "Ya, tentu saja. Maukah Anda mengantarkan saya ke tempat ibuku?" Kemudian mereka berdua menuju tempat yang ditunjuk gadis kecil itu, yaitu pemakaman umum. Setibanya di sana, gadis itu meletakkan bunganya pada sebuah kuburan yang masih basah. Melihat hal itu, hati pria itu menjadi terenyuh dan teringat akan sesuatu. Bergegas ia kembali menuju toko bunga tadi dan membatalkan kirimannya. Ia mengambil karangan bunga yang telah dipesannya dan mengendarai sendiri kendaraannya sejauh 250 km menuju ke rumah ibunya.

Pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara, menjumpai Anda besok pagi tepat pukul 4 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Kami temani Anda dengan serangkaian mata acara pada pukul 5.30 Mutiara Pagi, lanjutkan dengan Samarinda pagi ini. Berikutnya berita pagi kami hadirkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah, warta berita dari Pro 3 kami sampaikan tepat pukul 8. Sajian musik dan informasi akan hantarkan Halo RRI. Demikian mata cara kami, selamat pagi untuk Anda semua, selamat memulai pagi ini bersama kami RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi hadirkan lagu-lagu religi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan

Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung. Lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Huzurat ayat 6.

dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Nantikan Mutiara Pagi di edisi hari ini, pendengar dan pemirsa. Akan kami hadirkan tema akhlak membangun bangsa bersama narasumber kami, Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari UINSI Samarinda.

Mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Sebab jelaskan bahwa tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.

Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 1.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di hari ini Rabu 19 Agustus 2026, masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Di tahun ini genap usia 81 tahun. Kita akan bersama dalam Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Tema yang akan disampaikan pagi ini adalah akhlak membangun bangsa bersama narasumber kami dari UIN Samarinda, Ustaz Dr. Mustamin Fattah, MPD. Assalamualaikum Ustaz. Baik, kami masih mencoba menantikan terhubung dengan Ustaz Mustamin. Assalamualaikum Ustaz. Baik, assalamualaikum Ustaz Mustamin. Ya, pendengar dan pemirsa, kami masih mencoba menantikan terhubung dengan Ustaz Mustamin di pagi hari ini yang akan menyampaikan tema tausiah akhlak membangun bangsa di pagi hari ini. Nanti silakan juga Anda bergabung berdiskusi bersama kami setelah narasumber kami menyampaikan tausiah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, baik. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pendengar Pro 1, nantikan tetap di Mutiara Pagi.
3: Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Sesungguhnya, seorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar Pro 1, kami akan kembali pagi ini terhubung dengan Ustadz Mustamin Fata yang akan menyampaikan tema tausiah akhlak membangun bangsa. Assalamualaikum Ustadz. Baik, belum ada suara dari studio, kami mohon maaf pendengar, barangkali ada kendala yang harus kami atasi.
1: Saya belum mendengarkan suara Ibu.
0: Baik, Ustadz, apakah sekarang sudah bisa mendengar suara saya? Baik, baik pendengar dan pemirsa, kami mohon maaf, nampaknya ada kendala teknis di pagi hari ini. Kami masih mencoba mengatasi, kita akan mencoba kembali terhubung dengan Ustadz Mustamin Fatah yang pagi ini akan menyampaikan tema tausiah akhlak membangun bangsa. Ya, di pagi hari ini dengan Prof. Samarinda, nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami di 0541 736 5666 743 4495 setelah yang berikut ini.

Sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik, kami mohon maaf pendengar akan kendala yang terjadi. Kami coba kembali berkomunikasi dengan Ustadz Mustamin. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah bisa mendengar suara saya?
1: Waalaikumsalam warahmatullah, sudah bisa Bu.
0: Alhamdulillah, mohon maaf Ustadz ada kendala tadi di studio. Alhamdulillah sudah bisa diatasi. Silakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kaum muslimin dimanapun berada yang sedang menyaksikan di kanal YouTube RRI Samarinda dan yang mendengarkan langsung dari saluran radio Republik Indonesia untuk Samarinda. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu bersua melalui media ini dalam rangka membawakan satu tema atau kita saling mengingatkan tentang sebuah kebaikan, yaitu agar kita senantiasa mengumpulkan bekal sebanyak mungkin, beramal soleh sebanyak mungkin agar kita nanti menghadap Allah dalam keadaan tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah akhlak membangun bangsa. Tentu sebagaimana dua hari yang lalu kita telah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tentu 81 tahun itu bukan waktu yang singkat dan juga bukan waktu yang dilalui dengan semua dilalui dengan mudah. Tentu dari sana sini terdapat banyak hal kendala yang kita hadapi. Maka sekali lagi pada kesempatan ini saya mengajak marilah kita selalu berupaya meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Tentu bahwa ketakwaan bukan hanya tampak dalam banyaknya ibadah ritual yang kita lakukan, bukan hanya tampak begitu variasinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tetapi sejatinya adalah takwa itu mesti tercermin dalam akhlak, tercermin dalam sikap integritas, sikap kejujuran, tanggung jawab, sikap keadilan, kepedulian kita terhadap kehidupan bersama. Bahwa Ibnu Biskawai pernah mengatakan kebaikan sejati itu tidak bisa dibaca hanya dengan melakukan atau sesekali melakukan kebaikan. Tetapi kebaikan sejati itu adalah ketika kebaikan itu menjadi karakter, ya, menjadi akhlak dalam kehidupan kita. Maka kaum muslimin pada momentum memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka tentu kita tidak hanya mengenang bagaimana para pahlawan merebut kemerdekaan, tetapi kita juga perlu bertanya, ya. Perlu bertanya setidaknya kepada diri sendiri, setelah 81 tahun itu, bangsa seperti apa yang sedang kita bangun? Atau pribadi seperti apa yang sedang kita bangun, yang sedang kita rancang menghadapi kehidupan ini? Kalau kita bicara tentang bangsa seperti apa yang kita bangun, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita hanya ingin menjadi bangsa yang maju secara ekonomi, bangsa yang kuat secara militer, bangsa yang canggih dalam teknologi, atau bangsa yang penuh dengan gedung-gedung yang tinggi? Atau kita ingin menjadi bangsa yang maju tetapi sekaligus bermartabat, ya, bangsa yang kuat sekaligus adil, sejahtera sekaligus berakhlak, dan seterusnya? Maka disinilah kita menemukan satu persoalan yang sangat mendasar. Apa itu? Pertanyaan yang lain adalah, apa fondasi pembangunan sebuah bangsa? Ya, sekali lagi, apa yang menjadi fondasi pembangunan sebuah bangsa? Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bangsa itu tentu tidak hanya dibangun dengan materi. Sebuah bangsa tentu membutuhkan jalan raya, membutuhkan jembatan, infrastruktur, sekolah, rumah sakit, teknologi, dan berbagai hal yang lainnya. Tetapi ada satu yang tidak kalah penting adalah manusia yang menjalankan semuanya itu. Karakter manusia seperti apa yang menjalankan semua itu? Kenapa? Karena jalan yang bagus itu tentu tidak menjamin manusia akan tertib. Betapa kita lihat dalam praktik sehari-hari, ketika misalnya di jalan-jalan di kota-kota, katakan ke kota Samarinda, kalaupun itu jalannya tidak begitu luas, tetapi saya kira cukup. Tetapi kalaupun jalannya luas, apakah kemudian otomatis masyarakat itu berjalan tertib, ya, mematuhi aturan-aturan lalu lintas? Kan belum tentu. Jadi itu pertanyaan. Lalu ketika teknologi yang canggih, itu juga tidak menjamin manusia akan bijaksana. Nah, betapa banyak, betapa kemudian kita melihat kekacauan-kekacauan yang terjadi itu. Kenapa? Karena canggihnya teknologi. Dengan mudah informasi kita bisa serap. Kadang-kadang informasi yang tidak berdasar, kita juga dengan mudah membaginya kepada yang lain. Lalu berikutnya, ekonomi yang besar tidak menjamin manusia akan berlaku adil. Justru kemudian, terkadang ketika ekonomi itu bagus, yang terjadi kemudian adalah para pelaku, pemegang kekuasaan, pemegang jabatan, justru kemudian memperlakukan ekonomi itu secara tidak adil. Yang terjadi kemudian adalah akibatnya kepada masyarakat umum atau masyarakat yang di bawah, yang menjadi korban. Ketika kekuasaan yang kuat juga tidak menjamin akan pemimpinnya menjadi amanah. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi, pembangunan itu membutuhkan fondasi moral. Maka dalam perspektif Islam, salah satu fondasi moral yang kita bahasakan moral itu bersifat umum. Kalau spesifik khas dengan Islam itu kita sebut dengan akhlak. Katakan misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Bahwa sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu bangsa, suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Begitu pentingnya akhlak di dalam pembangunan bangsa. Maka ada satu ungkapan yang sangat populer dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan begini, bahwa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahab. Bangsa itu hanya akan bisa langgeng hanya akan bisa sustainable ya, berlangsung, berkelanjutan ketika akhlak itu dijaga. Tapi manakala akhlak itu sudah tidak menjadi perhatian semua warga, maka bangsa itu juga pasti akan musnah. Betapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari negara-negara pemerintahan-pemerintahan yang memiliki karakter diktator, kekuasaan yang tidak terkendali, kemudian mengabaikan aspek moral, akhlak, dan sebagainya, maka kemudian pada saat yang sama akhirnya bangsa itu akan menjadi hancur. Ya. Oleh karena itu, kaum muslimin, tentu perubahan bangsa itu mesti dimulai dari perubahan manusia. Dan manusia yang berubah bukan hanya pikirannya, tetapi yang berubah itu adalah nilai, yang berubah itu adalah hati, karakter, dan akhlaknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa kita harus memahami bahwa jangan sampai akhlak itu dipahami hanya sebagai pelengkap. Ya. Jangan sampai akhlak itu dipahami sebagai hanya suplemen. Kenapa? Karena seringkali kita menganggap akhlak sebagai sesuatu yang berada di pinggir pembangunan, di sudut-sudut sana yang jauh tidak bersentuhan dengan pembangunan. Seolah-olah pembangunan itu, pembangunan ekonomi, politik, teknologi, pertahanan, dan sebagainya, itu adalah sejatinya pembangunan. Sedangkan akhlak itu urusan pribadi. Yang penting sopan, yang penting apa, dan sebagainya. Padahal tentu tidak demikian. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pesan ulama kita mengatakan ketika suatu bangsa sudah tidak lagi mengindahkan akhlak, moral di dalam bernegara, maka ya bangsa itu akan cepat, akan hancur, akan bubar. Kenapa? Karena akhlak adalah nilai yang mengarahkan bagaimana manusia menggunakan ilmu, bagaimana manusia menggunakan kekuasaan, bagaimana manusia menggunakan harta, teknologi, dan sumber daya yang sebagainya. Ya. Karena itu prinsipnya adalah ekonomi itu membutuhkan akhlak, politik membutuhkan akhlak, kekuasaan membutuhkan akhlak, pertahanan, pendidikan, teknologi, semuanya membutuhkan akhlak. Maka pada akhirnya nanti kita akan melahirkan sebuah peradaban yang baik. Peradaban itu pun pasti membutuhkan akhlak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kalau kita ingin jujur ya, bangsa kita itu tidak kekurangan orang pintar. Ya. Bangsa yang maju sebenarnya tentu membutuhkan orang-orang pintar. Kita membutuhkan ilmuwan, kita membutuhkan dokter, membutuhkan guru, membutuhkan ulama, teknokrat, apapun itu. Ya. Tetapi apa yang terjadi jika semua kecerdasan itu tidak disertai dengan akhlak? Ilmu tanpa akhlak dapat melahirkan kesombongan. Kekuasaan tanpa akhlak dapat melahirkan tirani, kesewenang-wenangan. Harta tanpa akhlak dapat melahirkan keserakahan, menjadikan kita sebagai manusia yang tidak pernah cukup, yang tidak pernah puas, sudah kaya masih memiliki nafsu untuk korupsi. Ya. Teknologi tanpa akhlak juga dapat digunakan untuk merusak. Lalu kebebasan tanpa akhlak dapat berubah menjadi kebebasan yang merugikan orang itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kita melihat contohnya bagaimana akhlak dan ekonomi. Bangsa itu tentu kita jujur mengatakan bahwa bangsa membutuhkan ekonomi yang kuat. Ya. Bahkan ayat yang disampaikan pada iklan, bukan iklan ya, disampaikan tadi di RRI itu, bahwa seseorang itu mesti khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Lemah dalam berbagai hal. Ya. Lemah dalam segala ekonomi, lemah dari sisi keilmuan, pengetahuan. Itu pesan Al-Quran. Artinya bahwa Islam itu menginginkan agar kita kuat secara ekonomi juga. Kita membutuhkan perdagangan, investasi, industri, dan sebagainya. Karena yang paling diutamakan di dalam kehidupan bernegara itu adalah kehidupan, kesejahteraan dalam hidup kita. Kita membutuhkan lapangan kerja, membutuhkan usaha supaya ekonomi bergerak. Tetapi ekonomi tentu, ketika ekonomi itu tanpa akhlak, maka dapat berubah menjadi keserakahan. Yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran adalah di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah berfirman, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ. Celaka bagi orang-orang yang curang, Al-Mutaffifin. Siapa mereka? Orang-orang curang itu adalah ketika dia menerima takaran dari orang lain, tentu mereka meminta dipenuhi, meminta cukup. Kurang sedikit protes. Ya. Itu. Ketika hal itu untuk kebutuhan dia sendiri, dia pribadi, maka dia harus terpenuhi semuanya. Tidak boleh kurang sedikit pun. Tetapi ketika dia menakar, ya, menimbang untuk diberikan kepada orang lain, maka timbangan itu dikurangi. Itu karakter orang curang. Jangan hanya diarahkan kepada para penjual, pedagang kecil di pasar-pasar dan sebagainya, tetapi ini juga menjangkau kepada kalangan elit. Siapa? Misalnya ya, pegawai-pegawai yang bergaji tinggi, ketika dia akan menerima gaji, tidak boleh kurang sedikit pun. Ya. Tidak boleh kurang sedikit pun. Ketika dia meminta menuntut haknya. Tetapi tatkala dia akan memberikan hak orang lain, seringkali dengan berbagai macam alasan, lalu dikurangilah nilai yang seharusnya diterima oleh orang lain. Alhamdulillah, rahmatullah. Maka mari kita memahami, di dalam ayat ini, Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah di masjid. Islam itu masuk ke pasar. Islam masuk ke perdagangan. Islam mengatur bagaimana manusia memperoleh keuntungan. Kenapa? Karena ekonomi tanpa kejujuran akan kehilangan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan hilang, ekonomi pun menjadi rapuh. Maka ketika ekonomi yang rapuh, itu maka mungkin kita akan sulit melihat bagaimana rakyat kita bisa sejahtera. Ya. Ekonomi yang sehat tentu membutuhkan kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang keadilan, begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk selalu berlaku adil. Satu di antaranya adalah Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala

Inilah pondasi politik dalam perspektif Islam. Apa itu? Amanah dan akhlak. Jabatan bukan alat untuk membalas dendam. Jabatan bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Ya. Kepemimpinan bukan fasilitas untuk mendapatkan kehormatan. Jangan berambisi menjadi pemimpin kalau di dalam hatimu ingin supaya bisa dilayani. Supaya saya bisa memiliki pembantu 10 orang. Ada yang mengurus rumah saya, mengurus taman rumah saya, mengurus anak-anak saya, cucian saya dan sebagainya. Menjadi pemimpin jangan berambisi karena ada pikiran-pikiran seperti itu. Ingat bahwa kekuasaan itu adalah amanah. Amanah, semakin besar kekuasaan seseorang tentu semakin besar pula tanggung jawab moralnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Nabi itu berpesan kepada kita. Setiap kalian itu pemimpin dan ingat bahwa jangan merasa bahwa ketika menjadi pemimpin itu tidak harus bertanggung jawab pada siapa. Boleh jadi pertanggungjawaban kita di dunia ini diterima. Diterima oleh siapa? Diterima oleh misalnya ya DPR. Karena DPR juga mungkin dari kelompok kita, dari partai kita. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa setelah hidup ini ada kehidupan di akhirat. Ada kehidupan di akhir. Dan kehidupan di akhirat itu apa? Disitulah Allah menegakkan keadilan. Jika di dunia ini kita tidak berbuat adil, maka Allah akan tegakkan keadilan di akhirat. Semua apa yang telah kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ketika kita menjadi pemimpin tidak berlaku adil di dunia ini, maka Allah tegakkan keadilan di akhirat. Ketika di dunia ini kita menjadi pemimpin tapi tidak kemudian mensejahterakan rakyat, bahkan kita menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri, untuk melanggengkan kekuasaan, maka semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam kehidupan sosial, bangsa seperti apa yang akan kita bangun? Ketika kita di dalam pembangunan bangsa itu, akhlak menjadi pondasi, maka yang terjadi kemudian adalah hidup saling menghormati. Hidup kita ini tidak mesti kaya. Tetapi kita merasa bahagia, merasa tenang, merasa punya solidaritas sosial yang baik, yang tinggi. Harus kita pahami bahwa bangsa itu tentu bukan sekumpulan, segelintir manusia yang hidup sendirian. Tapi bangsa itu adalah besar. Bangsa adalah manusia yang hidup bersama. Di sini pentingnya akhlak sosial. Saling menghormati, saling membantu, saling menjaga, saling memaafkan. Bukankah perintah Allah itu spesifik? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bahu membahu, tolong menolong kepada kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan sekali-kali saling menolong, bersekongkol berbuat kejahatan, berbuat dosa, permusuhan. Ya. Itu jelas. Inilah prinsip hidup bermasyarakat. Inilah akhlak sosial. Kita boleh berbeda, berbeda pilihan. Ya, yang mumpung sekarang masih dalam keadaan tenang karena pemilihan itu kira-kira baru. Kira 2 tahun lagi lebih. Maka mari kita gunakan kesempatan ini untuk mencairkan suasana. Jangan kemudian semakin memperuncing. Karena yang sulit dicari itu adalah bagaimana mencairkan suasana yang beku. Yang kita lihat tampak

0: pada hari ini seolah-olah bahwa dendam-dendam politik, dendam macam-macam itu kok semakin meruncing, satu sama lain saling menghujat, saling menjatuhkan. Prinsipnya di dalam Islam, kita boleh berbeda pilihan, berbeda profesi, berbeda latar belakang, pemikiran bahkan. Tetapi, sekali lagi, perbedaan itu jangan sampai menghilangkan akhlak. Ya. Boleh berbeda pendapat, tapi jangan saling menghina. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir sebelum kita dialog, kita lihat bagaimana akhlak dan pendidikan. Kalau kita ingin membangun bangsa dalam jangka panjang, maka kita harus membangun pendidikan. Tapi pendidikan itu pun sekali lagi perlu atau membutuhkan akhlak. Karena kenapa? Tujuan pendidikan itu tentu bukan sekedar tahu. Bukan membuat manusia agar tahu. Bukan itu tujuan akhir. Tetapi tujuan utama pendidikan itu adalah agar manusia itu menjadi baik. Ya, inilah ketika Nabi SAW diutus ke dunia ini. Beliau mengatakan, innama bu'istu li utami mamakarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan makarimal akhlak. Akhlak yang sudah mulia, tapi disempurnakan lagi oleh Rasul. Menggunakan dua kata yang ini ya. Utamima, menyempurnakan, makarima, semulia-mulianya, akhlak. Jadi bukan akhlak yang disempurnakan, tapi akhlak yang sudah mulia, itu disempurnakan lagi oleh Rasulullah. Maka pendidikan yang hanya menghasilkan manusia berprestasi, tetapi tidak bertanggung jawab, itu tentu pendidikan yang tidak selesai. Pendidikan yang hanya menghasilkan manusia cerdas, tapi tidak jujur, maka apa yang bisa kita harap? Pendidikan yang menghasilkan manusia hebat, tetapi tidak memiliki kepedulian, ya sama saja. Oleh karena itu yang kita harapkan adalah cerdas pikiran, bersih hati, dan karakternya kuat. Ya. Saya sekali lagi mengulangi perkataan Ibnu Miskawai bahwa akhlak atau kebaikan sejati itu tentu tidak diukur seberapa sering Anda berbuat baik, tetapi bagaimana kebaikan itu menjadi karakter. Karena ketika kebaikan itu menjadi karakter, maka dia akan berbuat sesuatu nothing tulus. Kan kadang-kadang kita melihat sosok-sosok tertentu berbuat baik karena ada maunya. Dia melihat bersedekah, ahli sedekah ini, di mana ahli sedekahnya? Dia menyumbang ke satu yayasan, ke satu lembaga, atau satu tempat ibadah. Tetapi apa yang diharapkan? Kenapa? Dia menyumbang itu karena dekat-dekat pemilu. Nah ini, bukan itu yang kita ingin bangun di bangsa ini. Berbuat baik, ya baik aja. Ketika kebaikan menjadi karakter, maka apapun kondisinya, ya, pada saat dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita kemudian mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Terakhir adalah bahwa pada akhirnya kita kalau ingin membangun peradaban yang baik, maka peradaban itu tentu bukan hanya identik dengan gedung-gedung tinggi, teknologi canggih, ya, pembangunan gedung-gedung yang mewah, memukau pandangan kita. Peradaban adalah ketika manusia mampu menggunakan kemajuan untuk menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan. Itu pembangunan peradaban yang sejati. Semewah apapun gedung-gedung yang kita miliki, semulus apapun jalanan yang kita punya, selebar apapun jalan itu, kalau masyarakat kita tidak berkarakter, maka jalanan raya itu seluas 40 meter sekalipun tetap saja. tidak tertib. Kenapa terjadi kebut-kebutan, balapan liar, ya, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tidak ada yang mau mengalah, ya. Semua ingin berebut siapa yang apa namanya yang lebih dulu tancap gas dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan peradaban. Jadi peradaban itu tidak mesti identik dengan jalan bus, jalanan luas, ya, rapi, kemudian jalan beraspal, gedung-gedung tinggi, gedung mewah. Tapi peradaban itu sekali lagi bahwa ketika manusia mampu menggunakan kemajuan itu untuk menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan. Kemaslahatan untuk dirinya dan kemaslahatan untuk sesama atau orang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, jadikan sebagai kalimat-kalimat pembuka. Saya kembalikan kepada Ibu Ratih.
1: Baik, terima kasih Ustadz dan pemirsa. Kami akan kembali selain berikut ini.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari kebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73. RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi pendengar setelah tadi kita simak dan dengarkan tausiah dari Ustaz Dr. Mustamin Fatah, akhlak membangun bangsa. Kita akan lanjut dengan penelpon pertama. Ustaz, sudah ada yang bergabung. Kita terima yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Susongko ya. Silakan, Pak.
1: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begini Pak Ustaz, yang mau saya tanyakan, saya pernah mendengar Ustaz berceramah, entah itu mulai melalui SCD atau bagaimana, yang mengatakan begini, kata Allah, banyak orang yang tidak khusyuk dalam sholat karena tidak mengerti, tidak paham masalah sholat yang dibacanya. Sedangkan urusan dunia, sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, sarjana, profesor, itu urusan dunia. Dan mengatakan dia, kamu sujud syukur, sujud dan sebagainya berulang kali, tidak ada artinya dia akan diterima. Jadi menurut Ustaz gimana untuk penjelasannya? Mohon terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko. Tadi Pak Susongko bertanya ya, banyak pernah menyimak tausiah dari seorang ustaz, katanya kalau tidak khusyuk karena bacaan sholatnya, maka segala amalnya tidak diterima. Baik, kita terima kembali yang berikut. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Daud.
0: Pak Daud, baik, silakan Pak Daud.
2: Sehat dan baik.
0: Alhamdulillah, Pak, sehat, silakan Bapak.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum,
0: Pak. Waalaikumsalam.
2: Ya, Pak Daud. Ada kericu lain nih, musuh negara kita, Pak. Sebenarnya negara kita itu perlu kuat menghadapi tiga kericu lain ya. Pertama itu korupsi ini, maksudnya. Kedua narkoba, dan ketiga terorisme ya. Banyak harapan masyarakat pada Bapak Presiden ya, sebagai seorang jenderal ini. Perlunya ada keberanian juga, maksudnya, untuk korupsi ini ya. Karena kalau aku dengar berita itu, APBN kita ini hanya bayar utang luar negeri itu 40% dari APBN. Dengan asumsi kurs dolar 9.000, sekarang kurs dolar 18.000 ya. 30% itu dikorupsi dari para koruptor ya. Ya hanya 30% untuk rakyat. Bahkan para koruptor ini ditahan, dapat tahanan 30 tahun. Dapat remisi lagi, tahu saja. Hanya dijalankan 10 tahun. Ini kita raja menginginkan Bapak Presiden untuk orang jenderal ada ketegasannya. Kenapa Tiongkok ini bisa keluar dari korupsi itu? Dia, Presiden itu dengan tegas hukuman mati, tahu saja. Apakah Bapak Presiden juga menegaskan agar negara kita para koruptor dihukum mati lagi, tahu saja. 300 juta penduduk Indonesia. Kalau 1 juta yang koruptor, mesti ada 290 juta. Bagaimana kayaknya 2045 negara kita di 100 tahun menjadi masa keemasan ini korup, uang-uang apa dengan koruptor ini, Pak Ustaz ya? Apalagi kalau narkoba ini nggak ada regulasi pada pemakai, nggak disahkan ya. Coba penjelasannya ini, Pak Ustaz.
0: Baik, bagaimana berpesti sumber kami ya. Baik, baik.
2: Agar siapa lagi juga akan Bapak Presiden seorang jenderal tegar sih menerapkan hukuman mati. Seperti di Tiongkok itu, Pak Ustaz, hukuman mati. Mereka mana yang berani kalau ada hukuman mati.
0: Baik.
2: Demikian, Pak.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukupkan dulu untuk 3 penelpon di sesi pertama ini, Ustaz. Apakah cukup jelas dari 2 penanya ini, Ustaz?
3: Insyaallah jelas.
0: Baik, silakan Ustaz.
3: Baik, yang pertama masalah kerusuhan dalam sholat. Beliau mau pertanyakan sebab yang pernah mendengar bahwa kita ini sulit mengalami khusyuk dalam sholat karena tidak paham, tidak mengerti apa yang kita baca. Jadi saya pun juga beberapa edisi di media ini sering menyinggung masalah itu ya. Karena ada satu prinsip ini, jadi beda antara makna mengetahui agama dan mengalami agama, atau mengetahui pengetahuan religius dan pengalaman religius. Kita ini biasanya umumnya baru pada tahap mengetahui atau pengetahuan religius. Tetapi memang sejatinya bahwa sebagai orang Islam itu kita punya dua apa, saya pernah membahas masalah fikih. Jadi fikih itu supaya kita tidak pahami hanya secara lahiriah saja. Contoh misalnya ya, yang saya sampaikan pada waktu itu, contoh sebagai contoh gerakan, kalau dalam populer itu dalam mazhab Syafi'i, ketika kita melakukan gerakan-gerakan tertentu yang berlebihan sebanyak 3 kali di dalam sholat, maka itu dianggap sholat kita batal. Sebenarnya ya, sebenarnya itu kalau kita mau cari hukum baik dari hadis, ayat maupun hadis, itu memang kita sulit menemukan dalil tentang itu. Tetapi kenapa kemudian di mazhab itu dipahami demikian? Itu artinya bahwa hukum-hukum fikih itu memang pada awalnya itu berbicara tentang aspek lahiriah badan kita. Tetapi pada intinya sebenarnya di situ mengandung aspek batiniahnya, bahwa ketika Anda melakukan gerakan-gerakan yang tidak berkaitan dengan salat, itu menandakan bahwa Anda tidak fokus. Ketika Anda sudah tidak fokus dalam sholat, itu tidak khusyuk namanya. Kalau tidak khusyuk, maka memang sebagian ulama menyatakan sholat itu lebih baik diulang saja. Ya. Diulang. Karena itu ada dalil-dalil yang menguatkan itu. Tetapi kita di dalam beragama ini tentu tidak menjadikan itu sebagai hukum yang berlaku umum. Karena itu sangat memberatkan ya. Bagaimana kita yang menjaga sholat di waktu saja masih ya masih susah, apalagi kalau harus diharuskan bahwa setiap kali sholat itu harus khusyuk ya. Nah itu memberatkan. Tapi begini, memang sejatinya kita ketika mengajarkan sholat kepada anak-anak kita dimulai dari penghayatan ya. Jangan selalu hanya targetnya adalah supaya anak-anak itu tahu bacaan-bacaan yang harus dibaca, dibaca dengan lancar semua bacaan-bacaan dalam sholat, mulai dari niatnya, bacaan ketika takbiratul ihram, iftitahnya, baca tahiyatnya dan sebagainya. Itu memang harus, tetapi jangan berhenti di situ. Seharusnya setelah anak-anak kita bisa menghafal bacaan itu, mari kita coba antar atau dampingi mereka supaya memahami apa yang dia baca, apa yang dia baca. Nah kalau demikian cara kita belajar, cara kita memulai ibadah, maka insya Allah saya yakin akan kehusyuan itu mudah kita dapatkan. Tetapi tentu bahwa nilai kehusyuan itu tidak melulu didasarkan karena kita paham apa yang kita baca ya, tidak selalu, tidak menjamin juga. Kehusyuan itu ya dimulai dari keikhlasan. Ya sebelum kita sholat kita disuruh berwudu, maka ketika kita berwudu di situ juga. Jadi untuk menentukan, untuk melihat orang itu sholatnya memang betul-betul khusyuk, lihat ketika dia berwudu, cara dia berwudu. Apakah ketika berwudu memang betul-betul di situ sudah mulai masuk ke dalam ke dalam ruang-ruang ruang kosong itu yang kita anggap sebagai ruang hening ya. Ketika berwudu, kalau ada berwudu sambil ngobrol, sambil apa dan sebagainya, berarti itu kan memang menunjukkan bahwa dia belum masuk sebenarnya. Berwudu secara lahiriah, tetapi tidak berwudu secara batinnya. Nah itu, jadi sekali lagi, memang ada beberapa ulama yang memang, mohon maaf tentu agak keras, mengatakan bahwa tidak khusyuk itu dianggap tidak sah. Tetapi bagi kita yang awam ini, ya khusyuk itu adalah anugerah. Ketika kita bisa memulai sholat itu dengan baik, ya, ya pertama memang harus kita pahami dulu apa yang kita baca. Setidaknya ya, bukan ayat-ayat yang panjang yang harus kita pahami, ya, tetapi paling tidak kita sadar apa yang kita ucapkan dan sebisa mungkin apa yang kita baca kita memahami artinya. Itu akan mengantarkan kita lebih mudah untuk masuk ke dalam apa yang disebut dengan pengalaman beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini menyangkut masalah apa ya, kehidupan berbangsa. Memang tema kita hari ini adalah akhlak itu membangun bangsa. Akhlak itu supaya dijadikan sebagai fondasi membangun bangsa. Tetapi bagaimana pada praktiknya kita lihat, terutama masalah korupsi. Ya, negara itu selalu dikatakan negara itu akan hancur dengan cepat sebelum waktunya. Itu ketika para pejabatnya pada korupsi. Kenapa korupsi itu kemudian seperti tidak jera-jeranya? Kenapa? Karena hukumannya terlalu ringan. Ya, apalagi kalau yang melakukan itu adalah orang aparat hukum. Aparat hukum kan bisa kemudian mencari celah bagaimana saya bisa lolos dari tuntutan itu. Itu yang terjadi sehari ini. Kalau saya melihat begini, pemikiran-pikiran sederhana yang saya yang tidak paham tentang hukum positif kita. Kalau seperti itu kejadiannya, maka saya berpikir untung saya tidak belajar hukum. Untung saya tidak sekolah di jurusan hukum. Kenapa? Karena justru kita melihat bahwa orang-orang yang ahli, pakar hukum, bahkan yang menjabat di bidang hukum, itu juga justru kemudian ketika melakukan pelanggaran, maka apa yang terjadi? Berusaha mencari bagaimana supaya lepas dari tuntutan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyinggung tadi bahwa hukuman kita, betul kata Pak Daud, kita terlalu ringan. Terlalu ringan. Korupsi sekian miliar misalnya, hukumannya 5 tahun. Ya kan? Kalau hitung-hitungannya kita kan ya gak apa-apa 5 tahun. Toh yang disimpan masih puluhan miliar kan, masih bisa menjamin. Betapa kemudian yang masyarakat kita yang lain memang tidak dipenjara, tetapi hidupnya seperti terpenjara. Kenapa? Untuk kebutuhan sehari-hari aja susah. Jadi ada orang yang dipenjara tetapi tetap uang korupsinya tetap ada, masih banyak kan. Badannya dipenjara tapi batinnya tetap merasa nyaman, mungkin karena keluarganya tetap bisa menikmati. Tapi masyarakat yang biasa yang hari-hari banting tulang mencari nafkah, kita lihat memang tidak terpenjara secara fisik, tetapi apa? Hidupnya terpenjara. Terpenjara oleh apa? Oleh kemiskinan. Ya, maka saya kira kalau pemberlakuan hukum yang masih seperti sekarang, maka kita masih sulit. Negara kita ini, saya meskipun ada anjuran pimpinan kita mengatakan jangan pesimis dalam negara, tapi kalau prakteknya seperti ini, maka kita mau tidak mau, masyarakat itu tidak bisa dipaksa, harus optimis. Kenapa? Kenyataannya demikian. Ya, bahwa ketika untuk membantu sebuah pembangunan, itu kok ternyata kelihatan begitu sulit ya. Tetapi pada saat yang sama, para oknum-oknum tertentu itu masih melakukan korupsi yang besar-besaran dan sebagainya, tidak terkendali. Intinya adalah perberat hukuman para pelanggar hukum. Korupsi, narkoba, dan sebagainya. Tadi yang disebutkan tiga hal itu, kalau saya dengar cuma dua. Memang yang paling utama korupsi dan narkoba. Jadi mari kita kembali jadikan akhlak itu sebagai fondasi dalam pembangunan semua aspek di dalam negara ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Daud.
0: Baik. Ya,
3: kembali kepada Bu Sati.
0: Baik, terima kasih Ustadz pendengar dan pemirsa. Kami akan kembali setelah yang berikut ini dan kita juga sudah hampir sampai di penghujung Mutiara Pagi.
4: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.

barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: Baik, pendengar dan pemirsa, sedianya kami masih ingin berdiskusi dengan Anda, namun saat ini sudah 26 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita masuki sesi akhir dalam Mutiara Pagi di edisi 19 Agustus 2026. Kami akan segera akhiri. Untuk Ustaz Mustamin, mohon berkenan menyampaikan simpulan sekaligus menutup dengan doa. Silakan Ustaz.
1: Baik, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengakui bahwa ekonomi itu, kita butuhkan ekonomi, tapi ekonomi membutuhkan akhlak agar kesejahteraan itu tidak hanya terkumpul pada satu golongan atau segelintir orang. Ekonomi itu kita butuhkan akhlak dalam ekonomi agar tidak berubah menjadi keserakahan. Kehidupan sosial juga akhlak kita butuh di situ agar perbedaan tidak berubah kemudian menjadi permusuhan. Politik membutuhkan akhlak. Pertahanan membutuhkan akhlak. Pendidikan bahkan membutuhkan akhlak. Agar kecerdasan itu tidak salah arah. Teknologi, apa yang ada sekarang itu juga membutuhkan akhlak. Agar kemajuan itu tidak menjadi justru kerusakan. Ya, maka momentum kemerdekaan ini mari kita tanamkan dalam hati bahwa bangsa yang besar itu tentu bukan hanya bangsa yang kuat ekonominya, maju teknologinya atau tangguh pertahanannya, tapi bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menggunakan seluruh kekuatannya dengan akhlak dan tanggung jawab. Maka kemerdekaan yang telah diwariskan kepada kita, tugas kita sekarang adalah mewariskan bangsa yang berakhlak kepada generasi berikutnya. Jangan kemudian hianati para pejuang kita, sudah berdarah-darah mereka mengorbankan harta nyawa sekalipun, bahkan mereka mengalami penderitaan bertahun-tahun mencapai kemerdekaan. Begitu merdeka, kita mudah dengan mudah melakukan tindakan korupsi, melakukan kejahatan-kejahatan. Namun billahi min dzalik, ya siapapun kita, ya kalau sampai kepada para pejabat yang melakukan itu, ya silakan, saya mau disebut sebagai orang yang suka kritik, ya memang seperti itu kehidupan sosial kita. Ya, jadi prinsipnya kita tidak hanya mewariskan gedung, tidak mewariskan jalan, tidak mewariskan teknologi, tapi kita wariskan kejujuran, wariskan keadilan, persaudaraan, kepedulian sosial kepada generasi kita. Maka pada akhirnya bangsa yang kuat dibangun dengan ilmu, bangsa yang maju dibangun dengan kerja keras, dan pada akhirnya bangsa yang bermartabat tentu dibangun dengan akhlak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari manusia-manusia yang membangun negeri ini bukan hanya dengan tenaga dan pikiran, tetapi sekali lagi dengan iman, dengan akhlak dan ketulusan. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Allahumma ihfad Indonesia waja'alha baladan amin mutmainna waja'al ahlaha ahla imanin wa amana wa adil wa rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini, memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus bersama membangun bangsa dengan akhlak yang baik pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan beralih ke sesi berikutnya di Samarinda pagi ini. Pro 1, karena informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Dari Emi Amin nomor 8, Samarinda. 97,6

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, apa kabar Anda di hari ini Rabu 19 Agustus 2026, masih dalam semangat di bulan kemerdekaan. Pagi ini M. Yamin nampaknya akan berangsur cerah. Bagaimana situasi di sekitar Anda? Pendengar kami berada di Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Selamat pagi, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Bontang, dan juga Berau. Selamat pagi untuk Anda yang berada di kawasan Ikan yang mungkin saja sedang juga menyimak siaran kami. Informasikan pada kami situasi terkini di line WhatsApp kami 0811-554-4976. Lalu lintas juga sudah mulai ramai dengan para pengemudi roda 2, roda 4. Aktivitas kembali seperti biasa ya, Anda akan bertugas menuju tempat aktivitas masing-masing atau juga mengantarkan putra putri tercinta. Jangan lupa tetap patuh ya pada peraturan lalu lintas, hormati sesama pengguna jalan.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ada peristiwa apa yang terjadi di tanggal ini, pendengar Pro 1 RRI, di 19 Agustus merupakan hari Departemen Luar Negeri Indonesia. Dikabarkan pendengar Pro 1 Samarinda bahwa pada 19 Agustus 45 adalah dua hari setelah hari proklamasi, Departemen Luar Negeri sebagai Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari 13 kementerian pertama yang terbentuk setelah Indonesia maju. Berikutnya adalah hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana pendengar Pro 1 RRI Samarinda pada tanggal ini mulai diperingati sebagai Hari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikutnya adalah Hari Kemanusiaan Sedunia. Hari Kemanusiaan Sedunia bertujuan untuk menghormati para pekerja bantuan kemanusiaan di seluruh dunia, didirikan oleh PBB pada tahun 2009. Tidak hanya itu, yang menarik pada hari ini juga merupakan Hari Foto Sedunia, peringat Pro 1 RRI Samarinda, yang berawal ketika pemerintah Perancis membeli hak paten untuk proses Digitime. Ini adalah proses fotografi yang menghasilkan gambar yang sangat detail pada selembar plat tembaga dengan lapisan perak tipis. Itu tadi peristiwa yang terjadi di tanggal 19 Agustus.

0: never give up.
1: Never give up, jangan menyerah. Itu tadi lagu dari Ratu Black sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pasti bisa. Baik, pendengar Pro 1 Samarinda, nantikan update informasi dalam berita pagi akan kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Nantikan berita-berita menarik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini, pendengar Pro 1 Samarinda. Di antaranya pendengar Pro 1 terkait pelepasan maksud kami penyaluran cadangan pangan dan operasi pasar yang sudah dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Bagaimana juga kemarau panjang menghambat distribusi sembako dan LPG ke Hulu Mahakam, pendengar Pro 1 RS Samarinda. Dan juga update berita penting dan menarik lainnya pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.

Berilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita Pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Rabu 19 Agustus 2026.
2: Memang awal-awal ini sebenarnya sudah pernah diantisipasi oleh pemerintah dengan penyewaan helikopter. Mereka mengantisipasi seperti ini. Nah sekarang itu terkendala kan, tidak dianggarkan.
3: Ya, saya melihat memang perumahan yang ada di sini, asrama Sentosa yang baru saja kita resmikan ini, kondisinya sudah ya perlu mendapatkan perbaikan-perbaikan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud melepas penyaluran cadangan pangan dan operasi pasar untuk masyarakat Mahkam Ulu yang terdampak kemarau panjang dan surutnya Sungai Mahakam pada Senin kemarin. Bantuan tersebut disalurkan karena surutnya Sungai Mahakam menghambat distribusi logistik terutama ke Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari. Rudi mengatakan bantuan itu meliputi beras, minyak goreng, gula, serta LPG 3 dan 5 kg. Pemprov Kaltim pun meminta seluruh pihak mengawal pengiriman bantuan hingga tiba di masyarakat sehingga bantuan dapat membantu warga di pedalaman Mahakam Ulu. Kemarau panjang hambat distribusi sembako dan LPG ke Mahakam Ulu, Ketua DPRD Kaltim menyoroti kesiapan anggaran pemerintah hadapi kondisi darurat. Kita simak laporannya.
4: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud di Samarinda mengungkapkan distribusi bahan pokok dan LPG ke wilayah Ulu Mahakam terkendala kemarau panjang. Kepada RRI, Hasanuddin Mas'ud mengatakan akses menuju wilayah tersebut menghadapi sejumlah hambatan mulai dari kerusakan jalan hingga surutnya Sungai Mahakam. Kondisi ini membuat pengiriman melalui jalur darat maupun sungai sulit dilakukan. Hasanuddin Mas'ud mengatakan pemerintah sebelumnya pernah mengantisipasi kondisi serupa dengan menyewa helikopter untuk mengangkut kebutuhan masyarakat. Langkah itu dilakukan setelah banjir yang melanda di wilayah Hulu Mahakam per medio 2022 dan 2023. Saat itu akses darat dan sungai sama-sama tidak dapat diandalkan dan pemerintah bahkan menyewa helikopter milik pihak swasta selama sekitar 3 bulan guna mendukung distribusi kebutuhan masyarakat di Hulu Mahakam. Namun Hasanuddin Mas'ud menyebut langkah antisipasi serupa kini terkendala karena anggaran yang belum tersedia, padahal kondisi kemarau panjang tersebut sebenarnya telah diprediksi sejak jauh-jauh hari. Menurut Hasanuddin Mas'ud, persoalan utama saat ini bukan ketersediaan bahan pokok, melainkan sarana transportasi untuk mengirimkan ke wilayah yang sulit dijangkau.
2: Nah, pemerintah sudah mengantisipasi, kita memang terkendala soal pengiriman bahan-bahan seperti sembako, terus LPG, karena kesana kan susah itu. Sama jalan ada yang rusak, yang ada di daerah Kalpenggarong itu tidak bisa dilewati, terus sungai surut. Memang awal-awal ini sebenarnya sudah pernah diantisipasi oleh pemerintah dengan penyewaan helikopter. Karena kita pernah mengalami di 2022-2023

0: itu waktu banjir di hulu kan, kita tidak bisa lewat darat, tidak bisa karena banjir, terus air sungai besar. Kita kemarin sewa punyanya pihak swasta waktu itu, bahkan kita sempat menyewa 3 bulan. Nah, sebenarnya dalam rangka mengantisipasi seperti ini. Nah sekarang kita terkendala kan, tidak dianggarkan. Tapi pemerintah tadi Pak Gubernur sudah di, saya dengar juga wawancara bahwa lagi diusahakan untuk segera dikirim bahan-bahan pokok itu. Tapi bahannya ada, cuma transportasi yang kesulitan. Kita tidak siap sebenarnya. Padahal sudah diprediksi sebenarnya jauh-jauh hari.
1: Ketua DPRD Kaltim itu memperkirakan kondisi sulit tersebut masih berlangsung hingga September, dan ia juga mengingatkan kemarau panjang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Bahkan ia menyebut titik api mulai muncul di Kabupaten Merau, dan karenanya pemerintah diminta untuk kembali memperkuat langkah antisipasi termasuk memastikan dukungan anggaran untuk menghadapi kondisi serupa ke depannya. RRI Samarinda, Rizky Multiata melaporkan.
2: Sebanyak 731 warga binaan lapas narkotika kelas 2A Samarinda menerima remisi umum dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 724 warga binaan menerima remisi umum, satu dengan pengurangan masa pidana 1 hingga 6 bulan, sedangkan 7 lainnya menerima remisi umum 2 dan langsung bebas. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Samarinda, Puang Dirham, mengatakan remisi diberikan sebagai apresiasi atas kedisiplinan dan keaktifan warga binaan mengikuti program pembinaan. Adapun secara keseluruhan sebanyak 9.405 narapidana dan anak binaan di Kaltim dan Kaltara menerima remisi kemerdekaan, dengan 202 narapidana dan 21 anak binaan diantaranya langsung bebas. Komitmen TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit kembali diwujudkan secara nyata. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Pangdam Namol Warman Mayjen TNI Krido Pramono meresmikan 28 unit rumah dinas baru di Asrama Sentosa, Balikpapan. Berikut laporannya.
3: Komitmen TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit kembali diwujudkan secara nyata. Bertepatan dengan momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pangdam 6 Mula Warman Mayor Jenderal TNI Krido Pramono meresmikan 28 unit rumah dinas baru di Asrama Sentosa Balikpapan. Acara ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti. Pembangunan ini merupakan wujud kepedulian pimpinan TNI Angkatan Darat dalam memenuhi kebutuhan dasar prajurit demi mendukung kesiapan operasional satuan. Secara total, TNI Angkatan Darat telah merampungkan 62 unit rumah dinas yang tersebar di Asrama Sentosa, Asrama Sepinggan, dan Tanjung Pura 2.
4: Perumahan bagi prajurit dan PNS tentu menjadi kebutuhan yang mendasar, dan ketika saya hadir di sini, saya keliling baik di komplek perkantoran, perumahan, seterusnya, saya melihat memang perumahan yang ada di sini, khususnya di Asrama Sentosa yang baru saja kita resmikan ini, kondisinya sudah ya perlu mendapatkan perbaikan-perbaikan. Karena contoh dindingnya dari papan, kemudian atapnya juga dari seng, bocor-bocor, kelistrikan sudah cukup lama tidak dibenahi. Ketika itu semuanya kita biarkan akan membuat jadi risiko besar, mungkin kebakaran dan seterusnya. Tapi yang mendasar adalah ini rumah untuk mereka tinggal, runoff dan dibangunnya, tentu mereka akan dengan penuh kesadaran harapan kami mungkin merawat, kemudian menjaga kebersihan, menjaga keindahan.
3: Total keseluruhan pembangunan rumah dinas TNI Angkatan Darat di wilayah ini mencapai 62 unit yang juga mencangkup Asrama Sepinggan dan Tanjung Pura 2. Pangdam berpesan agar para prajurit merawat fasilitas negara ini dengan baik guna menumbuhkan semangat baru dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penata Persona Indonesia atau DPD Iprisia Kalimantan Timur bersama Tim Menggerak PKK Provinsi menggelar pelatihan pengelolaan diri. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kemampuan peserta dalam mengenali dan mengelola diri di tengah berbagai tuntutan serta tekanan kehidupan. Berikut laporannya.
5: Kemampuan mengelola diri tidak hanya berkaitan dengan bagaimana seorang menghadapi persoalan pribadi, tetapi juga menentukan bagaimana ia menjalankan tanggung jawab di lingkungan sosial dan organisasi. Hal tersebut menjadi perhatian dalam pelatihan pengelolaan diri bertema Lebih Kuat, Lebih Peduli, Hidup Lebih Berarti yang digelar Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penata Persona Indonesia atau DPD Iprisia Kalimantan Timur yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur di Gunung Ola Bebaya Samarinda pada Selasa 18 Agustus 2026. Staf ahli bidang pendidikan TPPKK Kaltim, Wahyu Hernaningsih Seno Aji mengatakan, kemampuan mengelola diri perlu dimiliki setiap individu sebelum menjalankan tanggung jawab yang lebih luas. Terlebih dalam organisasi terdapat banyak orang dengan karakter berbeda, sehingga dibutuhkan kemampuan komunikasi dan pengendalian diri.
6: Iprisia bersama tim penggerak PKK Provinsi berkolaborasi untuk menghadirkan kegiatan pelatihan pengelolaan diri yang dimana dihadirkan narasumber yaitu Bapak
7: Endro S. Effendi.
6: Endro S. Effendi, dan motivasinya di sini tujuannya untuk memberikan ilmu kepada ibu-ibu semua dari semua organisasi wanita yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda yang terdekat, untuk mempunyai daya, mempunyai SDM yang bagus, bisa pengelolaan terhadap emosi, terhadap diri sendiri, sehingga bisa bermanfaat minimal dari keluarga, kemudian masyarakat dan organisasi menjadi tumbuh kembang dan maju untuk semua seluruh masyarakat. Tujuan dari Iprisia kurang lebih seperti itu.
5: Wahyu menjelaskan kemampuan tersebut semakin dibutuhkan karena setiap orang akan menghadapi berbagai tantangan dan tekanan. Tidak semua pekerjaan maupun harapan dapat berjalan sesuai keinginan, sehingga diperlukan kesabaran, ketangguhan, dan keteguhan hati dalam menghadapinya. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan membawa pulang bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kebiasaan positif dan komitmen untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan mengenali dan mengelola diri diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus mendorong peserta memberikan kontribusi baik bagi keluarga, masyarakat, dan organisasi. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Pengalaman berjualan secara langsung dinilai penting bagi mahasiswa agar pengetahuan ekonomi yang diperoleh di ruang kuliah dapat diuji melalui praktik dan interaksi dengan konsumen. Berikut laporan selengkapnya.
8: Perguruan tinggi kini dituntut tidak hanya membekali mahasiswa dengan teori, tetapi juga memberikan pengalaman menghadapi persoalan ekonomi secara langsung. Salah satunya melalui kegiatan kewirausahaan yang memungkinkan mahasiswa merancang usaha hingga berinteraksi dengan konsumen. Hal ini dikatakan Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Mulawarman Nur Eliawati kepada RRI Selasa 18 Agustus 2026. Menurutnya praktik kewirausahaan menjadi bagian penting untuk membangun kemampuan mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Selain itu, data Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 sebesar 4,68% atau sekitar 7,24 juta orang. Kondisi tersebut membuat penguatan pengalaman kewirausahaan mahasiswa semakin penting sebagai salah satu bekal menghadapi dunia kerja. Nur mengatakan, kegiatan bazar di kampus menjadi salah satu ruang mahasiswa menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Mahasiswa tidak hanya belajar menjual produk, tetapi juga belajar merencanakan usaha dan melihat respon konsumen.
9: Bagaimana bazar itu merupakan tempat untuk mahasiswa mengimplementasikan dari apa yang sudah diperoleh pada mata kuliah kewirausahaan, kemudian dia bisa menerapkan langsung bagaimana cara berjualan dan merencanakannya, kemudian bagaimana cara mempromosikan barang-barang yang akan dijual di bazar ini. Dan alhamdulillah mahasiswa antusias semua untuk bisa mengikuti kegiatan bazar ini dari semua angkatan itu. Merupakan bentuk bahwa penerapan lah ya, dari ilmu yang sudah didapatkan di mata kuliah kewirausahaan, kemudian dia bisa menerapkan langsung di bazar ini.
8: Menurut Nur, antusiasme mahasiswa mengikuti kegiatan bazar menunjukkan bahwa ruang praktik seperti itu dibutuhkan. Mahasiswa dari berbagai angkatan mendapat kesempatan mengimplementasikan ilmu kewirausahaan sekaligus memperkenalkan produk kepada masyarakat. Sementara itu, perkembangan teknologi juga membuat peluang kewirausahaan semakin terbuka bagi generasi muda. Mahasiswa kini dapat memanfaatkan media sosial, perdagangan elektronik, dan pembayaran digital untuk mengembangkan usaha. Namun kemudahan tersebut tetap membutuhkan kemampuan mengelola usaha secara matang. Mahasiswa perlu memahami bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjual, tetapi juga perencanaan dan kemampuan membaca kebutuhan konsumen. RRI Samarinda, Nisorkullah, melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, penyelenggaraan Pasir Cup Race tahun 2026 putaran kedua menjadi ajang membangkitkan wisata olahraga dan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Pasir. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Penyelenggaraan Pasir Cup Race atau PCR round kedua kembali sukses digelar selama 2 hari bergulir dari tanggal 15 hingga 16 Agustus 2026 kemarin di sirkuit Tanah Pasir Kompleks Stadion Sadrungas Kecamatan Tanah Krogot Kabupaten Pasir. Dalam adu balap kuda besi itu turut diikuti sebanyak 465 starter dari berbagai tim-tim yang besar yang ada di Kalimantan Timur serta tim dari luar. Melihat antusiasme baik peserta dan masyarakat yang hadir menyaksikan di lintasan kebanggaan Kabupaten Pasir itu, Sekretaris Daerah Pasir Katsul Wijaya menyampaikan bahwa pelaksanaan event yang bersamaan dalam HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 diharapkan dapat membawa jiwa nasionalis bersama dengan raungan motor pembalap.
11: Olahraga road race ini telah terbukti menjadi olahraga primadona yang paling dinanti, bukan hanya warga Pasir, tetapi juga dari berbagai penjuru. Dan alhamdulillah sudah rutin kita gelar setiap tahunnya, dan ini sudah round yang kedua di tahun 2026. Jumlah peserta kali ini sangat luar biasa. Jika di round pertama sebanyak 400 starter, kemudian di round kedua mencapai 465 starter. Tidak hanya diisi oleh talenta-talenta lokal Pasir, melainkan diramaikan pula oleh pembalap tingkat nasional. Bahkan pembalap nasional yang sudah membawa merah putih berhasil memperoleh juara di tingkat Asia, yaitu Alfi Husni.
10: Penyelenggaraan PCR putaran kedua ini merupakan event yang dananya bersumber dari APBD melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pasir yang anggarannya hampir menyentuh 1 miliar rupiah. Katsul mengatakan melalui momen Dirgahayu RI pada 2026 ini dapat memajukan perekonomian masyarakat dengan olahraga pariwisata yang terselenggara, salah satunya dengan bergulirnya PCR yang diupayakan dapat digelar rutin setiap tahunnya.
11: Semoga kehadiran pembalap nasional ini menjadi penyemangat atlet lokal kami untuk semakin meningkatkan kualitasnya, dan salah satunya pada Porprov ke-8 Kalimantan Timur di Kabupaten Pasir. Di momentum menyambut kemerdekaan ke-81 ini, mari kita jadikan ajang ini sebagai wadah bersama untuk memajukan daerah. Mari terus kita gaungkan Pasir Sport Tourism, di mana olahraga menjadi penggerak ekonomi, UMKM berputar, dan para wisata daerah ikut maju. Inilah esensi kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu ketika masyarakat kita bisa berdaya dan sejahtera.
10: Katsul yang juga menjabat sebagai ketua KONI Pasir itu berharap melalui Pasir Cup Race ini dapat mendongkrak semangat pembalap muda bertalenta Pasir dalam persiapan sebagai tuan rumah menyambut penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan digelar pada tanggal 14 November 2026 mendatang. RRI Randy Valepi Kesuma melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Kemarau panjang hambat distribusi sembako dan LPG ke Hulu Mahakam. Ketua DPRD Kaltim menyoroti kesiapan anggaran pemerintah hadapi kondisi darurat. Komitmen TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit kembali diwujudkan secara nyata bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pangdam 6 Molo Arman Mayjen TNI Krido Pramono meresmikan 28 unit rumah dinas baru di Asrama Sentosa Balikpapan. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Raun, terima kasih dan selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda apa arti lagu yang baru saja kita dengar ya? Si Patokaan, lagu asal Sulawesi Utara ini ternyata merupakan ungkapan rasa sayang, cemas, doa restu seorang ibu kepada anaknya yang akan pergi merantau. Lagu yang sedang mengantarkan jumpa kita di pagi hari ini, di Samarinda pagi ini. Samarinda cerah, saya update informasi lalu lintas pendengar di pagi hari ini dari ruas-ruas jalan ibu kota Kalimantan Timur menuju kawasan utara. Pagi ini kawasan Samarinda Utara arus lalu lintas terpantau lancar ya, dari sekitar wilayah Simpang Alaya ya, lalu juga di Gang Ogok pendengar Pro 1 Simpang Kebun Agung pagi ini terpantau Simpang Gerejo juga ya terpantau ramai dan lancar, pasti ya sudah sangat sibuk di wilayah tersebut. Beralih ke wilayah lainnya dari masih dari utara, dari kawasan Sempaja pagi ini terpantau ramai lancar juga demikian di sekitar Simpang Lembuswana pendengar Pro 1 RRI. Dari kawasan flyover pagi ini flyover terpantau arus lalu lintas ramai dan lancar. Ini terjadi sedikit kepadatan ya, tapi sedang traffic light, cukup panjang antrian. Jadi mungkin saja di antara Anda akan harus menunggu dengan sabar hingga giliran Anda untuk kembali berlaju. Dari sekitar wilayah Air Putih, Suryanata, pagi hari ini arus lalu lintas juga terpantau lancar dari Simpang Perum Kehutanan, pendengar Pro 1 dari Simpang Suryanata, lalu juga dari Simpang Ring Road Suryanata, dari Simpang Air Putih, arah Antasari, pagi ini juga terpantau ramai dan lancar menuju Sungai Dama. Pagi hari ini Sungai Dama juga terpantau ramai dan lancar. Hati-hati untuk Anda yang berkendara di kawasan yang menanjak maupun menurun ya, termasuk di wilayah Sungai Dama yang ini beberapa kali sempat diinformasikan terjadi kecelakaan. Tetap waspada untuk Anda semua. Di TPS Gunung Mangga juga ramai lancar, di sekitar jembatan Mahkota 2 pagi ini arus lalu lintas terpantau sangat lancar ya, tidak terlalu banyak kendaraan yang melewati kawasan ini. Menuju wilayah Arif Rahman Hakim, Basuki Rahmat, pagi ini juga terpantau arus lalu lintas lancar, dipastikan cerah ya, dan cenderung panas nanti siang. Biasanya demikian karena kita memang masih berada di musim kemarau, bahkan Agustus ini merupakan puncaknya. Mengarah ke wilayah Jembatan Mahakam, pagi ini Jembatan Mahakam mendengar Pro 1 Samarinda arus lalu lintas terpantau lancar. Selamat pagi untuk Anda yang sedang menuju Samarinda Seberang. Kali ini saya beralih ke wilayah Samarinda Seberang. Wilayah Samarinda Seberang dari Simpang Mahakam BC, lalu juga dari Jalan Cipto Mangunkusumo ke arah Jembatan Mahakam. Berikutnya dari kawasan IA Muis dan juga Simpang APT Pranoto, pagi ini terpantau lancar. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda, nantikan informasi-informasi lainnya di pagi hari ini. Menantikan informasi dari Anda di 0811-554-4976. Boleh juga Anda gunakan ya 0541-736-566-743-4995. Barangkali juga ada informasi penting yang bisa Anda sampaikan terkait situasi lalu lintas terkini.

Hembusan ombak yang mengingatkan kita ya akan kepulauan di Indonesia, di mana dengan Perahu Satu RS Samarinda Indonesia memiliki 17.380 pulau. Ada berapa laut, pantai, sungai dengan Perahu Satu, berapa perairan ya di Indonesia. Ini menggambarkan bahwa betapa kayanya negeri kita tercinta ini. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi kami update dari laman rri.co.id. Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Polda Kaltim resmi meluncurkan program inovatif bernama SULAM atau Sinergi untuk Layanan Akses Medis. Langkah progresif ini menjadi wujud nyata pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi para tahanan kasus narkotika melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Ditegaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu, status hukum sebagai tahanan sama sekali tidak menggugurkan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Program SULAM diinisiasi sebagai bentuk kolaborasi lintas instansi yang bergerak di atas dasar kemanusiaan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam mengeksekusi program ini, Polda Kaltim tidak bergerak sendiri. Ditres Narkoba menggandeng sejumlah mitra strategis meliputi BPJS Kesehatan, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Biddokes, Rumah Sakit Bayangkara Polda Kaltim, Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Dittahti, Dinas Sosial hingga Dinas Kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Butuh tempat nyaman di balik papan, kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel.

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 dari laman rri.co.id. BGN RI mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi standar keselamatan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan sebanyak 1.300 SPPG telah ditutup selama dirinya memimpin lembaga tersebut. Dikatakan Sudaryono, penutupan dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap standar operasional dan keamanan pangan di masing-masing dapur SPPG. Dapur SPPG yang tidak mampu memenuhi standar keselamatan MBG dipastikan tidak akan dibiarkan tetap beroperasi. Kebijakan tersebut, menurut Sudaryono, menjadi bagian dari evaluasi BGN setelah muncul kasus dugaan keracunan makanan di Beras Tagi, Sumatera Utara. Pemerintah ingin memastikan makanan diberikan melalui program MBG memenuhi standar keamanan sekaligus kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat. Karena itu, ia menuturkan BGN telah menyiapkan langkah tambahan berupa penggunaan tes kit kimiawi di setiap dapur SPPG. Alat tersebut nantinya mendeteksi kemungkinan keberadaan zat berbahaya termasuk arsenik serta mengidentifikasi indikasi pembusukan pada makanan. Penggunaan tes kit tersebut mengacu pada praktik yang diterapkan SPPG yang dikelola oleh Bayangkari Polri. Menurut Sudaryono, penerapan metode tersebut dinilai berhasil karena SPPG tersebut tercatat tidak mengalami kasus keracunan makanan.

0: bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Eh, lihat deh. Ngakak banget videonya. POV, aku lagi makan bakso.
3: Cuma gitu doang, kenapa ngakak sih?
2: Soalnya penggunaan kata POV-nya dia salah.
3: Lah, kenapa salah?
2: Gini, harusnya kalau kamu pakai kata POV, yang nonton itu harus berasa jadi orang yang lagi ngalamin kejadian itu. Bukan cuma ngeliatin orang lain aja.
3: Oh, jadi kayak POV, kamu telat bangun terus panik karena jam masuk sekolah tinggal 5 menit. Gitu baru bener ya?
2: Iya, itu baru benar. Soalnya yang nonton jadi diajak ngerasain dari sudut pandang kamu sih. Jadi, mulai sekarang, ayo gunakan istilah di media sosial dengan benar. Komunikasi yang tepat dimulai dari pemahaman yang benar. Gunakan kata dengan tepat, bijak bermedia sosial dimulai dari hal-hal sederhana.

101. RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar hari Rabu, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Halo RRI, silakan nanti Anda sampaikan kepada kami mengenai keluhan atau aduan mengenai pelayanan publik ya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sementara pukul 8 nanti kami akan bergabung dengan Pro 3, kita akan bersama menyimak warta berita.